0: Iya tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.

0: menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Saabuddin Jamal, mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
1: Kita sadar bahwa sebagai masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga para informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu kita tidak boleh lengah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
0: Eliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demamnya imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
3: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
4: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
3: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
5: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
3: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahyapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
6: perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
7: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
8: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
7: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinukan, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
9: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
7: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
10: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Tebo. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
7: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
11: Laporan khusus.
12: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
13: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
12: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
13: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
14: Sebagaimana terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
13: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
14: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
13: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
15: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
13: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convo Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
16: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius, karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membuat lawan, dan bahkan dalam data yang disampaikan dari Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
13: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
11: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Trigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko.
2: Iya, bahasanya sebenarnya
1: Meksiko. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, yang mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
1: Baru saja

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada pagi hari ini. Kita masuk di opini publik sesi kedua. Jadi kami mengajak Anda untuk menyampaikan berbagai informasi update yang Anda pantau melalui pandangan mata Anda. Bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami 463-351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan pendengar, Anda juga bisa mention melalui media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca. Jadi secara umum BMKG

mengatakan bahwa cuaca di wilayah Capri sepanjang hari diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan dengan peluang hujan lokal dan berintensitas ringan hingga sedang. Dan kalau secara spesifiknya, Kota Batam diperkirakan pada pagi hari ini cerah berawan, hujan petir di siang hari, hujan ringan pada malam hari, dan diperkirakan cerah berawan dini hari. Selanjutnya untuk Tanjung Pinang diperkirakan pagi hari ini cerah berawan, siang hari hujan petir, malam hari hujan ringan, dan dini hari cerah berawan. Selanjutnya untuk Kabupaten Bintan diperkirakan hujan ringan pada pagi sampai malam dan dini hari cerah berawan. Selanjutnya untuk Kabupaten Karimun yang diperkirakan cerah berawan pada pagi hari dan akan ada hujan ringan di siang, malam, dan dini hari. Berbeda pula dengan Kabupaten Lingga yang diperkirakan pagi hari ini hujan ringan, hujan petir pada siang hari, cerah berawan pada malam hari, dan hujan ringan pada dini hari. Untuk Natuna diperkirakan pagi hari ini cerah berawan dan akan terjadi hujan ringan pada siang, malam, dan dini hari. Dan yang terakhir, Kabupaten Anambas diperkirakan hujan ringan pada pagi dan siang, selanjutnya cerah berawan pada malam hari, hujan ringan pada dini hari. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengenai perakiran cuaca di Capri Kepulauan Riau.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas wedding block?
1: Galah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan

0: could break my heart.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pada pagi hari ini pendengar, kalau kita lihat cuacanya sangat cerah. Jadi untuk Anda yang mungkin memiliki waktu luang, bisa menyempatkan diri untuk berolahraga supaya tubuh makin bugar dan juga sehat. Dan kalau dilihat ya, Kota Batam untungnya tidak mengalami padamnya listrik begitu ya, seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Karena menurut informasi yang kami dapatkan dan juga dilansir dari Kompas, tadi malam, tepatnya hari Jumat 22 Mei 2026 malam, ini pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan berdampak pada wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Riau. Nah, apa penyebabnya? Ternyata General Manager PLN UID Sumbar Arjun Karim mengatakan gangguan terjadi akibat terpisahnya sistem Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah pendengar. Jadi gangguan terjadi sekitar pukul 18:44 waktu Indonesia Barat ketika sistem SBU dan SBT terpisah, menyebabkan sistemnya jadi mengalami padam total. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan, dan tim PLN ini tengah melakukan proses pemulihan sistem secara bertahap di wilayah terdampak tersebut. Semoga tidak terjadi padam di seluruh wilayah Sumatera ya pendengar. Jadi kalau misalnya mendengarkan informasi ini, untuk Anda yang mungkin memiliki lampu emergency atau juga mungkin memiliki handphone, ya mungkin bisa dicas dari sekarang, karena kita tidak tahu ya kapan terjadi padamnya listrik untuk di daerah-daerah tempat tinggal kita. Pendengar, Hana akan mengupdate lagi informasi-informasi lebih jauh, dan Anda bisa menyampaikan aspirasi pada pagi hari ini, mungkin ingin mengomentari tentang info-info yang Anda dapatkan, atau juga mungkin ingin menyampaikan informasi terkini mengenai arus lalu lintas atau fasilitas publik yang mungkin mengalami kerusakan, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam. Caranya gampang, Anda bisa melalui line telepon kami di 463-351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051, dan bisa mention di media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Mm-hmm. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan lintas informasi untuk Anda edisi 23 Mei 2026. Informasi pertama pendengar, tumpukan sampah di kawasan Botania 1 dan sekitarnya dikeluhkan warga. Sampah diduga sudah diprediksi lebih dari sepekan tidak diangkut dan melubar hingga ke badan jalan dan menimbulkan aroma tidak sedap. Menurut di pantauan lapangan, pada hari Jumat 22 Mei, tumpukan sampah terlihat memenuhi pinggir jalan di area ruko. Plastik sampah, kardus hingga limbah makanan bercampur menjadi satu dan sebagian sudah berserakan keluar dari penampungan. Salah seorang warga sekitar bernama Amir mengatakan biasanya sampah di kawasan tersebut diangkut satu kali dalam seminggu yakni setiap Selasa, namun hingga Jumat sampah masih menumpuk dan belum juga diangkut. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Komandan Lanut Hang Nadiem, Letkol Penerbang Indra Alexander, mulai menggencarkan gerakan pengelolaan sampah organik dan non-organik sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan di Kota Batam. Program tersebut menjadi bagian dari implementasi arahan Kasau agar setiap satuan TNI AU memberikan manfaat nyata bagi wilayah tempat bertugas. Informasi lainnya pendengar. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono mengatakan pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur seperti dam dan jembatan permanen dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera. Pembangunan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang. Menurut Dodi, pembangunan jembatan masih menjadi tantangan karena kondisi sungai mengalami perubahan setelah bencana. Sejumlah aliran sungai dilaporkan melebar dan mendangkal sehingga membutuhkan penyesuaian desain infrastruktur. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: bersama dengan seorang narasumber, yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Bapak Zulkifli Amanesos MM. Beliau yang baru saja beberapa masa yang lalu ditunjuk oleh Wali Kota Batam Haji M. Sakar Ahmad dan juga Wakil Wali Kota Batam Ibu Li Claudia Chandra sebagai Kadinsos, memiliki gebrakan yang luar biasa, yaitu 4.000 lansia mendapat bantuan dan diperluas hingga semua lansia mendapatkan perhatian yang serupa.
1: Terkait lansia ini memang lanjut usia ya, ukuran usianya itu tentu di atas 60.
0: Okay.
1: Lansia yang seperti apa yang mau kita santunin, atau kita kasih bantuan. Nah kalau ukuran hanya usia, ya banyak nih. Kalau ukuran usia di data kependudukan di Batam menurut data Disduk, itu ada 60.000.
0: Oh.
1: 60.000
0: orang.
1: Orang.
0: Perempuan laki-laki.
1: Laki-laki perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang takaran usianya di atas 60 itu disebut lansia, itu terdata ada 60.000.
0: Oke. Okay. Nah, kalau berdasarkan kategori, Pak?
1: Kalau berdasarkan kategori, tentu kita memilah ya. Memilah dalam aturan untuk bantuan lansia ini, kita keluarkan dulu nih lansia yang ASN, ya kan? Terus lansia yang sudah mendapatkan bantuan APBN, ya. Lansia-lansia yang memang dia pensiunan ASN itu, misalnya pensiunan TNI Polri, itu juga kita
0: keluarkan dari data.
1: Dari data. Nah sehingga dari 60.000 itu kita sisir, itu estimasinya ada 25.000.
0: Oh.
1: Nah, yang masuk dalam kategori yang bisa kita bantu.
0: 25.000 ya, Pak.
1: 25.000 lansia di Batam. Nah, lansia ini kan bergerak terus nih, Pak. Mm-hmm. Pak Sarah. Karena per tahun kan ada pertambahan usia.
0: Iya.
1: Masuk dia ke
0: 60.
1: 60.
0: Iya.
1: Nah, itu udah masuk dalam kategori lansia.
0: Iya, iya.
1: Tapi yang ujung juga lewat gitu. Boleh jadi.
0: Iya, meninggal ya, Pak.
1: Nah, jadi dinamis dia bergerak.
0: Oh, okay.
1: Data terakhir itu seperti itu. 60.000 kita sisir, itu bisa kurang lebih 25.000. Nah, 25.000 inilah yang kita adakan tingkatan prioritas. Kira-kira seperti itu. Gitu,
0: Pak, dasar hukum mereka diberikan insentif oleh pemerintah Kota Batam apa, Pak?
1: Itu ada perda, ada perwaku.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Perdanya nomor berapa, Pak?
1: Perda nomor 7.
0: Tahun?
1: Kalau tahun 2025 tentang APBD ya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada perwaku nomor 10 tahun 2026 tentang bantuan sosial bagi lanjut usia.
0: Pak, kan kemarin 300.000 per 3 bulan ya, Pak ya?
1: Per bulan.
0: Berarti penyalurannya 3 bulan sekali ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Kemudian dinaikkan, sekarang angkanya jadi berapa, Pak?
1: Sekarang dinaikkan jadi 400.000.
0: 400.
1: Per lansia per bulan.
0: Enak ya, Pak ya?
1: Iya, gitulah.
0: Iya. Tapi tujuan pemerintah Kota Batam memberikan lansia ini insentif sebenarnya apa, Pak?
1: Jadi begini. Dari 15 program prioritas wali kota dan ibu wakil wali kota, salah satunya itu pemberian bantuan lansia untuk lanjut usia. Itu program prioritas Pak Wali dan ibu wakil. Dan dalam program prioritas ini sebetulnya sudah dimulai di tahun 2025.
0: Oke.
1: 2025 itu nominalnya diberi bantuan 300.000 awalnya.
0: Okay. 300.000.
1: Lanjut setelah berjalan dalam 1 tahun, maka pemerintah dengan kekuatan APBD yang barangkali dianggap bisa menambah, meningkatkan bantuan ini menjadi 400.000. Jadi ditambahlah 100.000 di tahun 2026 ini. Nah, bantuannya tetap untuk 4.000 lansia. Nah, awalnya 2025 itu di APBD murni itu cuma 2000 2000 lansia. Nah, di perubahan pemerintah menambah 2000 lansia lagi.
0: Akhirnya 4000.
1: Akhirnya 4000. Nah, 4000 ini menjadi penerima yang ditetapkan di tahun 2026.
0: Oh, oke.
1: Gitu, kira-kira segitu.
0: Kita ada efisiensi belum sih, Pak, anggaran, Pak?
1: Efisiensi ya ada sih. Jadi efisiensi anggaran itu dari item-item tertentu. Contoh nih, sekarang kan kita ada penghematan terhadap belanja pegawai atau operasional dinas lah seperti itu. Kan ada nih sekarang WFH.
0: Iya.
1: WFH itu salah satunya. WFH itu salah satunya ya itu untuk efisiensi.
0: Oke.
1: Okay. Efisiensi BBM.
0: Oke. Okay.
1: Efisiensi listrik, air, ya kan?
0: Iya.
1: Dan lain-lain sebagainya. Itu lumayan kalau nggak salah tuh dapat berapa miliar itu.
0: Oh.
1: Dari efisiensi WFH itu aja.
0: Iya.
1: Terus efisiensi makan minum. Itu juga di efisiensi anggarannya. Jadi kalau ada rapat, kalau rapat internal pegawai saja itu enggak
0: ada makan,
1: gitu.
0: Iya.
1: Enggak makan, enggak ada minum, ya aqua gelas sajalah.
0: Iya. Gak
1: juga perlu bawa
0: minum sendiri.
1: Ya kiranya. Itu efisiensi luar biasa.
0: Oh.
1: Termasuk efisiensi tidak melakukan perjalanan dinas ya kalau tidak penting.
0: Oh.
1: Gitu kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang perjalanan dinas itu kalau enggak ada undangan, kalau hanya pergi gitu saja enggak boleh.
0: Bapak ini perjadi enggak namanya ini, Pak? Enggak kan, Pak?
1: Apa?
0: Perjadi kan terjadi ketika apa keluar kota kan?
1: Kalau apa?
0: Kalau ke RRI enggak perjadin kan, Pak?
1: Oh, enggak.
0: Kan termasuk ke dinas.
1: Iya.
0: Keluar kota harusnya kan, Pak, ya.
1: Tapi saya kan punya kendaraan dinas.
0: Oh, iya.
1: Jadi enggak dikasih lagi SPBD.
0: Oh, iya.
1: Kecuali
0: pakai pribadi ya, Pak, ya.
1: Ya, pakai inilah dinas itu kan sudah saya sudah diberi biaya untuk kendaraan kan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebagai kepala dinas.
0: Pak, dana sosial ini kan kalau pendidikan tuh kan undang-undang itu 20% tidak bisa digugat.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dana sosial ini negara menyuruh berapa persen, Pak? Atau tidak ada aturan baku?
1: Tidak ada.
0: Okay. Atau
1: jadi kebijakan pemerintah kota untuk menyalurkan bantuan sosial ini berdasarkan ketersediaan APBD lah anggaran. Nah, kebetulan bansos untuk lansia ini masuk dalam salah satu tadi program prioritas wali kota karena memang di awal Bapak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota ini menyuarakan itu. Jadi programnya salah satunya itu.
0: Pak, bagaimana memastikan kalau data ini tidak bertumpuk dengan bantuan-bantuan lain dari pusat?
1: Ya. Nah, kita dasarnya memang 2025 itu DTKS.
0: DTKS.
1: Nah, 2025 akhir itu lahir DTSN namanya.
0: DTSN ya, Pak?
1: DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
0: Oh, yang pasca sensus?
1: Ya.
0: Oh,
1: jadi,
0: okay.
1: DTKS itu sudah tidak dipakai lagi.
0: Oke.
1: Okay. Dia berubah menjadi DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini ada pengelompokan desil namanya.
0: Desil ya, Pak, ya?
1: Desil.
0: Oke. Okay.
1: Desil ini terbagi dalam 10 kelompok. Jadi 100% dibagi 10%, 10% ada 10 kelompok. Nah, dalam 10 kelompok ini ada desil 1 sampai desil 4 itu. Itu kategori desil yang wajib dibantu oleh negara.
0: 1 sampai 4. Oke.
1: Okay. Nah, kenapa 1 sampai 4? Ini tingkat kesejahteraannya memang di bawah.
0: Boleh ditahan enggak, Pak? Ya. Ada penelpon.
1: Oke. Okay.
0: 463351 kita sapa. Halo, selamat pagi, Bapak menyapa. Halo, selamat pagi. Terputus, Pak. Wah, karena ngomong lansia ini ngomongin uang tak seneng, Pak. Iya kan, Pak? Negara bagi-bagi apa? Pemerintah kota bagi-bagi uang jajan buat ibu-ibu kita. 1 sampai dengan 4 negara memprioritaskannya ya, Pak, ya.
1: Untuk dibantu.
0: Kemudian pemerintah daerah mengambil dari 114 itu, Pak.
1: Dasar data kita itu dulu.
0: Oh, okay.
1: Jadi berdasarkan data DTSN.
0: Okay.
1: Satu sampai, kalau kami 1 sampai 5.
0: Oke. Okay.
1: Kita lihat itu. Kalau dia dapat bantuan dari APBN seperti program PKH atau sembako non tunai.
0: Iya.
1: Nah itu kita keluarkan dulu, karena dia sudah dapat bantuan.
0: Tidak boleh double ya Pak?
1: Iya, double.
0: Oke.
1: Okay. Itu prioritasnya seperti itu. Ini kan kan banyak tadi nih, ada 25 ribu.
0: Iya, iya.
1: 25 ribu ini kita sisir lagi nih, berapa yang sudah dapat. Ada nggak yang dapat PKH? Okay. Ada yang dapat bantuan sembako dari APBN? Kalau dia dapat, kita kesampingkan dulu.
0: Okay.
1: Jadi yang betul-betul belum dapat nih sama sekali, itu yang kita prioritaskan bagi lansia untuk mendapat bansos. Hmm. Lansia itu
0: di Batam tadi berapa? 4 ribu ya Pak ya, sisanya?
1: Apanya?
0: Yang data lansia yang dapat bansos
1: 4 ribu.
0: 4 ribu ya Pak ya?
1: Iya, ya,
0: yang nanti juga akan naik angkanya ya, itu kan Pak ya? 4 ribu. Oke, Pak, kemudian ini masyarakatnya yang berinisiatif untuk mendaftarkan diri atau bagaimana cara kerjanya Pak?
1: Jadi polanya kita minta seluruh kelurahan mendata lansia yang ada di daerahnya.
0: Hmm.
1: Berdasarkan kita sudah dapat tadi data induknya kan sudah detesin tadi. Kita sebar di setiap kelurahan, lurah mendata ulang ini.
0: Oh, okay.
1: Mencari lansia-lansia yang masuk dalam kategori yang bisa dibantu.
0: Melalui RTRW.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti ada lagi prajuritnya namanya pencacah.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.
1: Pencacah. Kita pencacah itu ada sekitar 83 orang.
0: Setiap
1: bergerak di lapangan.
0: Kecamatan dan kelurahan.
1: Iya, ada. Dibagi dalam 64 kelurahan.
0: Kelurahan, ya. Iya.
1: Jadi kelurahan nih yang mencari lansia-lansia yang bis untuk diusulkan mendapat bantuan. Ini melalui kelurahan itu diketahui oleh camat, baru diserahkan ke dinas sosial.
0: Pak, pencacah ini juga dibayar oleh pemerintah kota?
1: Ya, dia dapat insentif.
0: Insentifnya berapa Pak pencacah?
1: Per bulan 750.
0: Apakah jumlah 84 ini akan ditambah lagi insentifnya seperti para lansia atau?
1: Kita lihat kinerja ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau memang kinerjanya memuaskan, ya bisa kita usulkan lah. Bisa ketusulkan tergantung dengan kekuatan anggaran APBD kita.
0: Mm-hmm.
1: Kalau memang Pak Wali setuju, APBD mencukupi, ya bisa kita usulkan lah.
0: Mm-hmm. Pak, dari 4.000 ini Pak, kendala selama pengumpulan data itu apa Pak?
1: 4.000 khusus lansia ini memang kadang-kadang ada yang sudah tidak ditemui lagi.
0: Pindah alamat maksudnya?
1: Pindah alamat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus ada yang sudah meninggal.
0: Oke. Okay.
1: Ya, seperti itu. Kadang-kadang kan lansia ini tahu dibawa oleh anaknya. Sudah hidup sama kami aja gitu, tapi di kota lain.
0: Oh, iya, iya.
1: Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kami menyalurkan anggaran ini sebelum kita salurkan itu kita lakukan perpal.
0: Apa itu Pak perpal?
1: Verifikasi validasi.
0: Oh.
1: Ya, jadi enggak ini ya. Kita begitu kita dapat data di awal lalu kita salurkan terus enggak juga seperti itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Setiap kita mau menyalurkan per triwulan itu, kita lakukan perpal dulu. Untuk mengetahui nih. Apakah sasaran yang mau kita kasih bantuan ini keberadaannya masih ada atau tidak?
0: Pak, penjadwalan penyaluran ini kapan, Pak?
1: Per triwulan.
0: Tanggalnya nggak pasti?
1: Nggak pasti, karena kita selesai perpal sesuai target, sudah oke, kita transfer.
0: Oh, oke. Okay.

0: Radio mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Dialog Batam Menyapa dan mengangkat topik-topik terhangat dan juga aktual, pendengar, menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan di hari Sabtu ini, pendengar, kami hadirkan cuplikan obrolan yang mengangkat tema dana hibah anugerah atau musibah bersama dengan narasumber kita Rudi Panjaitan selaku Kadis Kominfo Kota Batam dan Tain Komari selaku pengamat sosial dan politik Kepri. Dan selengkapnya Anda bisa menonton secara visual, pendengar, melalui YouTube RRI Batam. Anda bisa simak secara lengkap begitu seperti apa obrolannya pada program acara Batam Menyapa. Dan tentunya kami mengajak Anda untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena sekarang dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendapatkan berita terkini dan mendengarkan kami dengan mengunjungi website resmi rri.co.id dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitar.
1: Baik, kita ke Bang Rudi. Bang, dasar hukumnya minta dana hibah itu ada, Bang?
2: Ya, ada, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, Permendagri 77 juga tahun 2020, itu ada semua dan itu dibolehkan. Dibolehkan untuk memberikan dukungan itu. Itu sebetulnya yang tadi disampaikan Cak Tain, memang tadi saya sampaikan di awal ini kan kebutuhan. Jadi bukan keinginan, kebutuhan dari pemerintah daerah maupun dari instansi vertikal. Nah, beberapa yang sudah diakomodir itu, itulah mungkin dalam pembahasan itu masuk prioritas satu. Itu sebetulnya ada beberapa yang disampaikan dalam pembahasan-pembahasan itu. Nah, setelah itu masuk di pembahasan, dia masuk prioritas, baru masuk nanti di angka berapa sih alokasinya. Jika masih dimungkinkan, itulah tadi muncul besaran-besaran sesuai dengan itu. Dan itu pun tidak sekaligus, kenapa dia memang ada beberapa kali, tadi juga dibahas di awal, karena dalam satu tahun anggaran, postur APBD tidak cukup kuat untuk menyelesaikan itu. Makanya mungkin dianggarkan di beberapa tahun. Tahun pertama, mungkin di tahun keduanya berapa, atau kegiatan lain, penunjang dan lain-lain. Itu sebetulnya secara umum yang selama ini dialokasikan dalam APBD. Karena dasar hukumnya ada, dan di dalam Permendagri itu juga hubungan keuangan pusat dan daerah itu dibolehkan, termasuklah yang untuk teman-teman di Forkopimda selaku unsur yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah, itulah yang menjadi dasarnya sebetulnya. Nah, termasuklah tadi yang disampaikan Cak Tain prioritasnya. Nah, tadi kan mandatory spending sudah sampai

0: Sampaikan di awal itu sudah lewat, oke. Terlepas ada masih ada masalah 1-2 ya, yang ada di dalam mandatory spending itu, itulah yang akan kita bahas secara khusus di dalam beberapa item-item yang menjadi tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah. Nah, maksudnya jangan masalah yang di sini langsung kita compare dengan masalah yang berbeda. Okay. Nah, itu masalah pendidikan umumnya atau masalah pendudukan dinas kependudukan tadi. Permasalahannya bukan tidak ada anggaran kemarin di sana sehingga dia tidak dibangun. Karena ada perencanaan awal mau dibangunkan sekaligus dengan perpustakaan daerah. Kan sudah kemarin sudah kita itu DD-nya juga sudah selesai. Cuma kan masalahnya masuk lagi masalah lain, masalah lahan dan lain-lain. Nah itu jadi mungkin itu berbeda.
1: Iya, iya.
0: Kamarnya berbeda, jangan langsung kita compare dengan masalah yang lain yang memang sudah dibahas melalui mekanisme yang ada.
1: Okay.
0: Gitu, itu mungkin yang perlu biar publik juga memahami kalau memang ini ada ribut di sini, tapi kita langsung kait-kaitkan dengan Donald Trump. Kan kan itu contohnya seperti itu. Itu kan enggak pas juga gitu. Jadi ini oke, kita selesaikan yang ini, kita spesifikasi masalah spesifikasinya khusus terkait dengan yang tadi yang sudah disampaikan. Itu juga bukan tanpa perhatian, itu juga sudah dibahas, sudah dialokasikan, dan mungkin juga ada beberapa permasalahan yang tidak bisa selesai di satu tahun anggaran.
1: Okay.
0: Itu yang kemarin. Jadi mungkin yang dialokasikan pemerintah daerah yang mulai dari tahun 2025 yang kemarin atau 2024 sebelumnya, itu asasnya jelas. Asasnya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dari Prokopimda yang ada kaitan dengan Kota Batam. Kita tahu kondisi Kota Batam atau posisi strategis Kota Batam itu cross border area, tidak bisa pemerintah daerah jalan sendiri. Harus ada teman-teman dari angkatan laut, ada teman-teman dari angkatan darat, ada dari kepolisian untuk bisa mendukung ini dengan baik supaya masyarakat jangan terancam dengan posisi ini. Kenapa? Karena tingginya mungkin angka-angka lalu lintas yang kita tidak tahu, teman-teman dari angkatan laut yang memahami situasi itu. Nah, dalam komposisi itu pada saat mereka menemukan menangkap apa kemarin itu yang sabu berapa ton itu, ya kan, dari diskursus setelah itu mereka menyampaikan kami butuh ini Pak Wali, Bu Wakil untuk bisa mendukung apa ini. Nah, itu sebetulnya berangkat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
1: Okay.
0: Nah, termasuklah dengan teman-teman kepolisian. Nah, untuk mengendalikan massa pada saat unjuk rasa dan lain-lain, dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan teman-teman yang anggota yang tinggalnya di berbagai daerah.
1: Kayak ada rusun.
0: Nah, sehingga diusulkanlah supaya anggota itu yang belum nikah atau masih dalam kurun waktu tertentu penugasan, dia dibangunkan rusun.
1: Okay.
0: Itu sebetulnya sejarahnya. Jadi berdasarkan kebutuhan tadi sehingga dibahaslah itu di sehingga diakomodir. Memang betul kalau memang mereka juga sudah mengajukan ke instansi yang lebih tinggi, ke Polda, ke Mabes Polri mungkin, ada yang lain-lain. Cuma kan di sana juga mungkin ada skala prioritas juga yang mungkin itu bisa beberapa tahun setelah diusulkan baru
1: terrealisasi.
0: Makanya ini masalahnya sumbernya saja, sumber uangnya dari mana.
1: Okay.
0: Kebutuhannya kan tetap ini. Kita melihat ini skala prioritas di kita ini skala prioritas tinggi. Nah, sehingga apabila masih ada spendingnya kita keuangan kita, kita alokasikan ke sana. Dibahas di mekanisme yang ada, mulai dari tadi yang saya sampaikan, Musrembang, tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kota, bahkan juga dengan forum OPD bersama juga dengan DPRD. Nah, itu semua sudah kita lalui.
1: Bang, undang-undang dasar kemarin itu ada nggak bang, biar minimal boleh minta dana hibah ke pemerintah daerah?
0: 20% dari APBD. Ada di spending yang mandatory itu disebutkan di situ. Jika yang mandatory spending itu sudah terpenuhi, tadi yang 20% untuk pendidikan, kesehatan apa semua di situ dibolehkan.
1: Oh.
0: Tapi tidak menyebutkan angka ya.
1: Iya.
0: Tidak menyebutkan angka.
1: Cuma persentasenya saja.
0: Iya.
1: Karena kan terlebih yang kemarin juga awal tahun disoroti sama sama wartawan adalah kejaksaan. yang desain interior kantornya lah, yang pengen apa tuh bang, mau apa pagernya yang mau diganti lah. Waktu itu pernah juga minta mau bikin
2: kayaknya tahun parkir. Ini tahun ini pagernya mau diganti katanya.
1: Parkir apa, parkir ke atas itu, parkir gedung ke atas.
0: Ya kebetulan memang kemarin pada saat itu pembahasan kita juga ada di sana, awalnya itu adalah yang apa nama tempat itu yang barang bukti itu.
1: Oh iya.
0: Apa ya untuk iya. Ya itu
1: emang luber-luber.
0: Iya, jadi udah sama-sama kita kan udah lihat itu. Iya. Itu butuh dan prioritas itu sudah kita support. Nah, setelah itu Batam Center kita lihat kan jalan di Batam Center sudah luar biasa. Sekitaran juga sudah luar biasa. Dia sebagai masuk di core government lah di daerah Batam Center, DPRD, Kejaksaan, BI, semua sudah berbenah semua tuh. Nah, tinggal Kejaksaan yang memang sepertinya akan agak berbeda. Mungkin biar kelihatan secara itulah, secara utuh kawasan core bisnis Batam Center itu, karena dia ada pelabuhan internasional di sana, ya barangkali mungkin teman-teman dari Kejaksaan bisa melihat itu sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di sana. Kan gitu, Mbak Sarah kan hampir tiap hari lihat sana, kan sangat jomplang kelihatan pagar yang di situ, dengan yang di BI, dengan imigrasi luar biasa barusan. Memang imigrasi bukan dari hibah, dari pusat kementerian langsung. Pusat langsung. Jadi itu memang agak jomplang kelihatan kalau dibandingkan dengan yang ada di sana.
1: Iya, imigrasi juga kemarin minta gedung, dapat ke Pemko, tapi dia mereka mintanya gedung, kalau nggak salah. Jadi ex bekas Bakamla kan dikasih yang di.
0: Itu kan tidak di Batam Center kan,
1: yang di Sekupang.
0: Di Sekupang, ya. Itu salah satu karena kebutuhannya, termasuk juga Masjid Agung kan, sudah luar biasa, masjid kebanggaan kita itu sudah berbenah luar biasa di situ. Nah, kalau itu dirunutkan semua masuk di pojok sana di Kejaksaan mungkin agak berbeda, memang sudah puluhan tahun kan memang pagar itu memang masih layak, cuma mungkin pertimbangannya estetika. Itu ya estetika yang di kawasan itu. Itu mungkin ya itu yang apalagi Mega Mall juga luar biasa tuh, serba modern desainnya yang di atas itu. Itu mungkin jalannya juga sudah diperlebar. Itu Mbak Sarah.
1: Ketika mereka minta rumah kasih loh bang, apa ada anggaran untuk kasih mereka untuk rumah dinas itu juga boleh melalui dana hibah?
0: Ya, untuk mendukung sesuai dengan skala prioritas.
1: Untuk
0: termasuklah kan apa bedanya dengan rusun kan?
1: Sekarang.
0: Ya, itu mungkin jadi
1: pertimbangannya
0: di situ. Karena tingkat perpindahan pejabat-pejabat itu kan bisa dalam satu periode itu atau 5 tahun itu bisa beberapa kali berpindah kan pejabat-pejabatnya, jadi sehingga ya di rumah dinas lah masuk di sana, nanti yang lain pindah kan lebih fleksibel dalam pelaksanaan penugasan itu. Pertimbangannya kenapa di seperti itu.
1: Memang kalau kita bayang ke RRI ya bang, RRI minta apa-apa itu lama banget nih hibahnya. Akhirnya minta ke pusat dikasih dong.
0: Iya, RRI kan BHMN kan.
1: Endingnya begini, jadi kayak apa, dalam artian gini, ketika KPK mengatakan bahwa stop aja gitu kan. Dari Pemko-nya ini personal sih sebenarnya sih bang jatuhnya. Seneng apa enggak ya ketika udahlah stop aja lah, kan masih anggaran yang 85% ini ini desa-desa ya 85 buat mereka ini bisa lah buat masyarakat lebih leluasa menggunakan anggarannya di dinasnya gitu kan.
0: Ya seneng apa enggak itu kan perasaan kan. Perasaan. Jadi ya memang pemerintah dalam menyikapi itu harus ada memang substansinya, harus ada dasar hukumnya. Sebenarnya dasar hukum dibolehkan dan itu sesuai kebutuhan, barangkali ya kan pimpinan kita Bapak Wali Kota Batam Pak Amsyar Rahmat dan Ibu Wakil Wali Kota Batam Buli Claudia tentu melihat ini bagaimana untuk kepentingan bersama. Jangan Pemko Batam maju sendiri, yang lain tertinggal jauh sehingga ini jomplang. Itu sebetulnya. Sementara kondisi Batam itu kita berhadapan dengan Singapura yang begitu maju, Johor juga yang luar biasa. Jadi kita harus menyikapi itu secara ya seperti perang semesta itulah, jadi semuanya harus kita gerakkan sekalipun mungkin supaya tidak ada sekat-sekat maupun ruang-ruang yang bisa diterobos orang menjadi kelemahan kita.
1: Iya, gitu, nonton Avenger.
0: Iya.
1: Di kayaknya di gang utama itu Pemkoda bersesian lo para Avenger.
0: Iya. Itu yang lagi. Itu harapan kita gitu.
1: Jadi paham yang nonton lah ya Bang ya, gimana perang itu terjadi.
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong nih Bang,
0: Cuma pas senjatanya Avenger itu agak lambat, itu kita butuhkan cak tain gitu supaya itu memperlancar gitu.
1: Takut nih ya kan kita berpikir pressure-nya ke Pemko nih. Enggak dikasih, ayo lu kita kasusin.
2: Bukan begitu, masalahnya ketika itu tidak diakomodir, bisa sudah ada yang diperiksa, dipanggil.
1: Iya, takut kasihan.
2: Psikologis pegawai, psikologis pejabat ketika dipanggil sama penegak hukum itu kan sudah gimana gitu loh. Ya, kemudian udahlah daripada bikin ini udah mereka mau minta apa kita kasih aja. Nah, jatuhnya gitu akhirnya. Kalau dibilang maaf lah, kalau dibilang masalah kebutuhan, saya yakin dari Kejaksaan Agung juga pasti sudah memikirkan itu gitu loh. Bahwa ketika menempatkan pejabat Kajari kasih-kasih, mereka kan selalu diputar kan dan sekian pasti sudah disiapkan itu gitu. Bahkan jauh sebelumnya kan misalnya rumah dinas Kajari kan sebelumnya kan di Sekupang sana ini, tapi nggak pernah ditempati. Berapapun ada Kajari itu nggak pernah hampir tinggal di sana. Maka ada yang tinggal di otak, ada yang tinggal di kantor lagi. Waktu jamnya Pak Tatang Soekarno, dia selama 6 bulan, 7 bulan itu dia tinggal di kantor malahan, nggak pernah nu di sana, gitulah. Jadi kalau menurut saya ya termasuk ginilah. Hibah itu kan nggak boleh berturut-turut kan. Setiap ini dikasih lembaga instansi yang sama, kecuali lembaga yang memang itu perintah undang-undang. Contoh misalnya KPU, Bawaslu, itu memang wajib itu. Kalau tidak, mereka nggak jalan. Gitu.
1: Iya.
2: Karena mereka tidak punya anggaran dari pusat, gitu kan. Memang anggarannya dari daerah kan. Nah, beda dengan misalnya ombudsman itu nggak ada. Kenapa nggak dikasih hibah? Ombudsman butuh kantor loh, gitu loh kan. Kalau kita mau fair kan, kalau ombudsman juga butuh kantor yang representatif gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi nggak ada, karena memang semua anggaran dari pusat. Gitu loh. Jadi jangan kemudian ini menjadikan alasan untuk membenarkan gitu loh, bahwa mereka butuh. Jadi ya itu tadi kan, semua kebutuhan. Kalau memang pemerintah daerah formulasi apa instansi dan vertikal itu formulasinya memang mereka membutuhkan ini, ya silakan aja ke Kejaksaan Agung. Dan kalau memang di Kejaksaan Agung itu nggak bisa, sependingkan dari dana yang harusnya disetor ke pemerintah daerah dikurangin, setor aja ke sana, dibuat muter sana. Tapi tetap jalurnya lewat instansi vertikal mereka, tidak melalui pemerintah daerah. Nah, kalau sekarang langsung dengan pemerintah daerah ini kan kesannya menjadi itu tadi lah, mau nggak mau harus dikasih lah, daripada besok dipanggil-panggil, di ini ditanyain begono begini. Dan itu yang juga perlu kita tekankan supaya ini kan oknum jatuhnya. Dan begini loh, jangan kemudian ketika penegak hukum itu dikit-dikit panggil pejabat, panggil ASN segala macam untuk dimintain keterangan. Kalau tidak ada kasus yang fix, sebaiknya tidak dilakukan, karena itu akan mengganggu
1: psikologis
2: pemerintahan gitu loh. Dan dikit-dikit takut, aku mau begini takut, aku mau bikin begitu. Makanya ada beberapa ini kan sampai dibuat MOU pemerintah daerah dengan kejaksaan.
1: Untuk apa?
2: Kan gitu. Terakhir kemarin kalau nggak salah BP Batam dengan Kejati.
1: Loh, untuk apa? Mereka punya tupoksi masing-masing kok.
2: Sudah diatur dengan undang-undang, harus ada MOU lagi gitu loh. Kan ada apa di dalam MOU ini gitu loh? Apakah kemudian MOU ini MOU-MOU-an aja? Kosongan? Kan saya yakin enggak. Kemudian sampai kemudian ada beberapa pekerjaan, proyek atau yang harus didampingin oleh kejaksaan gitu loh. Loh, emang kejaksaan ada tupoksi itu ya? Ini yang kita jadi. Dan kalau sudah begitu nanti misalnya BPK mau mereka mikir juga, aduh yang ngawasin juga udah didampingin sama jaksa, masa dia masih salah? Gitu loh. Ini yang menurut saya sebenarnya nggak perlu. Mereka sudah sama-sama udah punya tupoksi masing-masing. KPK punya tupoksi, kejaksaan punya tupoksi, kepolisian punya tupoksi gitu loh. Nggak perlu ada emosi-emosian gitu loh. Mereka sudah tahu koridornya masing-masing gitu loh. Termasuk kepada pemerintah daerah.
1: Iya, timpang tindihnya terjadi ya Bang ya.
2: Loh, ini sekarang gini, boleh dicek kok di anggaran pemerintahan daerah itu. Anggaran pengawasan itu siapa? Anggaran pendampingan siapa? Anggaran, dan itu anggarannya bukan kecil loh. Jadi kalau di terutama di belanja jasa, jatuhnya itu di belanja jasa, jasa tenaga, ada tenaga ahli, ada tenaga pendampingan, ada tenaga penyuluh dan segala macam itu. Coba dicek, realisasinya ke siapa? Berani nggak apa namanya itu dibuka, buka-bukaan?
1: Ada
2: supaya transparansi.
1: Ya ada di SIUP ya. Tadi.
2: Loh, enggak maksud aku di laporan misalnya gini, ada anggaran tenaga ahli 10 miliar misalnya. 10 miliar ini realisasinya, tenaga ahlinya siapa aja sih? Apa sih yang dipakai gitu. Ini ada anggaran misalnya penyuluhan dan pelatihan misalnya. Siapa sih? Anggaran sampai 28 miliar misalnya.
1: Oke.
2: Nah, ini yang di audit BPK juga enggak muncul masalahnya. Hanya dilaporkan ini terrealisasi, tapi realisasinya kemana? Maaf, di pendidikan, di dinas pendidikan itu ada namanya jasa tenaga pendidikan. Di luar anu ya, belanja pegawai, itu 120 miliar tahun 2024. Persoalan ini sekarang realisasinya 120 miliar ini ke siapa? Tenaga pendidikan seperti apa yang masih di... Kan kalau namanya belanja jasa kan berarti pihak luar, bukan internal gitu loh. Dan itu banyak, penanganan infrastruktur, penanganan ini segala macam itu hampir semua ada gitu. Nah ini bisa dicoba dibuat transparan kalau berani. Itu. Nah, artinya gini, sekarang dengan ada pernyataan dari Ketua KPK untuk menstop itu, sekarang tinggal foto langkah berikutnya gitu loh. Ini harus diapakan? Kalau menurut saya yakin seluruh pemerintah daerah pasti suka dengan pernyataan KPK itu. Tapi persoalan tindak lanjutan seperti apa? Okay. Karena masalah ini bukan hanya masalah di Batam, tapi ini hampir semua daerah ngalamin itu. Tahun kemarin ribut di Pekanbaru, mungkin yang lain nggak mau ribut aja gitu loh.
1: Tapi kita WTP loh Bang Pak, 14 kali.
2: Ya itu yang gue bilang, kalau audit BPK itu tidak bisa dijadikan referensi adanya penyimpangan atau tidak ada penyimpangan.
1: Oke.
2: Itu. Karena faktanya ketika terjadi kasus itu hampir nggak pernah pakai referensi dari hasil audit BPK. Pasti dilakukan audit kembali kan gitu loh.
1: Oke.
2: Untuk menghitung angka kerugian negara.
1: Tapi kita diikat dengan Forkopimda tadi. Dan undang-undang tadi itulah yang bikin.
2: Betul, sinergi itu perlu. Tapi kan sinergi dalam kapasitas seperti apa? Untuk hal-hal tertentu boleh, misalnya untuk operasional yang sifatnya memang dia nggak bisa apa namanya, memang itu harus gitu.
1: Iya.
2: Tapi kan kalau yang sifatnya misalnya infrastruktur itu kan bisa diusulkan gitu.
1: Iya, artinya jangan minta mulu lah.
2: Jangan.
1: Iya.
2: Bahasa
1: Gen Z ya, tamu lu nih.
2: Tapi ini, insya Allah aku juga. Udah koordinasi dengan teman-teman di Jakarta, ini emang harus ditindaklanjutin pernyataan Ketua KPK itu. Supaya terutama Mendagri, Kementerian Keuangan, dan Komisi 3 itu untuk menegaskan kepada instansi di pusat bahwa menekankan kepada instansi vertikalnya di bawah, di daerah, baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, untuk tidak boleh lagi meminta dan menerima hibah dari pemerintah daerah.
1: Sekaligus ada aturannya secara nasional.
2: Ya, harus ada penekanan dari pemerintah pusat, baik itu tadi melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan dari Komisi 3 untuk kepada pimpinan lembaga vertikal itu untuk menekankan bahwa tidak boleh lagi instansi vertikalnya di bawah untuk meminta dan menerima dana hibah dari pemerintah. Semua harus diusulkan kepada pemerintah pusat dan formula tetap harus dengan APBN. Tapi kan itu supaya
1: daerah
2: gini, independensi itu juga
1: terjaga
2: gitu loh. Kejaksaan kerja sesuai dengan tupoksinya yang benar-benar independensi, pemerintah daerah bekerja dengan apa namanya kebebasan dan keleluasaannya sejauh tidak ada pelanggaran hukum kan gitu. Jadi yang cukup kemudian dikit-dikit termasuk di internalnya itu juga ditertibkan gitu loh. Yeah. Jangan dikit-dikit meriksa orang. Kalau meriksa orang tanpa ada alasan yang jelas, mending diskresi aja sekalian. Enggak, ini menjadi penyakit gitu loh. Kalau ini penyakit bukan ini lagi, ini udah masalah kronis untuk negeri ini gitu.
1: Bahkan
2: kemarin ada penyusun undang-undang KPK, Pak Romli Sasmita ya, apa itu. Itu sampai heran dulu. Kok jaksa bisa bikin hitung sendiri, ini bisa hitung sendiri, KPK bisa hitung sendiri. Gitu kan?
1: Overlapping.
2: Jadi sampai dibilang udah kalau memang KPK juga enggak dapat bubarkan aja. Padahal dia penyusun undang-undang KPK.
1: Iya, siap.
2: Ini problem bangsa, memang harus semua dibenahi, guys.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda edisi 23 Mei 2026. Belakangan ini beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun informasi tersebut dipastikan tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.go.id, pemerintah Kota Tangerang Selatan membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban minuman beralkohol di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Dari itu pendengar, dihimbau untuk selalu bijak menerima informasi dan memastikan kebenarannya sebelum membagikan kembali di media sosial. Pro 1 RRI Batam akan terus mengupdate informasi-informasi fakta lainnya. Dengarkan terus Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pros 1 RRI di Batam, kanal informasi dan inspirasi, baru saja dibuka dengan satu lagu dari Fabio Asher, Pelangi Pelan-pelan Menghilang ya. Dan lagu yang baru aja kita dengarkan membawa kita ke menit 14 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih pagi, harus bersemangat tentunya. Dan kami akan menghadirkan informasi-informasi update lainnya selama 1 jam ke depan bersama dengan Hana Panjaitan. Dan Hana akan kembali menghadirkan informasi update tersebut dengan satu lagu berikut ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Rosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, para ahli gizi ini sepakat bahwa sayuran adalah pilar utama pola makan sehat. Namun dengan banyaknya pilihan sayur di pasar ya, tidak selalu mudah untuk kita menemukan mana yang paling penting untuk selalu tersedia di rumah. Dan untuk jawabannya, ternyata dua ahli gizi terdaftar ini meminta kita untuk sering makan sayuran hijau karena sangat baik untuk kesehatan otak, jantung, dan juga usus. Sayuran hijau seperti apa sih yang menjadi nomor satu? Nah, menurut Zenker, pendengar, sayuran hijau yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita adalah bayam, kale, arugula, daun bit, bok choy, selada, dan masih ada beberapa lainnya. Tentunya dari sayuran hijau yang sudah disebutkan ini punya manfaat yang sangat bagus untuk kesehatan pencernaan, dan magnesium itu bisa mengatur tekanan darah dan mendukung fungsi otak. Ada zat besi di dalamnya untuk sel darah dan transportasi oksigen ke otak, kalsium untuk fungsi otot dan saraf, vitamin A dan K menjaga integritas dinding usus, dan sinergi nutrisi ini menjadikan sayuran hijau sebagai investasi terbaik untuk menjaga kesehatan sistem tubuh kita.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu?

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita hadirkan informasi lokal. Pendengar, cadangan air baku di sejumlah waduk utama Kota Batam ini mulai memasuki fase mengkhawatirkan seiring terusnya menurun ya tinggi muka air setiap harinya. Dan tentunya ini diakibatkan minimnya curah hujan dan meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat maupun industri. Dan menurut laporan ketahanan air waduk BP Batam per 27 April 2026, hampir seluruh waduk mengalami penurunan signifikan, dengan kondisi paling kritis itu terjadi di Waduk Nongsa. Waduk tersebut tercatat mengalami penurunan sekitar 4 cm per hari, tertinggi dibandingkan waduk lainnya di Batam atau sekitar 25% dari total laju penyusutan harian seluruh waduk utama. Pendengar, dalam simulasi tanpa hujan, Waduk Nongsa diperkirakan hanya memiliki ketahanan sekitar 34 hari apabila tidak ada tambahan pasokan air baik dari hujan maupun intervensi teknologi seperti hujan buatan. Jadi kondisi ini menjadikannya titik paling rawan terhadap ancaman krisis air baku. Jadi dengan hadirnya informasi ini, pendengar, sebagai warga Kota Batam, ya tentunya kita harus menghemat air ya. Gunakan air sebijak-bijaknya, jangan sampai dengan kondisi saat ini kekeringan bisa terjadi dan membuat kita jadi susah mendapatkan air bersih. Dan semoga nanti kita mengupdate informasi-informasi lain ya pendengar, dan semoga cuaca juga bisa mendukung, hujan bisa turun supaya volume air waduk begitu bisa lebih meningkat lagi. Dan pendengar, nanti kita akan update lagi informasi-informasi lainnya. Hana kali ini akan menghadirkan satu lagu lawas yang pernah dipopulerkan oleh Iwan Fals. Lagu ini sempat juga viral, bahkan bisa dibilang menjadi back sound ketika orang membuat konten. Judulnya Aku Sayang Kamu.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Pendengar baru saja dihibur dengan satu lagu dari Jamrud Ningrat judulnya ya. Ini lagu rock legendaris yang sekaligus judul album studio keempat dari grup musik Jamrud yang dirilis pada tahun 2000. Jadi album ini menjadi puncak kesuksesan komersial terbesar mereka di Indonesia dengan mencatat penjualan hingga 1 juta keping pendengar. Nah, kalau dilihat dari lirik lagunya gitu ya, lagu ini sebenarnya bercerita secara jenaka dan menyindir tentang sepasang kekasih yang terhalang restu orang tua karena mungkin perbedaan status sosial atau silsilah keluarga keturunan ningrat mungkin di zaman modern. Jadi lagu tersebut menutup kebersamaan kita juga untuk di Batam pagi ini bersama dengan Hana Panjaitan, dan di Batam siang nanti akan ada penyiar selanjutnya Ariel Arkaldia yang akan menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat berakhir pekan dan semoga hari ini menjadi lebih menyenangkan.

0: ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara semua, 1 RRI Batam dari IBC dengan IB The Chance mengantarkan kita ke 10 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita hadirkan program Disabilitas Menembus Batas pada edisi hari ini. Dan pada kesempatan hari ini 23 Mei 2026 kita akan simak dan kita akan hadirkan program Disabilitas Pro 1 RRI Batam yang kita hadirkan pada kesempatan pagi ini dengan narasumber kita yang sudah siap akan memberikan informasi-informasi seputar disabilitas dari Pro 1 RRI Batam. Program Disabilitas Menembus Batas, dan pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan narsum kita, ada Ibu Davina, sarjana psikolog dari Wakil Kepala SLB Sehati Karimun. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau dengan tema peran guru dalam mengembangkan kemandirian anak berkebutuhan khusus di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan di 105,1 dan 107,2 FM, dan juga untuk Anda yang bisa mendengarkan lewat RRI Streaming Pro 1 RRI Batam. Langsung kita sapa beliau, ada Ibu Davina, sarjana psikolog dari Wakil Kepala SLB Sehati Karimun. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, Mas, maaf Mas, ada sedikit revisi ya. Saya bukan sarjana psikolog, tapi saya sarjana pendidikan sekolah dasar,
0: okay. PGSD ya. Oke, ya. Siap. Terima kasih Bu Davina. Gimana kabarnya ya. Ibu, sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Hujan nggak pagi ini Bu?
1: Iya, di Tanjung Balai Karimun hujan.
0: Sama berarti Ibu ya. Oke, di Batam juga masih hujan. Ibu, kita bincang-bincang tentang disabilitas menembus batas, dan pagi ini kita temanya adalah peran guru dalam mengembangkan kemandirian anak berkebutuhan khusus. Mungkin sebagai prolog silakan Ibu, peran guru dalam mengembangkan kemandirian anak berkebutuhan khusus pagi ini silakan dikupas untuk Anda. Silakan Bu Davina.
1: Oke, terima kasih. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk ikut dalam live streaming di RRI Batam. Jadi disitu saya akan menjelaskan sedikit bahwa memang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu tujuan utama kita sebagai pendidikan khusus memang membantu mereka untuk mengembangkan kemandirian agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka secara optimal di dalam masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Gitu sih Mas.
0: Jadi peran guru dalam mengembangkan kemandirian anak berkebutuhan khusus ini memang sebenarnya banyak yang ingin diketahui nih Bu. Di antaranya apa yang paling urgent dan paling bisa diinformasikan ke pendengar kita Ibu?
1: Oke. Di sini saya menjelaskan sedikit kemandirian anak berkebutuhan khusus, yaitu untuk melatih kemampuan anak melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari secara mandiri sesuai dengan potensi anak tersebut. Jadi mereka juga berhak mendapatkan bekal untuk kehidupan mereka kedepannya untuk lebih baik lagi.
0: Jadi memang sudah disiapkan dari sekolah dan juga dari guru-gurunya nih Bu ya. Untuk strateginya ya, biasanya dilakukan guru untuk melatih keterampilan sehari-hari untuk anak-anak kita ini apa yang dilakukan Bu? Strategi apa yang biasa dilakukan?
1: Ya, kalau strategi yang dilakukan dalam mengembangkan kemandirian anak berkebutuhan khusus, yang pertama yang kami lakukan sebagai guru adalah menyusun program individual anak tersebut sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu yang kedua, kami melatih keterampilan hidup, yaitu keterampilan kegiatan yang dilakukan anak dalam kehidupan sehari-harinya.
0: Namanya melatih keterampilan hidup ya?
1: Ya, ya. Seperti bina diri gitu Mas. Jadi dari dia kemandirian dia, dari cara dia makan dan minum, berpakaian, merawat diri, seperti itu. Yang ketiga, kita melakukan strategi yaitu memberi bantuannya secara bertahap dengan proses. Lalu memberikan motivasi, penguatan bahwa mereka memerlukan pujian, reward, kayak gitu Mas. Jadi buat dia percaya diri untuk
0: penghargaan ya. Oke.
1: Ya. Yang selanjutnya memberikan pendekatan mas sesuai dengan karakter anak.
0: Jadi dipilah-pilah nanti ya, kalau anak ini yang mungkin lebih mahir dalam bidang ini, jadi diteruskan ke sana nih Bu Davina ya.
1: Iya betul.
0: Siap-siap. Terus bagaimana sih guru tuh dapat menyeimbangkan antara memberikan bantuan dan memberikan ruang kepada anak-anak kita ini?
1: Karena kan di sekolah, di SLB Sehati itu memang di dalam kurikulum memang ada kegiatan kemandirian tersebut, bina diri namanya itu.
0: Bina diri.
1: Ya, itu kita lakukan setiap pembelajaran di kelas.
0: Jadi setiap ada masuk itu sudah dipilah-pilah begitu Bu Davina ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Seberapa penting sih Bu Davina kolaborasi antara guru dan orang tua dan juga pendukung yang lainnya ini dalam untuk mendukung kemandirian anak-anak kita ini?
1: Sangat penting, sangat penting sekali Mas. Jadi peran guru dan orang tua dalam memberikan kemandirian pada anak ABK sangat penting. Karena apa? Kalau di sekolah kita kan melakukan hal itu kan memerlukan waktu yang terbatas. Karena kita bukan hanya kemandirian saja, di situ juga ada akademik kita kerjakan. Tapi memang guru dan orang tua harus bekerja sama. Jadi apapun yang diberikan di kelas kemandirian di sekolah dapat diterapkan lagi atau disimulasi lagi di rumah, karena waktu anak lebih banyak bersama keluarga.
0: Gitu. Karena waktunya banyak di rumah bersama keluarga ya, Ibu Davina ya. Jadi memang peran dari orang tua dan juga mungkin lingkungan kali Ibu Davina ya. Ini sangat membantu ya. Jadi memang kalau di sekolah mungkin berapa jam aja kali Bu ya?
1: Iya betul.
0: Tantangannya ini Bu, kita udah bukan sudah tapi kadang-kadang terbayangkan bagaimana sih tantangan terbesar dari seorang guru menghadapi anak-anak kita yang memang berkebutuhan ini, gimana nih bicaranya?
1: Tantangan yang pasti banyak tantangan yang kami hadapi sebagai guru dalam mengajarkan kemandirian. Yang pertama yaitu perbedaan antara kemampuan dan kebutuhan setiap anak. Di sini saya jelaskan karena setiap anak itu kan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, hambatan yang berbeda, serta cara belajar juga yang berbeda. Yang kedua, kurangnya motivasi atau rasa percaya diri anak. Misalnya beberapa anak kalau misalnya gagal, misalnya dia disuruh memakai baju, ternyata dia gagal, dia malas untuk melakukannya kembali. Tidak percaya diri, tidak mau mencoba sesuatu secara sendiri, kayak gitu mas. Jadi itu ada lagi tantangannya, ketergantungan terhadap bantuan. Berarti mereka selalu terbiasa dibantu, di rumah dibantu sama orang tuanya, lalu di sekolah juga dibantu. Jadi mereka tidak mau berusaha sendiri.
0: Tidak ada inisiatif bahasanya gitu ya, Bu ya.
1: Betul. Tidak ada inisiatif. Lalu hambatan komunikasi juga merupakan salah satu tantangan bagi kami untuk mengajarkan kemandirian pada anak khusus. Karena anak yang tidak bisa berkomunikasi mengungkapkan bahwa dia ingin, misalnya dia ingin makan, kami nggak tahu nih, dia menangis-nangis kayak gitu. Jadi itu juga menjadi tantangan bagi kami.
0: Bahasa isyaratnya belum ini ya, Bu ya.
1: Ya bukan bahasa isyarat aja, kadang kan anak autis juga kan dia dengan emosi dia misalnya mau makan, karena kan dia lebih keruntivitas kalau anak autis itu.
0: Jadi memang harus benar-benar ya caringnya ya, maksudnya ya terhadap anak-anak ini ya. Oke, untuk apa sih contoh nyata keberhasilan seorang anak berkebutuhan khusus ini agar bisa kelihatan berkembang pesat begitu dari Bu Davina?
1: Ulangi ini mas.
0: Adakah contoh nyata keberhasilan seorang anak berkebutuhan khusus dalam kemandirian ini yang berkembang pesat itu berkat memang peran dari guru-guru kita ini?
1: Oh iya ada mas. Salah satunya kami mengajarkan anak toilet training. Karena pada awal ini pengalaman saya ya mas, di sekolah SLB Sehati, ini ada anak usia 3 tahun itu dia dari rumah itu kan memakai pampers. Pakai pampers. Jadi berjalannya waktu kami bekerja sama dengan orang tua bahwa kita akan mengajarkan anak kita toilet training. Jadi di situ dari rumah harus diajarkan membuka pampers. Membuka pampers lalu kemudian kami lakukan toilet training itu untuk awal, untuk proses awalnya itu 15 menit sekali kami bolak-balik ke kamar mandi, bagaimana dia membuka pampersnya, membuka celana pertama ya mas, membuka pampersnya, lalu kita ajarkan dia ke kamar mandi, ya pipis, walaupun kadang kami di dalam kamar mandi tuh bukan sebentar loh mas, kadang sampai 15 menit, biar mereka tahu bahwa pipis itu di kamar mandi loh nak, kayak gitu.
0: Oke.
1: Dan berjalannya waktu dengan proses terapi juga yang kami lakukan di SLB Sehati, bekerja sama dengan guru, guru kelas, guru terapi, serta orang tua, alhamdulillah anak kami sekarang sudah membuka pampers, gitu. Sudah bisa mengontrol kegiatan biasanya 15 menit, sekarang jadi setengah jam, kayak gitu. Bahkan lebih
0: Jadi
1: banyak sih sebetulnya
0: jadi memang harus apa ya dari awal telaten gitu Bu Davina ya.
1: Betul
0: memang penuh kesabaran, penuh empati. Jadi tidak bisa instan ya, karena memang anak-anak kita memang beda ya dalam hal mungkin menerima transfer ilmu pemberitahuan begitu Bu Davina ya.
1: Secara bertahap pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung proses cepat kayak gitu mas.
0: Ada nggak kendala dari orang tua sendiri? Kadang-kadang kan orang tuanya tidak begitu, dalam arti mungkin masih kurang terbuka begitu Davina, Bu Davina.
1: Ada sih mas.
0: Ada ya.
1: Terkadang gini mas, kita diajarkan kayak tadi, kita di sekolah kita mengajarkan anak-anak toilet training, tetapi terkadang di rumah orang tua itu masih kayak tidak mau ribet. Masih juga
0: pakai pampers gitu aja.
1: Betul. Itu yang membuat kita kadang tidak ada kerjasama. Di sini kami mengajarkan mereka membuka pampers di rumah. Mereka masih memakai pampers. Jadi kan nggak ada kerjasama. Itu sih yang kami agak kurang kerjasamanya.
0: Kerjasama.
1: Tapi terkadang untuk saat sekarang itu hanya sebagian kecil aja sih mas.
0: Jadi seiring dengan waktu ada apa ya? Ada kerjasama yang maksimal ya Bu Davina ya, karena memang tidak dalam hal ini jam yang ada di sekolah itu sangat beda sekali dengan jam yang di rumah, karena lebih banyak di rumah. Jadi apa yang diterapkan oleh teman-teman dari guru-guru kita di sekolah ini, kalau di rumah juga tidak di disokong atau disupport ya, nanti akhirnya kembali kayak awal lagi Bu Davina ya.
1: Betul.
0: Ada nggak pernah mengadakan kayak musyawarah gitu dengan orang tua dari anak-anak ini Bu?
1: Iya, ada. Kita kan kalau misalnya setelah proses terapi atau setelah proses pembelajaran di sekolah, kita kan selalu berkomunikasi mas, sama orang tuanya atau melalui chat gitu, selalu ada.
0: Jadi untuk apa ya, untuk barometer kedepannya apa yang harus dilakukan begitu ya?
1: Iya.
0: Nah, tapi rata-rata mereka ini ya Bu ya, menerima terus mereka yang bersama-sama begitu ya rata-rata ya?
1: Iya, rata-rata menerima gitu, memberi dukungan gitu. Iya Bu, kayak gitu ya.
0: Untuk saat ini Bu di SLB Sehati ini apa yang di Karimun ini udah berapa banyak anak-anak didik kita di sana?
1: Kalau anak-anak didik sekitar 60-an lah mas.
0: Oh banyak ya?
1: Ya 60-an. Iya banyak alhamdulillah.
0: Itu dari grade-nya ataupun di SD?
1: Dari TK sampai SMA.
0: Oh sampai SMA ya?
1: Iya.
0: Jadi yang SMA sekarang ada berapa anak didik ini Ibu Davina?
1: SMA 8 siswa.
0: Dan mereka sudah ini ya, istilahnya sudah hal-hal seperti ini sudah terlewati, tinggal belajar atau gimana Bu?
1: Ya betul. kalau untuk anak SMA sudah terlewati, Bang. Mungkin dia keterampilan dalam apa tuh hasil karya kayak gitu, Mas. Karena yang kalau misalnya di Mandiri itu lebih ke SD keterampilannya.
2: SD, oke. Okay.
1: Ya, sekolah desa. TK juga bisa sih, TK dari TK dan SD.
2: Dan ini sudah berapa lama ini SLB Sehati Karimun ini, Bu, berdiri?
1: SLB Sehati Karimun berdiri sebenarnya dari tahun 2011 sih, Mas, izinnya keluar ya, Mas, SLB Sehati. Cuman kalau lembaga putra kami yang naung di Karimun itu dari 2007, Mas.
2: Oh, gitu. Ya. Jadi sudah cukup lama juga ya di Karimun ya. Dan banyak sekali ya, 60 dari TK, SD dan juga SMP. Yang SMP sekarang berapa nih anak didiknya nih, Bu Davina?
1: Yang SMP 12 siswa.
2: Jadi yang banyak SD ya kayaknya ya.
1: Iya, betul,
2: oh,
1: SD.
2: SD rata-rata dari SD nanti yang banyak ya. Terus kalau jumlah dari apa ya, dari yang putra yang putri, Bu, imbang anunya persentase?
1: Kalau beda, lebih banyak yang putra.
2: Yang putra ya?
1: Ya.
2: Ternyata banyak putra ya. Oke, siap. Mungkin sedikit flashback ini, Bu, dari selama Ibu berada di sana. Terus hal-hal apa saja sih yang pernah Ibu alami yang sampai sekarang tuh gak terlupakan? Atau memang hal-hal yang luar biasa yang bisa memberikan apa ya, contoh kepada adik-adik kita nih yang saat ini juga sudah bisa maksimal dalam hal yang tadi mungkin gak tahu jadi tahu, yang tadi mungkin agak susah dikasih tahu, terus akhirnya dengan ketelatenan dari guru-guru dan teman-teman di saat ini bisa istilahnya mandiri pelan-pelan tuh. Silakan, Bu Davina.
1: Oke, ini saya mengilas kembali karena jujur saya pertama kali masuk di mengajar di anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya ini belum pertama kali, Mas.
2: Ya.
1: Karena kan latar belakang saya adalah PGSD.
2: PGSD.
1: Kemudian saya mengajar di anak-anak khusus. Mungkin bingung pertama kali. Udah itu ada kejadian yang mungkin yang tidak saya lupakan sampai saat ini, dan anak didik saya pun ini juga udah tamat sekolah. Saya baru berapa hari gitu, Mas, masuk di SLB Sehati. Di SLB Sehati. Soalnya menggong TK waktu itu. Jadi ada anak-anak itu memang agak aktif dia. Agak aktif. Jadi saya tuh dia lagi berbaris, lagi berbaris. Kemudian saya memegang tangan dia. Itu dia melompat. Agak gerakan saya tuh agak lambat gitu, karena kan masih baru, belum tahu trik-triknya.
2: Betul.
1: Jadi pas dia melompat, kepala dia tuh langsung kena ke bibir saya, langsung pecah bibir saya itu, Mas.
2: Ya Allah.
1: Berdarah. Di situ sih pengalaman pertama saya, sampai saya tuh bibir saya bengkak berdarah.
2: Ada trauma nggak, Bu Davina?
1: Iya, pasti itu trauma buat saya, kaget udah itu. Rasanya kayak besok tuh nggak mau lagi ke sekolah, tapi karena besok ternyata seru gitu. Jadi kayak motivasi saya, dia harus tenang nih sama saya, dan saya nih harus sigap nih kayak gitu. Jadi kayak saya tuh lebih belajar lagi sama dia gitu. Kayak gitu aja sih, Mas.
2: Jadi,
1: yang pengalaman
2: yang tak terlupakan ya.
1: Yang tak terlupakan, betul. Dia itu kayak cakaran, kalau cakaran atau cubit itu masih biasa lah, masih biasa dialami. Cuman yang memang yang saya sampai pecah bibir saya itu yang pertama kali saya masuk di SLB Sehati itu, karena saya belum tahu menangani anak-anak itu.
2: Belum mengerti mami karakter anak-anak, Ibu ya. Oh, jadi ya,
1: tapi itulah berjalannya waktu. Dengan pengalaman yang saya ada, alhamdulillah saya tuh lebih cinta, lebih sayang, lebih ke hati saya mendidik mereka gitu.
2: Ya. Jadi udah kayak adik-adik ini adalah anak-anak kita gitu, Bu ya. Dalam arti kalau nggak kita, siapa lagi? Bahasanya seperti itulah, Bu ya. Oke. Terus dari keluarga, Bu, untuk mengajar di sini support ya?
1: Oh iya, support sekali, apalagi suami saya, Mas.
2: Itulah yang penting ya. Karena memang ya, tidak mudah dengan tugas seorang guru dari teman-teman yang di ABK ini kan beda sama guru-guru yang teman-teman yang ngajar di formal ya, Ibu Davina ya.
1: Iya betul.
2: Jadi tantangannya tadi belum apa-apa sudah ada masalah dengan karena memang belum memahami cara mengatasi
1: teman-teman. Iya, belum memahami betul. Iya.
2: Terus kalau bicara tentang sudah berapa tahun Ibu di saat ini?
1: Udah 15 tahun.
2: 15 tahun luar biasa, berarti sudah banyak pengalaman. Dan untuk cara mengatasi mereka mungkin yang baru, terus kadang-kadang dari ke ketidakterbukaan dari orang tua, ini gimana Ibu pendekatannya untuk mereka?
1: Kalau biasanya kalau yang saya lakukan, saya merangkul mereka mas dengan pendekatan yang formal gitu, yang lebih dekat dari hati ke hati. Karena mereka ini anak-anak yang kayak gini, kita nggak bisa dengan mereka keras atau mereka tantrum, kita juga ikut tantrum, kita tetap tenang aja, bawaannya seperti itu aja.

0: paparan mereka juga dari rumah yang banyak ya, dan itu pasti keluarga atau bapak ibunya yang mengetahui ya. Terus kalau bicara tentang kurikulum ini Ibu, kalau menurut Ibu Davina sejauh ini kurikulum inklusif yang mendukung guru dalam mengajar kemandirian ini, apakah memang juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini Ibu Davina?
1: Iya, pasti Mas. Kurikulum kita juga ada di situ, di sini kita ada bina diri sesuai dengan kebutuhan yang ada pada anak. Begitu, karena kan yang tadi saya jelaskan juga Mas, di sini kan ada misalnya kemandirian, bina diri tentang kebersihan diri, cara berpakaian, cara makan dan minum, ketolai training, itu yang kita kasihkan ke anak, karena itu adalah untuk kehidupannya sehari-hari, jangka panjangnya. Karena sesuai dengan kurikulum yang diubah sesuai dengan SLB gitu. Karena kan SLB juga memiliki kurikulum itu.
0: Iya. Jadi pola itunya harus diikuti ya Ibu Davina ya.
1: Iya.
0: Kalau sejauh ini tentang program dan juga mengajar mereka nih, yang paling banyak kendalanya tuh yang untuk mengajar mereka atau anak-anak didik kita tuh yang di bidang apa ini Bu Davina?
1: Kalau kendala, oh di bidangnya ya, selain kemandirian gitu ya Mas.
0: Atau mungkin ada program-program yang memang harus dilengkapi, karena mereka kan ada yang tunarungu, ada yang macam-macam gitu, gimana nih Bu Davina?
1: Oh kalau misalnya kayak tunarungu, udah itu, yang lain lah ya Mas ya. Kalau kita lebih keinikan aja Mas, kayak kalau tunarungu dia ada bahasa Bisindo atau bahasa isyarat.
0: Bahasa isyarat.
1: Sesuai dengan iya, sesuai dengan ketunaannya masing-masing aja sih Mas yang kita ajarkan, tapi sesuai dengan kurikulum yang ada di SLB.
0: Di kelompok-kelompokan gitu Davina ya, Bu Davina ya. Oke, siap. Jadi memang secara kalau dari LB atau SLB saat sendiri ini fasilitasnya mungkin bisa digambarkan ke pendengar kita, apa saja yang sudah ada di SLB Sehati, terus apa saja yang harus dibutuhkan, yang harus diperlukan lagi mungkin, silakan Bu.
1: Alhamdulillah untuk di SLB Sehati itu untuk fasilitasnya ya Mas?
0: Fasilitas untuk anak-anak kita mungkin kalau
1: fasilitas
0: kadang kan ya mereka yang pakai kursi roda lewat mana gitu, pasti itu gimana Bu?
1: Oh ya kalau untuk fasilitas kalau itu ada, alhamdulillah kita ada Mas.
0: Jadi memang sudah ya, maksimal ya?
1: Iya sudah maksimal.
0: Jadi tidak mengalami kesulitan, karena memang mereka kan tidak semua yang mereka harus ada jalan-jalan tertentunya kan ya Bu ya, karena memang mereka berkebutuhan khusus gitu. Terus ini masukan ini Bu Davina untuk Bapak Ibu ya, yang mungkin punya putra-putri mereka yang memang berkebutuhan khusus, kalau memang ingin bergabung dan juga ingin menyekolahkan anaknya di SLB Murni, apa saja yang harus dipersiapkan oleh mereka nih Bu Davina?
1: Apa saja yang dipersiapkan oleh orang tua ya?
0: Orang tuanya, kalau memang nanti kan tahun ajaran baru atau akan menyekolahkan anaknya di SLB Sehati ini, silakan.
1: Oh iya, kalau seandainya, kalau bagi saya, kalau orang tua itu melihat kendala-kendala atau mengalami anak tersebut mengalami perkembangan yang memang berbeda dengan anak yang lainnya, silakan aja datang ke sekolah kami, ke SLB Sehati Karimun di Jalan Telaga Riau nomor 38 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun. Nanti di situ ada pelangnya juga sih Mas, untuk datang ke sekolah kami. Itu konsultasinya yang pastinya gratis ya Mas. Konsultasi gratis. Nanti bisa bertemu dengan kepala sekolah kami Ibu Emilia Anggraini.
0: Atau dengan Bu Davina ya.
1: Ya boleh, silakan Mas.
0: Oke siap. Terakhir ini Bu Davina, mungkin pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para orang tua juga, kepada para guru-guru yang sama-sama berkomitmen dalam membimbing kemandirian anak berkebutuhan khusus ini. Monggo, silakan Bu Davina.
1: Terima kasih untuk orang tua, saya ingin menyampaikan bahwa walaupun anak-anak mereka memiliki kekhususan, tapi berikanlah hak-hak yang sama.

0: keluarga mereka. Gitu, jangan menutupi, jangan tidak memberikan hak mereka. Itu saja.
1: Biasanya jangan malu ya untuk ya, menceritakan. Betul. Karena memang kadang-kadang kita masih ini Bu ya. Karena ada beberapa daerah yang masih harus menutupi, harus disilent dari lingkungan. Kesannya anak-anak kita yang memang berkebutuhan khusus ini bahasanya tuh tidak dibuka secara ini, karena sebenarnya mereka sama, cuman karena itu tadi ya, ada beberapa hal sih, kemungkinan saat ini sudah enggak sih, tapi kan kalau kemarin-kemarin masih ada beberapa wilayah yang kayaknya wah ini hanya jadi ini kan jadi tambahan permasalahannya, apalagi kalau kata Bu Davina tadi ya, sebagai orang tua ya kita terbuka, karena dengan keterbukaan tentang anak kita ini akan lebih mudah untuk mereka diarahkan kemana gitu Bu Davina ya.
0: Iya betul.
1: Jadi memang jadi nanti teman-teman dari SLB Sati Karimun juga sudah oven, sudah memberikan ada wadah yang luar biasa yang sudah dikasih tahu dari Bu Davina tadi, dan sekolah ini memang untuk anak-anak kita yang memang berkebutuhan khusus ya. Jadi pesan terakhir mungkin untuk Bu Davina kepada pemerintah dan juga kepada program-program yang mengarah ke anak-anak didik kita. Silakan Bu.
0: Oke, untuk pemerintah ya Mas ya.
1: Iya,
0: untuk pemerintah mungkin kami SLB kami juga ingin disamakan, disetarakan dengan yang lainnya gitu. Tetap merangkul kami gitu. Selalu perhatikan kami anak-anak dan guru-gurunya di SLB. Seluruh SLB yang ada di Kepulauan Riau ya Mas.
1: Iya.
0: Ya, umum untuk Indonesia.
1: Oke. Okay. Terakhir sekali lagi untuk alamat dari SLB Sati, silakan Bu Davina.
0: Ya, ketika ayah bunda ingin daftarkan untuk konsultasi gratis di sekolah kami, yaitu di SLB Sati Karimun, Jalan Telaga Riau nomor 38, Kecamatan Karimun, Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
1: Itu ya, kalau ada nanti ayah bunda yang ingin konsultasi, yang ingin lebih dekat lagi, yang ingin lebih tahu banyak lagi tentang sekolah atau SLB Sati Karimun, nanti bisa menghubungi Ibu Davina dan juga kepala sekolah SLB Sati Karimun ya. Mudah-mudahan terus diberi kekuatan dan hal-hal terbaru untuk anak-anak didita yang ada di Sati Karimun dan juga untuk guru-gurunya. Mudah-mudahan terus bisa menjadi contoh untuk memaksimalkan kepada putra putri terbaik kita yang memang berkebutuhan khusus Bu Davina ya. Terima kasih Bu Davina sudah bergabung bersama RRI Batam di Disabilitas Menembus Batas pagi ini dengan tema kita peran guru dalam mengembangkan kemandirian anak berkebutuhan khusus. Kita sudah berbincang-bincang dengan beliau, Ibu Davina, sarjana pendidikannya, sudah bergabung di pagi ini. Selamat bertugas kembali Bu Davina, salam untuk adik-adik dan juga untuk teman-teman di SLB Sati Karimun.
0: Ya, terima kasih ya Mas.
1: Sama-sama Bu Davina, sampai jumpa di lain kesempatan, masih di program yang sama di Disabilitas Menembus Batas Pro 1 RRI Batam.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: mendadak beliau ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuzzo menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin, sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Lagi kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firdiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, yasin.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota ZONCON KKF ini sudah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga sudah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasan di situs rri.co.id.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Angela Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir kalau tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan akhir musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi, yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih, tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur dia itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kompang, alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Itulah, so ngaji tanda. So sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak.

saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dari kumpulan Khalifah ya. Untuk Anda mengawali perjumpaan kita di Rentang Melayu Pro Santer Batam yang disiarkan langsung dari Abu Latama 2 Batam Center Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami? Selamat tengah hari, selamat menjam selera. Apa menu hari ini? Apa makan apa? Apa makan apa? Dan dalam kondisi saya selalu bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Kasih ibu-ibu bikin kue, kasih ibu-ibu di dapur ya. Sudah mulai cuci-cuci, sudah mulai lap-lap ya. Sudah mulai bersih-bersih. Kena raya ya. Jam jelek, esok raya ya. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463-1 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 di program

0: Ayu Pro 1 Batam ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp dan pantun-pantun kesayangan Anda di kesempatan siang hari ini. Ada juga pantun bunga melati harum wangi, kembang setangkai di dalam taman, kasih suci tetap menanti walau beribu batu halangan ya. Ribu-ribu batu halangan ambil jadikan rumah ya. Terbang hilang menyusur alam, singgah sebentar di pohon ara, manis sungguh madah pahlawan, hati girang tiada terkira ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan pantun Anda dan juga yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp. Saya akan coba bacakan Abang Abed Nego. Yang pertama, tanam keladi di Pulau Seberang, beli pisang di Kota Meranti, jadilah orang yang selalu disayang, jangan jadi orang yang dibenci. Betul eh? Dari Kukup ke Gunung Daik, pulang pula di Kala Senja, selagi hidup buatlah baik, nama dikenang sepanjang masa. Betul. Terima kasih Abang Abed ya, sudah mengirimkan pantun Anda ya. Kemudian kita ke Teluk Buntal boleh. Ada Abang Zaini di Teluk Buntal, tak merajuk bukan ya. Tanjung Katong airnya hitam, betul tak ni, biru biasa ya. Tanjung Katong airnya hitam, anak dara mencuci baju, saya gabung di area di Batam, bermain pantun di rentak Melayu. Ewah. Tanjung Katong airnya tenang, tempat anak dara mencuci kain, tempat jatuh lagi dikenang, apakah lagi tempat bermain. Okey, Abang Zaini bagus, pantun-pantun luar biasa ya. Kemudian di belakangnya, oh ini senior saya ya. Abang Enal di Durai ya, lagunya Mina Gadis Dusun ya. Ingat macam kawan saya ya. Cantik di mata, cantik di hati. Karena mulut badan binasa, jangan langgar pantang larang, saya berkorban apa saja buat orang yang tersayang. Betul lah tu eh? Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa eh? Berkorban apa saja. Air pasang naik ke tebing, datang ombak tanda bahaya, orang berkorban lembu dan kambing, saya berkorban keluarkan air mata. Janganlah eh? Kita doakan ya, air mata jangan keluar. Yang lain yang keluar ya. Okey, Bang Zainal, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita langsung buka di 463351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Abang Adinata masuk awal-awal ya. Dari Malaysia oven langsung balik ke balai, langsung telefon ya. Apa siapa bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca macam mana di balai bang?
1: Ini mendung.
0: Mendung ya, mendung.
1: Oh, mendung. Tadi matahari sedengkal dari kepala.
0: Allah Akbar. Matahari mall. Pantun.
1: Pantun.
0: Okey bang, siap.
1: Pantun ni pantun lama aja ya. Tak sempat dengan yang pantun
0: orang tak ada lama rumah ya. Tak ada lama, tak ada baru
1: tak. Ha, tak ada orang lama, mana ada orang baru.
0: Betul.
1: Air putih di atas meja.
0: Air putih atas meja.
1: Badan lelah tidur pun lena.
0: Badan lelah tidur pun lena.
1: Usia hanya sekejap mata.
0: Betul.
1: Jalani hidup penuh makna.
0: Betul ya. Itu dengar pantun ya.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Jika berjalan di atas tanah.
0: Jika berjalan ke atas tanah.
1: Jangan lupa memakai kasut.
0: Jangan lupa pakai kasut.
1: Kita jangan suka memfitnah.
0: Kita jangan suka memfitnah.
1: Hati jangan suka menghasut.
0: Hati jangan suka menghasut. Tak baru, tak boleh. Tak boleh. Betul.
1: Tak boleh. Noza, noza.
0: Noza, ya. Allah marah. Allah marah. Allah marah.
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga, siap.
1: Nasi putih asalnya padi.
0: Nasi putih asal padi.
1: Minyak goreng asalnya sawit.
0: Minyak goreng asal sawit.
1: Sombong songkak. Sombong congkak tak pernah tak kenal budi.
0: Sombong congkak tak kenal budi.
1: Bagai kacang lupakan
0: kulit. Bagai kacang lupakan kulit.
1: Ini pantun yang terakhir.
0: Pantun ya. Terakhir, siap.
1: Ada untuk seseorang dia, tapi tak mau disebut nama dia ya.
0: Yang makan sambal dia.
1: Tapi dia dengar nanti mungkin dia terasalah ya.
0: Ya.
1: Kesian real ya.
0: Kesian
1: yang,
0: ya.
1: Terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Membeli tahu di pagi hari.
0: Beli tahu pagi hari.
1: Tahu dibeli di kedai Pak Haji.
0: Tahu beli kedai
1: Pak Haji. Kalau ku tahu jadi begini.
0: Kalau tahu jadi begini.
1: Biarlah aku hidup sendiri.
0: Merajuk.
1: Patah hati.
2: Patah hati.
1: Patah hati.
2: Jangan jangan panjat, jangan panjat kabu-kabu berduri, batang dia. Ah,
1: batang dia kabu tu. Okey, dia kabu senyap deh.
2: Dia panjat di batang kapas tu kan ada durinya, bang.
1: Dia merajuk ke kabu dia tak laku, orang tak nak beli. Ah, kalau ada waktu dia tolong pusatkan lagu Gunung Banang.
2: Gunung Banang, Zarifah.
1: Gunung Banang, okay. Untuk hari selamat menjalankan tugas.
2: Terima kasih, bang. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam, bang. Salam sehat juga untuk abang dan juga untuk Bunda Iman, ya. Terima kasih. Nanti kita butuhkan juga ada yang minta gadis dusun, ya. Main lagi, ya. Abang Enel gadis dusun, ya. Okey, gadis dusun satu. Okey, 4-6-3-3-5-1 di belakang Abang Fauzi. Assalamualaikum.
3: Eh,
2: jauh nampak ya, mentang-mentang jauh suara dia kecil, ya.
3: Ya, ya,
2: ya. Dekat sikit dengan Meg, dekat sikit dengan Meg. Kak Jamila, apa khabar, sehat?
3: Nanti storing.
2: Storing, ya. Okey, siap. Macam mana cuaca di Guntung?
3: Dari pagi Mendung. Sampai sekarang panas.
2: Oh, panas. Mafalah berarti. Oh, panas, ya. Okey, kalau begitu siap. Baik, sehat Kak Jamila. Kak Jamila sehat, ya.
3: Sehat.
2: Okey, siap. Dah bikin kue raya? Dah bikin kue raya?
3: Adalah
2: tu. Tak mungkin, tak ada. Lagi tinggal beberapa hari lagi, kan. Okey, siap. Silakan Kak Jamila pantun.
3: Pantun.
2: Siap.
3: Okey. Ku tanam kacang di kebun baru.
2: Tanam kacang kebun baru.
3: Ketuai padi, hendak ku jemur. Kalau dah datang rentak Melayu.
2: Kalau datang rentak Melayu.
3: Hati yang ku yang sedih, jadi terhibur.
2: Oh, ganti sedih-sedih jadi terhibur, ya, kalau datang rentak Melayu, ya. Siap.
3: Ayolah.
2: Satu. Yang kedua.
3: Buah mengkudu, buah kepaya. Masak sedikit, terhempas ke batu. Salam rindu, salam sayang. Buat kawan-kawanku di RI Persatuan.
2: Dapat salam rindu dari jauh, ya. Okeylah kalau gitu, siap. Satu lagi.
3: Dari Medan ke Kota Bali.
2: Jauh.
3: Pantun, Re.
2: Pantun, oke, siap.
3: Tinggal sebentar di kampung baru. Daripada bosan duduk sendiri. Lebih baik ku dengar rentak.
2: Betul lah tu, siap.
3: Lagunya kalau
2: apa
3: bisa.
2: Apa lagunya, ya. Kak Jamila?
3: Ku mohon kasih, ku mohon sayang dari Tok Ahmad Jais.
2: Datuk Ahmad Jais, ya, siap.
3: Makasih.
2: Terima kasih, sama-sama, Kak Jamila. Amin ya Allah, amin. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terima kasih untuk Kak Siti Jamila di Guntung. Ada Uni Desi, terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Batu Haji hadir. Zainal Bang Enal, ya. Hadir di siaran langsung. Terima kasih lagunya. Belum lagi, sabarlah. Gadis dusun, ya, kita putarkan untuk Abang Enal, ya. 4-6-3-3-1. Silakan di telefon, ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Saya. Apa khabar Monik?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Okey, siap. Silakan.
4: Rentak
2: Melayu jom bukan. Siap. Apa tu lagunya, ya? Apa tu?
4: Seperti biasa. Ya, mau tahu kan?
2: Denyutan hati, ya. Okey, siap. Siap.
4: Ketanjung Gadai berbaju merah. Kosong pelita di waktu senja. Kalau bergurau janganlah marah. Supaya kita selalu bahagia.
2: Betul, tak boleh marah, ya. Siap.
4: Yang kedua. Buah bidara di dalam raga. Setelah saya tumbuh, dahan berpihak. Sayang saudara masa berada.
2: Betul.
4: kasihnya ibu sampai ke hayat.
2: Ah, betul lah tuh ya, sampai ke hayat kasih ibu.
4: Terima kasih
2: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari ada Monik sudah bergabung ya di 463351 ya. Kembali kita terima di 463351. Di belakangnya Monik ya, 463351. Assalamualaikum.
5: Selamat tinggal puja.
2: Ewa. Datu sama aja.
5: Berbahagia.
2: Ewa. Sedih nampak.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kan nampak-nampak mata menikah orang lain nampak. 5 tahun dicari tak jumpa. Dengar lagu ni.
6: Lama aku cari
2: 5 tahun.

0: tuh kamain lagi power.
1: Ingat tahun 75-76 Del.
0: Iya, celana masih besar bawah ya.
1: Dia. Makanya saya hobi betul lagu-lagu 60-an tuh.
0: Betul.
1: Apa kabar dia?
0: Baik, amat lama tak jumpa kita dan nak raya lagi ya.
1: Ya, biasa tu Del. Kadang-kadang ada tak nyar orang lain ya.
0: Betul. Kadang saya nyar, tak saya nyar, abang tak masuk. Aziza nyar, abang masuk. atau mungkin anu abang tua ni mungkin dia penyiar perempuan aja dia masuk. Sama dengan Bang Haji, Bang Haji kaya perempuan siaran dia masuk eh. Kalau yang jantan
1: kali. Kerja dia.
0: Betul, kalau yang jantan tak payahlah kata dia. Okey, silakan pantun. Ada pantun, silakan.
1: Ini pantun dia, ada empat pantun.
0: Boleh, siap.
1: Sungguh dekat rumah Tok Engking.
0: Ewah.
1: Japar pergi ikut ke seberang.
0: Kenapa ikut?
1: Jauhkanlah hasad dan dengki.
0: Betul.
1: Agar hidup tidak dibenci orang.
0: Betul, jauhkan hasad dengki ya. Jauh-jauh.
1: Dan wah, pengalaman bagi saya dia.
0: Betul.
1: Dan pengalaman kalau hal itu dah jumpa.
0: Betul.
1: Yang kedua. Terbang itik terbang di awan. Terbang dekat di tepi jalan. Orang baik disayangkan Tuhan, kawan.
0: Orang baik sayang kawan.
1: Orang yang jahat dibenci Tuhan.
0: Betul. Jaga-jaga.
1: Buat baiklah terlalu.
0: Buat baik.
1: Jauhkanlah sekali-kali kejahatan.
0: Betul. Buat baik pada-pada, buat jahat jangan sekali ya.
1: Jangan sekali.
0: Dua, tiga kali.
1: Itu saya mengingat diri saya sendiri tu, Del.
0: Tapi dua, tiga kali. Siapa? Pantun ketiga.
1: Yang ketiga. Buahku ini dalam pagar.
0: Buahku ini dalam pagar.
1: Ambilkanlah tolong julukkan. Saya ini baru belajar.
0: Belajar dah. Dah pandai.
1: Kalau salah tolong tunjukkan.
0: Tolong julukkan.
1: Yang keempat dan terakhir.
0: Yang keempat.
1: Ambilkanlah di kolong pagar. Pak Malau singgah berdua.
0: Oh, Pak Malau singgah berdua.
1: Kalau salah tolong diajarkan.
0: Kalau salah tolong ajarkan.
1: Walau saya sudah tua.
0: Oh, jangan juluk ya kalau salah. Ajarkan. Iya.
1: Tua itu belum tahu, dia tua muda belum tahu dia muda kan.
0: Belum tahu ya. Belum cuba belum tahu.
1: Belum tahu. Coba dulu baru tahu. Pahit mana?
0: Asam garam hidup.
1: Asam garam hidup.
0: Okey. Siap.
1: Lagu itu lah yang ada pertama tadi.
0: Okey, 5 tahun eh.
1: Boleh?
0: 5 tahun kita cari ya. Okey.
1: Ini tak lama lagi kita dah menyambut hari Lebaran.
0: Betul, bang.
1: Kalau ada salah silap saya, terutama pada Ariel keluarga, saya mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama, bang.
1: Dan kepada kawan-kawan semua yang mengenal suara saya, kalau bila mana ada salah-salah silapnya saya dalam perkataan saya, bercanda dan sebagainya, maklumlah saya dah tua.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kata-kata tak tepat, nama orang tua
0: nampak,
1: kan.
0: Nampak cakap tua tu tengok saya nampak. Sindir apa?
1: Salah dan silap saya mohon maafkan.
0: Sama-sama bang.
1: Jadi sekian dulu bukan kawan semua. Selamat menyambut hari raya. Okay. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam abang. Terima kasih ya. Abang Toha, Kak Lima. Rupu nanya. Kak Lima dah bikin ketupat dah belum eh? Ketupat pula dibahas dia. Apa khabar juga untuk Pak Mor, kemudian juga Mila, Nefegi, Bu Endang Kak Sarima Teluk Buntal, Kak Raha, kemudian juga ada Bang Arman di sana. Kemudian juga ada siapa tadi? Dua Rinal ya. Ya, okey, siap. Kemudian ada Papi Mami di Karimun ya. Ada Kak Masura, Kak Maslidar ya. Ada Mak Kun saya, Longri. Kemudian juga ada Mak Aziz, Kak Fatmawati ya. Kak Dinda, Abang Ma'e, Abang Amri, Abang Iman, Abang Haji, Abang Salim juga. Terima kasih terus dia bersama Pro Sate Batang ya. Bunda Maya, Kak Jamila tadi, Mak Tun saya ya. Ada artis juga. ada memang kawan-kawan diguntung semua. Selamat raya, selamat raya, selamat raya. Baik, untuk beberapa lagu akan kita hadirkan nanti, dan saya informasikan juga untuk Anda sholat zuhur wilayah Batam dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 23 Mei 2026, jatuh pada pukul 12 lewat 1 minit, ya, pukul 12 lewat 1 minit, ya, azan zuhur atau kumandang azan zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Kita break dulu, kita hadirkan yang satu ini, Minah Gadis Dusun.

0: Hadis hari ini.
1: Sesungguhnya kuucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam.

Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua terbilang. Patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Pantun adalah ragam puisi yang hidup di kalangan masyarakat dan bersifat kemelayuan. Khasnya pantun, sajak dan irama, pilihan suku kata dan perkataan. Pantun telah lama hidup di masyarakat Melayu sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. Orang Melayu menciptakan pantun untuk melahirkan berbagai bentuk perasaan dengan kemampuan seni yang indah. Mereka menggunakan pantun untuk berkasih sayang, memberikan nasihat, bersuka cita, berjenaka, menyindir, dan untuk menyampaikan rasa kesedihan. Pantun Melayu memiliki syarat berkesan, padat, dan ringkas. Keindahannya hanya dapat dirasakan bila didengar dan diucapkan. Kata pantun sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bicara atau aturan yang sah. Pantun juga terkadang membawa maksud. Dalam sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah, pantun digunakan untuk merendahkan dan menghina secara halus. Memang sulit untuk menentukan apabila pantun awalnya digunakan dalam buku sejarah Melayu lama, namun pantun tetap menjadi pilihan komunikasi yang efektif bagi masyarakat Melayu dan Riau. Asal kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Orang yang lepas jangan dikenang, sudah menjadi

Jafidin, saya Ira Manon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Kembali di Ustrasi Makamah Satu Erbatam, denyutan hati dari Datu Nijidep hadir untuk Anda mengantarkan kita ke 24 menit lewat dari pukul 12.30 hari, masih di Rentang Melayu Pro 1 RRI Batam bersama Arya Tutas nanti. Dan kita lanjutkan kembali Rentang Melayu di Pro 1 Batam. Saya bacakan kembali yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051. Terima kasih juga untuk Abang Zainal tadi yang sudah mengirimkan pantunnya, lagunya sudah kita putarkan. Kemudian Bang Asa, terima kasih sudah mengirimkan WhatsAppnya, lagunya ditunggu. Kemudian juga ada ke Rentak Melayu Jumbo kan dari Buleva, kalau berburu anak rusa jangan sampai terkena tanduk, tebar jasa selagi hidup agar hidup selalu sentosa. Terima kasih Arya, terima kasih kembali untuk Buleva. Rentak Melayu dari siapa nih? Jumbo bukan Nek Syakira yang melati di Rabu tergusur cempaka ikan jerami menyisih dedaunan. Hati kecewa bertabur luka berat dialami, pedih dirasakan. Wow. 1 2 3 4 5 6 7 1/2. Ewah, sepandai-pandai itu pemelompat, mengapa akhirnya jatuh ke tanah? Iyalah, takkanlah jatuh ke langit. Terima kasih deh, lagunya sudah saya putarkan tadi ya, dari Datin Saloma dengan biar luka, biar luka dalam dada. Nah, itu dia. Mudah-mudahan tibur. Kemudian di belakangnya Abang Ambil Neku balas pantun untuk Bang Fauzi dan juga Bang Zaini ya. Pergi kenduri memakai kain Abang Iman dapat kerapu. Jika Pak Fauzi nak cari lain, Mak Iman siap batang penyapu. Buat Bang Zaini, orang jodoh membeli pengat anak angsa mandi berenang. Tempat jatuh Bang Zaini ingat jasa Yayang, kenapa tak kenang? Jasa Yayang ya. Kemudian di belakangnya Abang Abik Nego kita cek. Oh, dari Tanjung Batu ya. Boy Tasaka dari Tanjung Batu. Jari luka terkena pisau, sudah menyusun pinang dan sirih, padahal saya cuma bergurau. Janganlah puan menjadi sedih. Bergurau je yang masuk ke hati ya. Buah sukun, buah nangka, ambil makai sebatang buluh. Sampai bila pun saya tak lupa, entahkan pula puan yang jauh. Ewah, potong 5 sekeping papan untuk membuat bangku istana. Ibaratnya bersama mendayung sampan, takkan tahu tujuan ke mana. Oh, itu. Oh, takkan tahu tujuan ke pulau mana. Di tengah dahan gugurnya daun, banyak sungguh dihinggapi burung. Airnya hujan terus turun, tempat yang kecil tak mampu menampung. Kalau ada waktu Bang, putarkan lagu dari Tiba-tiba Rindu ya. Tiba-tiba Rindu ni lagu dari Datuk Syarifah ya. Okey, nanti kita putarkan tu boy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Ariel, salam kenal dari Datuk Jeffrey Dun. Datuk Jeprindo. Oh, Datuk Jeprindo di Kota Batam ya. Bisa kirim. Oh, inilah kuih ini. Inilah anu nomor WhatsApp dia bang. Bisa kirim muka sini ya. Terima kasih Abang Jeff sudah bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita buka kembali di 463351 dan juga di 0811 7781051. Apa kabar juga untuk Anda yang baru bergabung ya, yang baru mendengarkan siaran kami ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Mak Azi. Alhamdulillah, tengah-tengah sibuk bikin kue pun sempat-sempat masuk Rentak Melayu ya.
1: Paling dendam dengan Marel ni, tapi tak dapat masuk-masuk bang.
0: Sibuk-sibuk anu apa, siap kode-kode kue tu ayah, jadi tak masuk-masuk lah ya.
1: Iyalah.
0: Okey, siap. Sehat Mak Azi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Allah. Amin. Amin amin ya Allah.
1: Lagunya
0: betul. Lagunya apa tu Mak Zee?
1: Dendang Patah Hati.
0: Mak Dendang Patah Hati ya. Oh, patah yang lain. Patah Hati ya. Okey. Dendang Patah Hati satu.
1: M sama. M Usman bang.
0: Oh, budak situ.
1: Ah, budak sini aja bang. Tak usah jauh lah bang.
0: Budak Usman.
1: Ah, pantun kita bang.
0: Okey. Budak.
1: Enci Aril gagah perkasa.
0: Ewah, sini lah bang.
1: Pujuk tu bang.
0: Ini, nah. ini puji ada makna. Puji ada makna.
1: Dia cuman keluar nanti.
0: Oh, ya. Dah keluar dah. Tunggu.
1: Dah keluar dah. Bagus. Enci Aril gagah perkasa.
0: Ewah.
1: Seperti pula putera raja.
0: Ewah.
1: Orangnya ramah, suka berjenaka, membuat pendengar senang hatinya.
0: Alhamdulillah.
1: Siap. Ini memang tak apa, bulu perindu ini kayak gigi ini.
0: Tak, ini cewek semua nak masuk aja dia.
1: Iya.
0: Itu cocok lah tuh ya. Oke, siap.
1: Lagi bangnya dua lagi ya.
0: Dua lagi silakan.
1: hari malam gelap gulita.
0: Ewa.
1: Terasa sepi tidak terkira.
0: Betul.
1: Terbayang pula di dalam pusara. Dikalau tak ada amal tentu sengsara.
0: Betul ya. Jangan tak bawa amal ya.
1: Yeah. Mengulik kenangan dalam ingatan. Mm-mm. Tetapi sayang tidak kesampaian. Mm-mm. Kita manusia hanya merencana.
0: Betul.
1: Tuhan jualah yang menentukannya.
0: Betul. Terima kasih. Alhamdulillah.
1: Satu lagi bang.
0: Satu lagi.
1: Amek nego budak meranti.
0: Betul.
1: Pantun didengar menyenangkan hati.
0: Betul.
1: Walaupun suaranya mahal sekali, pantun dibuat indah sekali.
0: Itu abang Abed.
1: Salam keluarga bang ya.
0: Sama masih. Saya. Sama-sama.
1: Lebaran dah safari lagi.
0: Betul. Sama raya masih.
1: Ya. Salam buat keluarga.
0: Saya. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh masih. Terima kasih. Sama raya. Jangan lupa raya ya. Raya. 463351 di belakangnya Mazi. Ada Mak Kun ya. Ada Mak Beda ya. Ada Mak Mauna ya. Ada Kak siapa ya? Kak Nirma, terima kasih. Kak Norma, kemudian juga Nirmala, Kak Ana Kawa 7, Bunda Dewi di Maranambang ya. Siha ya, Bunda Ania, Mak Rempong, kemudian juga ada Kak Aisyah, Kak Rahas Lak Panjang ya. Saya urut ya. Okey, saya urut. Urut tu bijak ya. Kembali kita cek dulu, lepas tu kita sambil lagi ya. Assalamualaikum. Suara kecil lah. Macam kena batuk lah. Jauh bang, kau ni bang. Jauh nampak. Saya dah naik 10 ni, cik naik 10. Dah naik 10 ni. Dua lagi 12 ni. Okey bang, sehat bang.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Batuk sikit ya? Batuk ya?
2: Tak batuk lah dia.
0: Macam batuk-batuk sikit.
2: Volume kecilkan.
0: Oh, volume situ ya. Saya naikkan sini volume ada.
2: Jadi tak ada naikkan tadi.
0: Dan naikkan 10 ni, 10, 11 tengah dah sekarang. Tak best lah kalau suara tak bagus, tak besar bang.
2: Assalamualaikum.
0: Apa awal ni? Wah, dah mantap.
2: Panas tak badan dia?
0: Panas. Campur mendung sikit. Panas campur mendung. Kemarin saya bilang kan, wah cuaca dekat Batam kiri. Rasanya nak saya putar lagu saya keluar kan. Hujan. Kata orang tu hari ngotor.
2: Yang hari tu di dalam, cuaca di luar gitu kan.
0: Yang tidak dah berapi-api

0: Ini gak sembilang ya.
1: Ada paling itu bahasa-bahasa nangkup ya.
0: Tahu saya, nangkup tahu.
1: Nangkup ya?
0: Tahu.
1: Ini nangkup pakai saguan dan gitu kan. Tahu yang biji-biji itu kan?
0: Betul.
1: Ada juga gobang gitu.
0: Gobang tahu sih kan.
1: Gobang itu
0: pakai kelapa,
1: pakai kelapa. Pakai kelapa ya. Boleh. Boleh bukan
0: panas apa tanda ya. Kalau lawan dia itu mungkin bukan sampai yang sembilang lah ya.
1: Betul.
0: Tak ada lain lah.
1: Mama Aziz sana bawa itu, orang bawa gulai belukang kan, apa gobak. Nunggu mungkar nangkir nanya dapat tu nangkup ya.
0: Apa bawa ni katanya? Gobak mungkar, gobak mungkar belukang. Makan apa tu? Ini makan kami tu. Oh, jadi
1: boleh saya numpang sikit tadi.
0: Bekal apa hari ni? Agak 2-3 hari atau berarti kau 2-3 hari tak berasuk dulu keluar dulu tadi aman nanti.
1: Ini dibawa aman orang bawa gobak ke belukang kan, nunggu muka nangkir datang nanya awal apa.
0: Aku baru nangkir tak tahu dia apa. Bawa gobak gobak makanan mana. Tipu.
1: Ini boleh buka dengan panas apa tadi terus.
0: Ini kan apa? Ini kan 9 tuh. Mana udah 9 nih, 1 nih. Apa panjang cerita deh. Bak. Yang lain masuk.
1: Yang enggak buat boleh buka dengan anu gobak kan jadi.
0: Datanglah tuh, teng. Bukan.
1: Ini bukan lamaran. Dia nak lepas juga dia bukan.
0: Itu apa pula ni kalau tempat ini jual-jual pula kata dia. Okey bang, siap pantun. Nah, berita pula ya.
1: Okey lah, pantun saya
0: dah. Boleh siap.
1: Kalau orang berpantun saya pantun, saya pantun saya kadang-kadang Nurel. Nak pergi mancing tenggiri.
0: Oh, mancing tenggiri.
1: Janganlah sampai di sengat sembilan.
0: Betul.
1: Berhati-hatilah merendahkan diri.
0: Betul. Lah.
1: Jangan sampai dihamba orang.
0: Jangan sampai dipijak orang. Kasar itu. Tak boleh. Ya. Jangan main pijak-pijak, tak boleh.
1: Ini pesan saya, Rel.
0: Bagus kan tu aman tadi tu.
1: Iya, ingat pesan saya tu. Ingat pesan saya. Kalau ke sana nanti yang bawa.
0: Harus order dulu nih, bukan. Baru telponnya Peggy nih. King bukan.
1: Timun sama belacan yang bawa.
0: Kalau belacan tak boleh bang. Nanti kawan-kawan yang tidur tu bangun. Wah, apa nih? Saya dah tutup hidung pun masih masuk bau lah katanya. Allah Akbar.
1: Ada waktu lagi tak ada.
0: Apa tu bang? Apa lagu bang?
1: Lagu biasa, lagu saya real eh.
0: Apa?
1: Zapin.
0: Zapin Trimadan. Okey.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey. Lukang punya pasal ya. Kita bacakan yang di WhatsApp di 0811-7781-01 ya. Mama Boy, thank you Mama Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Ariel. Apa nih? Pantur Ariel. Mencari sabut rumah Kak Leha. Membakar lemang memakai buluh. Betul ya. Menyambut. Selamat menyambut Idul Adha. Kami menyusun jari 10. Sama-sama Mama Boy. Sihat selalu. Mama Boy raya kat Balai, kat Batam atau kat Jakarta? Kalau Batam mainlah ke studio ya. Okey, terima kasih Arya, sampai tugas. Mama lebatin sama-sama Mama. Okey, Mama ya. Kemudian Abenego ni untuk Nenek Shakira. Hidang tapai buat juadah buah sena dalam perahu. Kenapa tupai jatuh ke tanah? Karena tupai tak ada kuku. Oh, karena tupai tak ada kuku Oh, tupai tak ada kuku jatuhlah di ke tanah ya. Kembali di 463321. Atau yang apa khabar Bunda, saya selalu sama raya ya. Kak Aisyah sama raya. Mak Jihan, Kak Jamilah, kawan-kawan yang ada di Penyalai ya. Sama raya Pak Sudimin ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Abah Saleh sama raya.

0: Selamat Hari Raya.
1: Saya bang.
0: Salam Adil Adha.
1: Betul betul bang, sama-sama bang. Siap.
0: Bila Hari Raya menjelma, setiap tahun demi tahun terasa umur makin meningkat.
1: Betul. Ya. Makin berkurang, makin berkurang, makin dekat.
0: Jadi yang membahagiakan aku apa tau?
1: Apa tu bang?
0: Kau single yang cantik di mata, cantik di hati tu.
1: Habis bang, habis bang Zainal lagu dia tu.
0: Tapi tidak Rik, ini bukan saya nak bersumpah. Lillahi ta'ala Rik, dia senggol nama kau Rik.
1: Alhamdulillah, betul Rik.
0: Dia senggol. Tak lupa juga untuk orang kata kerekan yang ada di Radio Batam tu. Tak tahu namanya, tapi saya tahu ujungnya real dia. Tidak, tapi bila... itu lagu kan antara kesukaan dia tu,
1: betul.
0: Penutup dia tu.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Apa ni Gadis Minah
1: Gadis Dusun. Gadis Dusun, ya.
0: Banyak orang tanya dia, kenapa suka lagu tu? Pendengar tanya dia, dia jawab dekat WhatsApp apa tau. Aku kan orang Jawa wedok wedok dusun dia. Dia gadis kampung dia.
1: Dari kampung, siap-siap.
0: Dulu dari dari kampung.
1: Siap.
0: Cari makan dekat Mata Kota, tapi cuma satu lah. Dia antara golongan DJ yang rupawan di Klasik.
1: Betul. Betul.
0: Dia cukup, cukup rupawan.
1: Cukup rupawan, betul.
0: Lagi, okey, saya berpantun.
1: Boleh, silakan abang.
0: Kita kat Tanah Suci ya. Ingatkan pantun untuk Hari Raya Adil Adha.
1: Adil Adha, silakan bang.
0: Bulan Zulhijjah, bulan kemuliaan, lambang kehadiran, bulan mulia Hari Raya umat Islam Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan rukun Islam yang kelima.
1: Betul.
0: Di Tanah Suci Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah.
1: Saya.
0: Okey deh.
1: Okey bang.
0: Saya nak minta lagu apa ini deh, dah lama. Saya suruh Ariel tak suruh ini Bintara, apa Bintara, tapi dia mungkin tak tahu lagu tu lah.
1: Apa tu lagu dia?
0: Saya sekata bermada sayang lagu. DJ apa tau Arad Razak tu dengan J Kamisa.
1: Ada.
0: Yang lagu apa tau, yang Mari Sayangku, Mari Kita Berbuat Madu, ada.
1: Iya betul, ada.
0: Salam adalah semoga satu je ya.
1: Okay.
0: Kalau betul orang kata kehadiran jodoh tangan ditolak dia. Tak lari gulung dikejar. Dan kalau jodoh, tapi jangan harus kita yakin di kekuasaan kun fayakun Allah bila terjadi.
1: Amin.
0: Itu saja Rik. Salam Hari Raya Adil Adha.
1: Saya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saleh di Singapura sudah bergabung bersama kami. Abang Taman, apa khabar Abang Meg ya? Bunda saya Bunda Siti di Bedok, dan juga untuk mama saya ya, mama Nena di Pasir Ris, dan juga untuk Bang Yan, semua keluarga yang di Pasir Ris yang mendengarkan siaran kami di Tempenis, dan juga yang ada di Tanjung Katong ya. Okey. Di Singapura, terima kasih semuanya yang mendengarkan siaran kami, kawan-kawan di KBR Singapura, kemudian juga di Johor Bahru ya, Abang Jun, dan juga untuk kawan-kawan di Konjen ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Matun saya, terima kasih. Kemudian Mbak Dini dan juga untuk Rina, selamat raya, mohon lahir batin ya. Kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di 105.1 di Batam, saya pamit dan entah lagi, kita akan bersama kembali nanti di program di Koda di Pro 1 RR Batam. Selamat tengah hari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Dato' Jeffreydin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Oktober pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Sampai 2 kali lipat atau bahkan 2 kali lipat lebih, 12, dan alhamdulillah kalau sudah harus kira-kira total asetnya.
2: Lulus verifikasi ini akan berdaya saing dengan produk-produk yang sudah go nasional. Dan
0: mengawali warta berita siang hari, kami sampaikan sari berita. OJK Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan sektor BPR di Kepri. DPRD Kepri minta pelaku pariwisata promosikan UMKM. Warta berita siang selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Warta berita yang pertama, OJK Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan sektor BPR di Kepri berada di atas rata-rata nasional saat menghadiri peresmian Danus Tower di Batam. Laporan selengkapnya, Renita Suarjana.
3: Ketua OJK Kepulauan Riau, Sinardanan Jaya, menyebut pertumbuhan sektor BPR di Kepulauan Riau hingga Maret 2026 menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan aset BPR di Kepri tercatat mencapai 12,3% atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 5,79%. Hal itu disampaikan Sinardanan Jaya dalam peresmian Danus Tower milik Bank Danus atau PT BPR dan Nusantara yang digelar bertepatan dengan hari ulang tahun perusahaan ke-24 di Batam. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah daerah Bank Indonesia, pimpinan perbankan, dan pelaku usaha di Kepulauan Riau.
1: Untuk BPR Kepri, kita tunggu sampai 2 kali lipat atau bahkan 2 kali lipat lebih, 12,3% untuk total asetnya. Dan alhamdulillah kalau BPR Danus, kira-kira total asetnya 22%. Dan untuk penyaluran kredit BPR Nasional tumbuh 10%, kemudian untuk BPR Sekepri 12%, dan untuk BPR Danus tumbuh alhamdulillah 16%.
3: Selain pertumbuhan aset, OJK juga mencatat penyaluran kredit BPR di Kepulauan Riau tumbuh sekitar 12% atau berada di atas rata-rata nasional. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga BPR di Kepri tercatat mencapai 9,5%. Dalam kesempatan itu, Sinardanan Jaya juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko serta daya saing BPR di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan teknologi digital di sektor keuangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: DPRD Kepri meminta pelaku pariwisata mempromosikan UMKM. Sarah Melina melaporkan.
4: Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, meminta Pemprov Kepri untuk mewajibkan pelaku jasa pariwisata mempromosikan produk UKM. Kewajiban itu diatur dalam peraturan daerah sehingga dapat mengikat komitmen dari hotel, restoran, maskapai penerbangan, angkutan laut, tur dan travel, serta jasa sejenis demi kuatnya keberlangsungan ekonomi. Wahyu mendorong organisasi perangkat daerah terkait untuk mengusulkan hal ini melalui rancangan peraturan daerah.
2: Nah, kalau itu sudah dibantu, maka UMKM yang lulus verifikasi ini akan berdaya saing dengan produk-produk yang sudah go nasional dan internasional. Nah, terutama produk itu bisa dijual atau dipasarkan di ferry jurusan Malaysia, Singapura, baik dari Batam, Malaysia atau Singapura maupun Tanjung Balai, Karimun, Malaysia, Singapura ataupun Tanjung Pinang dan Bintan, Malaysia, Singapura.
4: Wahyu melanjutkan, produk yang dipromosikan harus terverifikasi dan diakurasi oleh tim profesional dan independen. Tujuannya agar produk UKM bisa memenuhi standarisasi makanan. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepri juga harus melakukan pendampingan dan pelatihan berkala sembari menargetkan 50 pelaku UKM harus bisa ekspor. Mengingat, baru 2% saja yang bisa melakukan ekspor ke luar negeri dari total pelaku UKM yang ada di Kepri. Diketahui, pada saat pandemi COVID-19, 60% penerimaan negara disumbang oleh sektor UKM. Artinya, ekonomi Indonesia kuat karena UKM yang menopang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Berita selanjutnya, DPRD Batam mendorong perpustakaan di Batam tumbuh modern dan juga kekinian. Berikut laporan disampaikan Nurul Mahfud.
5: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, meminta pemerintah Kota Batam untuk melakukan modernisasi perpustakaan agar menjadi ruang yang lebih nyaman, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurut Surya Makmur, perpustakaan tidak lagi cukup hanya menyediakan buku bacaan, tetapi juga harus dikemas sebagai ruang publik yang ramah, modern, dan multifungsi. Dengan konsep yang lebih kekinian, perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan literasi serta minat baca masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Ya, bukan hanya tempat sekedar mereka menyediakan bacaan-bacaan buku, tapi itu jadi multifungsi. Sehingga saya itu juga ada fungsinya, misalnya kita mau diskusi. Waktu itu kita kebetulan diskusi di Perpustakaan Nasional. Nah, jadi itu bisa juga di tempat apa ya, tempat diskusi, baik itu apa saja yang mau didiskusikan, terbuka dan gratis. Nah, saya kira artinya kita memang melihat perpustakaan ini tidak lagi sekedar buku-buku kusut, buku-buku kuning. Ya, tapi tadi itu bahwa perpustakaan ini adalah sesuatu yang penting untuk pembangun Kota Batam masa depan.
5: Surya Makmur Nasution juga menekankan peningkatan kualitas perpustakaan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan budaya literasi yang kuat, masyarakat Batam diharapkan mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia pun memastikan Komisi 4 DPRD Kota Batam siap mendukung kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pengembangan perpustakaan modern sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Panji Putra, warga Cikitsu Batam Center, tidak menjangka bahwa ekonomi keluarganya dapat bangkit melalui layanan agen breeding. Bermula dari warung kelontong sederhana miliknya, usaha kecil tersebut kini berkembang menjadi pusat layanan keuangan dan juga kebutuhan warga sekitar. Pendengar, kita dengarkan kisah inspiratif dalam feature dengan judul Sukses Jadi Agen Breeding, Angkat Ekonomi Keluarga bersama Bedi Prabu.
7: Tidak pernah terlintas dalam benak Panji Putra bahwa ekonomi keluarganya dapat bangkit melalui layanan agen breeding. Bermula dari warung kelontong sederhana miliknya, usaha kecil tersebut kini berkembang menjadi pusat layanan keuangan dan kebutuhan warga sekitar. Panji menceritakan awalnya warung kelontong miliknya tersebut hanya bisa melayani masyarakat dengan segala keterbatasan, baik dari segi modal maupun fasilitas. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman, ia bersama istrinya memutuskan untuk melakukan pembenahan usaha. Panji dan istrinya kemudian menambah layanan dengan membuka Fasku Ponsel, sebuah konter ponsel yang melayani kebutuhan telekomunikasi, pembayaran air, dan pembayaran listrik bagi warga yang berlokasi di Cikitsu Batam Center. Untuk mengembangkan usaha tersebut tentu memerlukan tambahan modal. Atas saran rekannya yang telah lebih dulu mendapatkan fasilitas KUR dari BRI, Panji kemudian mengajukan permohonan serupa. Gayung bersambut, BRI tidak hanya menyetujui pembiayaan KUR, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Panji untuk menjadi agen breeding di lokasi usahanya. Sejak resmi beroperasi pada tahun 2016 lalu, agen breeding milik Panji yang diberi nama Agen Breeding Pasku ini menjadi solusi yang sangat dibutuhkan masyarakat sekitar. Berbagai macam layanan diberikan seperti transfer antar bank, setor dan tarik tunai, transfer antar bank, pembayaran tagihan baik itu listrik, PDAM, BPJS, isi pulsa, dan top up saldo. Keberadaan layanan inklusi keuangan ini juga membantu masyarakat sekitar dalam pengiriman uang bagi anak-anak yang berlokasi di luar daerah hingga kebutuhan transfer para pelaku usaha.
8: Panji Putra, agen healing Cikitsu Pasku. Disini mulai tahun 2016. Kalau dulu awal mulanya kan kita pembayaran air listrik kolektif dulu masih belum online semua. Terus seiring waktu agenan billing dibuka, terus kita ditawarin jadi agen. Nah, itu sih awal. Sekarang semua yang bisa pakai agen billing kita terima, kayak top up apa, e-wallet itu, GoPay, Dana, macam-macam. Nah, selama ini ya, alhamdulillah sih cukup sih, cukup untuk inilah, cukup biaya hidup cukup.
7: Menjadi agen breeding kini menjadi penghasilan utama keluarga Panji. Bahkan setelah berjalan sekitar 7 tahun menjadi agen breeding, pada awal tahun 2023 lalu, Panji memberanikan diri membuka satu lagi gerai baru. Panji saat ini telah memiliki 2 gerai agen breeding dengan nama yang sama, yakni Agen Breeding Pasku Cikitsu dan Agen Breeding Pasku KDA. Panji mengungkapkan kiat suksesnya menjadi agen briling. Menurutnya yang utama adalah pelayanan, istiqomah, dan sikap ramah.
9: Saya ada dua di setiap orang.
7: Di mana-dimana, Pak?
9: Di KDA sama di Buana Vista. Paling banyak kalau sekarang itu ada dua sih, transfer sama kanin tunai. Itu hampir sama sejumlahnya. Itu baru jalan sekitar 3 tahunan, itu tahun
7: 2023.
9: Ya, 2023.
7: Oke. Okay. Udah ekspansi ke sana ya kita ya, Pak ya?
9: Iya, nambah aja di sini.
7: Oke, siap. Pelayanannya sama juga yang di sana?
9: Sama. Tapi di sana khusus agen billing aja, tidak ada sambil jualan makanan, Pak.
7: Oh.
9: Kalau menurut saya ya tetap istiqomah. Itu kadang-kadang kan transaksi itu ada turunnya, ada naiknya. Kalau kayak kemarin, waktu mau lebaran itu rame, tapi kalau setelah lebaran ya sepi.
7: Kisah Panji Putra ini menjadi bukti nyata bagaimana kemitraan antara pelaku usaha lokal dan BRI mampu menciptakan dampak positif bagi perekonomian keluarga. Demikian feature produksi RRI Batam.
0: Informasi dari luar negeri gambarkan kekhawatiran terkait dampak teknologi kecerdasan buatan terhadap pekerjaan manusia sudah muncul sejak kemunculannya awal GPT pada 2002 silam. Seiring perkembangan yang kian masif, kekhawatiran tersebut tampak makin nyata. Banyak perusahaan yang melakukan PHK dan juga terang-terangan mengaitkan keputusan tersebut dengan AI dan juga peningkatan produktivitas dan juga efisiensi yang ditawarkan AI seakan membuat pekerja manusia makin tak relevan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah diharapkan hadir untuk memberikan perlindungan bagi kaum pekerja, salah satunya negara yang bertindak cepat dalam menanggulangi perubahan ini dan adalah Singapura. Wakil Perdana Menteri Singapura, Gam Kim Yong, mengatakan perusahaan keuangan dan juga perbankan di Singapura harus menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan yang lebih baik. Pemerintah setempat juga mewajibkan perusahaan melatih para karyawannya untuk peran-peran yang bernilai lebih tinggi, dikutip dari Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Pada dasarnya pemerintah Singapura minta agar implementasi AI tidak hanya berfokus pada pemangkasan biaya operasional, tetapi juga pengembangan tenaga kerja sebagai tulang punggung pergerakan ekonomi. Komentar Gam muncul sehari setelah raksasa perbankan asal Inggris Standard mengumumkan rencana PHK yang akan berdampak pada 7.000 karyawan dalam 4 tahun ke depan. Standard tersebut terang-terangan mengatakan akan meningkatkan adopsi AI dan serta menggantikan SDM rendah dengan AI. Baru-baru ini CEO HSBC Josh Hendrick juga mengatakan generatif akan menghancurkan beberapa pekerjaan dan juga menciptakan beberapa pekerjaan baru, dan ia mengimbau semua karyawan untuk siap menghadapi perubahan tersebut. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
10: Dari ajang sepak bola luar negeri, dikabarkan timnas Inggris akhirnya merilis daftar pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2026. Thomas Tuchel benar-benar mencoret Phil Foden hingga Trent Alexander-Arnold. Lewat media sosialnya, Inggris mengumumkan 26 nama yang akan terbang ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, bocorannya telah beredar dengan nama-nama seperti Harry Maguire, Foden, Alexander-Arnold, dan Cole Palmer yang tidak dibawa. Saat diumumkan pada Jumat 22 Mei, Tuchel benar-benar mencoret nama-nama tersebut. Beberapa nama baru justru dibawa ke ajang besar. Pemain seperti Elliot Anderson, Jed Spence, dan Tino Livramento dipilih Tuchel, sementara di depan Ivan Toney juga dipanggil. Inggris diketahui akan tergabung di grup L Piala Dunia 2026, di mana The Three Lions akan bersaing dengan Kroasia, Ghana, dan Panama. Adapun skuad Inggris di Piala 2026, posisi kiper akan diisi oleh beberapa nama yakni Dean Henderson, Jordan Pickford, dan James Trafford. Sementara untuk back ada Dan Burn, Mark Guehi, Rhys James, Ezri Konsah, Tino Livramento, Nico Aurelli, Jarrell Kwansah, Jed Spence, dan John Stones. Sementara untuk gelandang akan diisi oleh Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, dan Morgan Rogers. Sementara untuk penyerang akan diisi oleh Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, dan Oli Watkins. Sementara itu pendengar, kita beralih ke klub Inggris Liverpool. Liverpool kabarnya mulai melirik Andoni Iraola sebagai manajer barunya. Pelatih 43 tahun itu dibidik usai gagal mendapatkan Xabi Alonso yang dibajak oleh Chelsea. Menurut laporan Foot Mercato, FSG, grup perusahaan Liverpool kabarnya berubah pikiran untuk mengganti Arne Slot. Manajer Belanda itu bakal dicopot usai hasil jeblok pada musim ini. Awalnya Alonso menjadi incaran Liverpool, namun ex-gelandangnya itu keburu dibajak Chelsea yang juga mencari manajer permanen baru untuk musim depan. Kini, sosok Iraola mulai dipertimbangkan oleh FSG. Manajer asal Spanyol itu bisa membawa Bournemouth jadi kuda hitam pada musim ini. Bournemouth kini bertengger di peringkat 6 klasemen Liga Inggris dengan 56 poin, alias hanya 3 poin di bawah Liverpool. Justin Clifford dan kawan-kawan masih berpeluang menggeser si merah di pekan terakhir. Sekian Berita Olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
0: Demikian informasi dalam Warta Berita sepekan edisi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. OJK Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan sektor BPR di Kepri. DPRD minta pelaku pariwisata mempromosikan UMKM. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram Pro1 RRI Batam. Wakil tim redaksi Murtiga, saya Aurel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: your attention.
1: Kembali di Surah Semua Kemasa Terbatam dan kembali di program Digo Dadigo yang dangdut dan dunia Indonesia bersama hari ini tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat edisi hari ini 23 Mei 2026 ya. Perpaduan antara Dato Majas dan juga Ida Laila dengan judulnya Pujian Hati ya. Satu lagu lama di tahun 1982 ya. Saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore di Pro Satir Batam sambil menikmati dangdut, sambil liburan, sambil ngopi dan ngeteh ya. Dan siap-siap untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Anda bisa bergabung bersama kami di Goda Digo yang dangdut-dangdutnya Indonesia ya. Apa kabar juga kita awali dari Singapura. Terima kasih dari Mama Aisyah ya. Mama Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda mantul mantap betul. Abang tolong mainkan lagu Joko Cingkir. Oh, Joko Cingkir Ngombe Dawet. Wah, itu dia. Sudah saya putarkan tadi, mudah-mudahan terhibur. Semoga sehat selalu, bahagia selalu dan salam untuk kawan-kawan di Singapura ya. Dari Singapura kita beralih ke mana ini? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut dari Mama Shakira. Requestnya semakin sayang semakin kejam. Oh, semakin sayang semakin kejam ya. Salamnya untuk Iman, Abi Digoda juga untuk Roy, kemudian Roni, Emira, Indi dan juga untuk Prabu, Pak Kumis dan juga untuk Mustafa, Nurmala dan juga untuk Kafat, Jaminah, Siti Jaminah. Ada Uni Desi Melati, Nenek Vicky dan juga untuk Mak Boy, kemudian Mama Dewi, Nek Karin dan juga Nenek Azwa, Durais dan juga untuk Bang Jais. Ada Mama Lisa, Mana, Mak Nimar dan juga untuk Pak Sulimin, Tengku Fauzar, Demak Jihan, Juliana dan semua pendengar Pro 1 Air Batam dimanapun Anda berada, dapat salam dari Nisha Kira ya. Oke. Semakin sayang semakin kejam. Kita putarkan nanti untuk Nek Shakira. Di belakangnya Nek Shakira, siapakah Abang Abik Nego? Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Shakira, Nek Karin dan juga Nek Fegi, kemudian Nek Aswa dan juga untuk Mama Dewi, Mama Dinda dan juga untuk Mama Aziz dan juga untuk Malina, Mama Iman dan juga untuk Mak Firman, Bulefa, Iman, Gafar, Roni, Gala, Bang Haji dan juga untuk Tok Cik, Madia dan juga untuk Kak Fat, Boy Tasaka, Roni, kemudian juga ada Kak Ati dan juga untuk di Kak Ati di bawah tiga ya, kemudian Udin dan juga untuk Putri, kemudian juga Cibiti dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Mama Dewi di Pulau Ngala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Bang Haji, Kak Haji dan juga untuk Pak Alang, Nur Bilkis, Malina, Mak Fajar, Monik dan juga untuk Maleni, Mak Dinda, Kania, Mas Lida, Roni, Iwan, Imam dan juga untuk Mama Boy, Nek Shakira, Kak Jamilah, ada Bang Amira, Bang Udin dan juga untuk Bang Gapar, Bang Jaiz dan juga untuk Teh Uni dan juga untuk Sekarwangi. Oh iya, Kak Sekarwangi apa kabar? Saya selalu ya. Oke, dan juga untuk Christine, salam semua, salam satu untuk semua dan juga untuk Arir, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Ada Kak

0: Dewi di Pulau Ngau ya. Oke, okay, batuk-batuk pula ya. Oke, okay, kita cek di belakangnya Mama Dewi. Digoda mantul mantap betul dari Bulefa ya. Request lagunya Rondo. Rondo, Rondo itu janda ya. Oke, okay. Koplo. Salamnya untuk kembar Nevegi, kemudian Jumadi ya, Mama Aji dan juga Mama Azi ya. Ada Bu Asri, Wak Normi, Bang Afar, kemudian juga ada Putri Cantik, Uni Desi, Abi Nego, Pak Mur, dan juga untuk Kak Mila, Monik, Abang Salih, dan juga Melati ya. Dari Boulevard Rondo Ngarep Omah. Wow, kita cek nanti ya. Adakah Rondo depan rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari digoda, digoyang dangdut, Teh Unik, hadir. Aduh, aduh Teh Unik ya. Hadir Bang Arie, Damang, Damang semua ya. Salam semuanya saja dari Teh Unik di Bandung, Ayatea ya. Tenggelap dangdutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Roni ya. Request lagunya Aku Suka Soneta Caca. Salamnya untuk Putri, kemudian juga Bang Udin, Tuci, Engku Ardiansa, Benego, kemudian juga Norma, Raha, Betty Lafaya, Amira juga untuk Bang Tuhat, kemudian Pak Mur, Bang Iman dan juga untuk Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi dan juga untuk Mama Azi, Oki, Mama Oki ya, dan Nek Kembar, Nek Karina juga untuk Wak Normi, dan juga untuk Kak Monik, Madia dan juga Jamila, Pak Usulimin, Nenek Syakira, Nur Bilqis, Siti Jamila, Pak Alang dan semua pendengar Pro 1 Air Batam dapat salam dari Roni ya. Oke, terima kasih Roni. Di belakang Roni kita cek siapakah dia. Oke, ada Pak Alang ya. Oh, selamat siang Marir, Pak Alang. Terima kasih Pak Alang, sehat selalu Pak Alang ya. Salamnya untuk Nek Kembar, kemudian Madi, Mama Azi, Kak Dinda dan juga untuk Kak Ana ya. Ada Ani Roma, Mama Dewi, Kara, Bang Udin, Bang Roni, Pak Usu, Anti Tita dan juga dengan ucapan selamat Hari Raya. Oke, semua sehat selalu dan kompak selalu. Untuk Marir, thank you. Terima kasih Pak Alang. Kita cek di belakangnya Pak Alang 463351 dan juga untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Terima kasih sudah follow ya, sudah follow di Arya Larka di TikTok ya. Selamat siang di Goda.
1: Masuk ya. Kalau betul-betul kita nak telepon tak dapat.
0: Tak dapat kalau kalau acah-acah dapat.
1: Acah-acah dapat memang. Tak gitulah nanti resepnya.
0: Madi apa kabar sehat?
1: Sehat hari.
0: Okay, sehat. Alhamdulillah sehat. Ada request?
1: Request lagu apa ya?
0: Dangdut.
1: Oh dangdut ya?
0: Iya dangdut dong.
1: Di raba-raba.
0: Takut.
1: Takut. Di raba-raba kan gatal di garut.
0: Di raba-raba gitu ya. Okay, sehat. Kita cek deh. Oh okay deh. Oh iya siap.
1: Sekali
0: minta lagi
1: dangdut.
0: Kalau tak ada setan, ya. Kalau tak ada setan diraba-raba ya.
1: Setan tuh makun tuh tetap. Kan sendiri jadi takut. Tak lagi setan terus.
0: Takut ya. Oke, siap. Silakan salam-salam sama dia.
1: Salamnya buat ini baru buka betul nih.
0: Baru buka nih. Oh, pintunya baru buka separuh.
1: Baru makan masuk lah. Dia makan sambal panak.
0: Oh, memang ini di sambil karo mangan pasti mau masuk dia.
1: Oh, masuk. Isi bensin, Ren.
0: Oh, siap.
1: Bisa, lagu Bule Pa tuh mantap apa tuh putar nanti.
0: Ren. Oh, ya, Rondo Ngarep Omah. Itu itu janda depan rumah. Oke, nanti kita carikan ya. Jangan-jangan memang nanti kalau memang ada kita ke sana ke tempat Bulefa ya.
1: Bulefa orang tiap hari petok apa enggak terpanas Rondo Ngarep Omah.
0: Kalau Rondo samping Omah takut ya depan Omah.
1: Samping Omah enggak nanti enggak selingkuhan deh. Ngarep Omah kan tinggal halurut.
0: Oh iya, saya cari ya Rondo Ngarep Omah. Oh, dia ngeri ya Bulefa ya.
1: Ngeri aja dunia Bulefa.
0: Oke.
1: Salamnya buat Nano-Nano. Itu Lalung masih di rumah sakit. Di apa nih, Ril? Jaga bapak saudara dia masuk rumah sakit.
0: Oh, iya, mau kita doakan ya. Cepat sembuh, amin ya Allah.
1: Kasih. Pak Dinda udah pulang kerja apa belum? Terus buat Makun juga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Pat. Fatmawati.
0: Fatmawati.
1: Terus buat Bule Pa di Baroni. Buat Pak Lang. Pak Lang WA aja ya, jarang masuk dia sekarang.
0: Siapa tuh?
1: Pak Alang.
0: Pak Alang, iya Pak Alang, mungkin tak bisa masuk kan ya.
1: Nah, itulah main-main kan saya malam.
0: Main-main.
1: Betul-betul dia tak dapat sampai dibanting. Kayak kemarin hari sampai pertama sampai habis. Terus Mbak Anti Tita juga, Anti Tita, apa kabar Anti Tita? Terus buat Modik juga, Roni tadi deh ya.
0: Roni, betul.
1: Buat Mak Dia Galaku, buat Bang Haji.
0: Bang Haji.
1: Mbak Iman juga, Nurbil sis. Mak, siapa tuh yang sama dengan Nurbil sis tuh? Mak siapa?
0: Mak siapa ya?
1: Mak Noy,
0: oke, siap.
1: Terus buat Jamila juga, Jamila 22, Pak Tohar lah, mana lupa Pak Tohar.
0: Iya, betul.
1: Jauh sana ditinggalkan, Pak Uslimi.
0: Pak Uslimi, jangan lupa.
1: Buat Mak Iman, Pak Fauzi, buat Mama Aji juga. Buat siapa lagi ya, masih lupa kalau masuk, Kak Raha juga.
0: Kak Raha, siap.
1: Siapa lagi ya? Buat semua lah.
0: Semua dapat salam dari Mak Dia ya. Oke, siap.
1: Ya, buat semua sehat selalu, Mbak Arir.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mak Dia. Diraba-raba. Di belakangnya Mak Dia, silakan 463351 ya. 463351 digoda, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar? Mati sehat selalu. Udah banyak berapa bikin macam kue.
2: Tak buat kue deh.
0: Oh, tunjuk aja nampaknya.
2: Untuk anak aja buat.
0: Alhamdulillah, anak bikin 30 bagi 2.
2: Anak banyak susu banyak.
0: Alhamdulillah, siap.
2: Tapi tinggal sendiri juga.
0: Aduh, dah dibawa orang masing-masing ya Allah.
2: Angkut satu,
0: tinggal ada satu pak.
2: Macam bertemu anak awak diangkut-angkut orang.
0: Okay. Apa ya, lagu tu mati? Ada lagu?
2: Lagu apa? Kan, gelas kaca ya?
0: Gelas retak.
2: Gelas retak. Hati
0: retak
2: awak
0: tinggal retak. Hati retak sampai ya. Nanti kita kirim lem ya. Okay. Gelas yang retak ya.
2: Takutnya lambat air-air tak bisa pula. Lagu air-air dah lepas tadi tak dapat masuk nak ambil lagu air-air.
0: Besok ambil ya, besok.
2: Tak dapat masuk nak main lagi. Tak apa, boleh apa-apa je lah kadang lagi.
0: Aduh.
2: Getak ni boleh nak pecah ni
0: serah. Rasa nak pecah ya. Aduh.
2: Jangan api je pecah dah.
0: Okey, mati silakan salam.
2: Salam sama Mbak Aret.
0: Terima kasih mati. Amin ya Allah.
2: Mudah rezeki.
0: Amin.
2: Buat ngurumi sama sabar-sabar lah. Mana-mana yang mak jandu tinggal sendiri tu banyak betul kalau teruk tamak ni.
0: Ada yang dari depan rumah, samping rumah, belakang rumah.
2: Banyak kekanan rumah ni ada. Yang duda banyak, yang janda banyak. Sampai kekan itu sama.
0: Saya lagi cari apa rondong Arab Oma ni. Bilangnya boleh fa ya.
2: Yang janda tak ingin nak berlaki lah suami lagi.
0: Iya betul.
2: Yang dah sama yang dulu-dulu lagi lah.
0: Betul.
2: Kalau ada kekuatan badan sihat, kita kaya amal lagi kita dah tua.
0: Betul.
2: Ada anak, kalau anak ingat orang tua dia ingat dia. Kalau tingkat kita yang ingat orang anak,
0: betul.
2: Tak ada yang duda tu kampung kami nak beri lagi, tak ada. Yang apa lah yang jadu tak ada. Misalkan orang yang tua di kampung kami banyak yang anak satu, anak dua tak ada suka nak itu dia.
0: Ya betul.
2: Yang bini dia itu kenangan yang lama tu aja payah nak melupa
0: dia. Betul. Cinta sejati lah tu.
2: Itu. Ya, tadi siapa nama? Monik keluarga, Pak Zafar keluarga, Pak Tohat keluarga, semoga bahagia selalu. Selamat nyambut agaya semuanya lah.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Tak dengar tak hubungi tu lah.
0: Entah mana, mungkin ikut-ikut anjung dengan bot-bot dia.
2: Nano-nano ke soalan cik bukut satu semua lah.
0: Okey.
2: Mana yang mendengar ni, Jawa, Melayu, Bahasa.
0: Oh, semua sapu bersih.
2: Siapa yang nunggu abu besar ke cik tua muda, dia selamat terhibur. Selamat mengambil air-air.
0: Amin.
2: Kalau menyambut air-air.
0: Saya. Amin. Amin, ya Allah. Amin. Amin, amin.
2: Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam, Wati. Sehat selalu. Selamat raya.
2: Selamat manis.
0: Amin. Terima kasih Namati ya. Selamat raya yang merayakan yang pasti ya. Okey, ada Mati tadi sudah bergabung di 463351. Okey. Boleh tunjuk aja tenang eh. Di belakangnya Mati kita terima kembali 463351 masih digoda digoyang dangdut. Selamat siang.
2: Selamat siang. Siang
0: apa kabar Pak Usu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tak ada bunyi nampak seharian ini. Jangan-jangan ke pasar di saya biling. Biling ke pasar ni yang beli telur ke, beli kuih ke.
2: Kuih tak payah pun dia kita ada.
0: Oh dah hantar ya. Kau main lagi.
2: Kata Mati tadi, janda muda-muda dah nak berlaku lagi. Ya kalau Pak Usu pergi sana, Pak Usu jamin 100% tu.
0: Pergi dah sana. Rondo ngarep omah ya.
2: Pak Usu dijamin dia. Mana cakap takbur tak anda lah tu.
0: Nanti tengok Pak Usu ni. Ya.
2: Pak Fauzi.
0: Okey, ya. Siapa Fauzi silakan salam Pak Fauzi. Lagunya apa Pak Fauzi?
2: Lagu Perawan atau Janda. Ini jadi pikiran Pak.
0: Hari ini topik rondo. Okey, siap.
2: Dari bulan 7 tadi nalipun minta anu nomor profil saya.
0: Itu bulan 7 tak lama lagi.
2: Dari bulan 7 jauh-jauh tinggal nalipun. Saya tak saya kasih nomor tu.
0: Jangan ada suara kasih ya.
2: Kalau saya kasih anu pada profil saya tu kalau tak
0: payah
2: pergi ke sana orang
0: tua 7
2: kemari.
0: Okay, siap,
2: silakan. Salam.
0: Okay, silakan.
2: Salam buat Norma, Jamila, Dinor, Didi. Yang saya salam ni, saya mohon maaf. Lahir dan batin. Pertama, Abang Arif.
0: Terima kasih. Sama-sama, Bang.
2: Kak Iriana, Wak Norma. Kak Nur Bekis, Kak Ania, Siti Jamila, Nesta Kira, Nekepar, Mak Dia, Bu Aziz, Mama Aziz, Pak Polian, Tok Ika Kawin, Pak Sohat, Pak Iman, Banggala, Pak Nong, Pak Samira, Inal Durai, Pak Gajah, Duljais, Bukti, Ayu Maluku, Antoni, Bang Eku, Bang Taiwan, Mak Long Siana, salam-salam.
0: Okey, siap.
2: Abang Aril, semoga sehat selalu semuanya. Saya mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama, Bang. Selamat raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat raya, Pak Usu . Kuih dah siap, semua dah siap. Mantaplah ni, tunggulah kami datang . Di belakangnya Pak Usu kita cek kembali di 463351 dan juga di 081177. Dan juga di kesilakan di 463351 kita cek kembali . Belum kita hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik anda. Selamat siang digoda, halo-halo.
3: Halo, selamat siang digoda, digoyang dadu.
0: Selamat siang, urut-urut ya Kak Norma.
3: Apa pula urut, orang tak ada nak ikut ni. Inilah nancet Norma cakap, alhamdulillah dari pantun Norma sembuh. Oh, nak ikut-ikut.
0: Okey, cuaca macam mana kat sana?
3: Hujan,
0: Bang. Hujan? Oh, kan, hujan kan. Masih ini redup-redup sikit. Okey, siap. Ada request lagu?
3: Lagu apa ya, Bang? Apa? Haruskah Berakhir.
0: Haruskah Berakhir ya, Umak, lagu ngeri.
3: Jangan ngeri.
0: Oke, siap. Haruskah Berakhir, siap.
3: Tadi kau selimin salam kami enggak?
0: Salam lah. Wah, apa paling pertama lagi?
3: Paling pertama itu diingat, Bang.
0: Betul.
3: Kalau dia tak ingat, Pak Kua tetap Kua di salam.
0: Ini yang diingat di depan rumah, belakang rumah, sampai rumah.
3: Kalau dia tak ingat, tu bukan saja tak ingat, dia merajo.
0: Merajo.
3: Nah, semakin ni kan macam tak ramah tu, apa kata abang, apa nak tahu?
0: Apa tu?
3: Kata abang kau nak. Kata abang itu
0: baik. Oh. Saya tak masuk. Okey, siap.
3: Buat kaum putri ya. Terima kasih Uzu dan kalau kami ya.
0: Siap.
3: Bapak-bapak kita bang, karena kita nak sombong.
0: Betul ya. Ayah kita ya.
3: Ya, kita majlis kalau mengajuk selain Pak Kuas, tetap Kuas. Kita tinggal semua, siapa juga kita tahu Pak Kuas.
0: Iyalah.
3: Ngumpul keluarga ya.
0: Ya saya.
3: Terus yang ditanya hutan ada ke Ana. Ada di Bangatan itu juga lah. Tahun-tahun tadi nak di mulia tak terkirim. Lepas pulang-pulang nanti ya. Terus ada apa lagi ya, Mak Haji ya. Buat ini masa aku hingga Mbak Sibah. Terus bapak-bapak sama Mak Ima ya.
0: Bapak
3: Ozi. Tadi Pak Ozi masuk aku bang. Mak Aminatan pada depan. Aku cakap macam nak mati nak berkasi tangkap. Aku letak-letak aku nak masuk.
0: Ni bawa balik dari sini apa Thomas Cup.
3: Itu kan mam ada silat katre.
0: Tahu dalam ini memang
3: silat.
0: Oh, silat. Lantas lah ya.
3: Apa nak belajar silat kan? Kali normal tak kan? Untuk berhenti dengan masa berhenti waktu sekarang baru. Kemarin kan kalau nak masuk jaya sini kan?
0: Oh.
3: Jadi normal berhenti nak masuk silatnya dia.
0: Oh.
3: Terus salam satu buat semua aja lah, Bang.
0: Saya.
3: Okay, siap. Buat Bang Arif. Semoga dalam kesehatan.
0: Amin ya Allah. Semoga
3: offense semuanya di mana saja berada.
0: Saya siap.
3: Salam sehat, salam hangat.
0: Okay.
3: Salam persahabatan.
0: Amin. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Baik, mereka kita hadirkan satu lagu. Pasti nanti kita hadirkan cek fakta. Dan kita lanjutkan Digoda Digo yang dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 105,1 RRI, kita berada di Cek Fakta edisi hari ini 23 Mei 2026. Informasi tentang pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melegalkan miras adalah informasi hoax. Dan penjelasan awal beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim pemerintah kota Pemkot Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras dan demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Faktanya klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari tirto.id, Pemkot Tangsel membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah Kota Tangerang Selatan. Sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan peredaran alkohol tersebut dipertegas dalam aturan hukum Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda tentang pemerintah Kota Tangerang Selatan yang akan melegalkan miras adalah informasi hoax dan tidak bisa dipercaya. Dan untuk informasi-informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: and I have your attention.
1: Kembali di 101.1 dari Batam, dari Rido Roma. Haruskah berakhir soundtrack film Sajadah Ka'bah ya, untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Masih di Goda, di Goyang Dangdut dan Tugia Indonesia bersama Ariel dan juga bersama Pro 1 RR Batam ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Juru, Singapura dan juga di mana pun Anda mendengarkan siaran kami. Terima kasih juga yang sudah WhatsApp dan juga yang sudah land telepon ya. Saya bacakan kembali yang sudah bergabung, ada Kak Rahat. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam dari Selat Panjang di Telan Alam ya. Salamnya untuk Iman, Roni dan juga untuk Mira, Rama, Ana dan juga untuk Kak Norma, Mama Boy, Mama Mia, Mama Azi, Kak Jamila, Kak Juliana, Mak Won, Nurmi dan juga untuk Monik dan juga untuk Pak Alang, Pak Toha dan juga untuk Betty Lafia, Puan Rika, Bang Udin dan semua pendengar Pro 1 RR di Batam ya. Kemudian di belakangnya ada siapa? Ada Monik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut, dangdutnya Indonesia. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya juga Kak India. Salam juga Kapten Bu Siti, Mama Lina dan juga Tuan Ekembar, Nur Bikis, Mama Boy, C. Mustafa, Ika Rahma dan juga Bang Haji Pangha dan juga Kak Mas Lidar. Kemudian juga untuk Kak Panwati, kemudian Mak Dia dan juga Tuan Ekarin dan juga Tuan Efeki dan semua pendengar Pro 1 RR Batam. Eh. Apa kabar juga untuk matur saya Rina dan juga untuk Lini dan juga untuk Mas Iska dan juga untuk Bang Nusa di Buto. Selamat sore, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Bunda Maya juga terima kasih, Kak Jamina, kemudian Bang Alif ya, Abah Nasi, kemudian juga Bang Adi di Manda. Kawan-kawan di Guntung semua, di Sambu juga terima kasih, di Moro juga ya, Kak Puspa, Mama Mea dan Mama Bella, kemudian juga ada Bang Zainal ya. Ada Bang Yudi di Pulau Burung ya. Apa kabar juga untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam di daerah Penyalai semua. Kak Jamila, Mak Endah dan juga untuk Kak Mak Jihan ya. Kemudian Nek Mera juga yang ada di Kak Penyalai sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam ya. Kemudian siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asnah monitor ya. Oh, Cik Anani Malaysia ya. Oke, waalaikumsalam ya. Kemudian juga di mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arir, Mak Dinda di Tanjung Balai hadir. Nama tak lagu Muara Kasih Bunda. Salam satu untuk semua. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha untuk semuanya saja. Terima kasih Pak Arir. Terima kasih kembali untuk Kak Dinda ya. Kak Mas Lida terima kasih. Kak Mas Tura juga terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam di belakangnya Kak Dinda. Selamat siang Arir, putarkan lagu Gerimis. Gerimis. Oke. Dari Arda Janda ya, coba saya cari ya. Salam satu untuk semua saja, terima kasih ya. Terima kasih kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Oke, kita cek di 463351 di

0: Yasmin, Nini Yasmin. Saya belum pernah. Saya belum beraju, saya belum pernah terima Nini Yasmin. Ah, oh, Nini Yasmin kat mana? Iya, belum.
1: Oh, belum pernah jumpa. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam?
1: Nanti malam siapa sekarang?
0: Saya cek dulu ya. Lepas saya ini ada Aziza.
1: Nanti malam kroke.
0: Oh, nanti malam kroke kita cek ya. Nek Yasmin, kita cek nanti malam siapa ya. Oh, nanti malam ada Tasha.
1: Okey, siap. Nak numpang kroke.
0: Nama kroke, apa lagunya nanti kroke?
1: Tak tahulah dia. Okey dululah.
0: Oh, betul. Jadi jadi siang ni nak dengar lagu apa siang ni, Nek Yasmin?
1: Derita dari Pak Haji Romai Rahman.
0: Derita. Okey, siap. Kalau begitu salam-salamnya boleh.
1: Salamnya buat Bang Noah, Bang Tang, sama petugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat Kak Saina Kinti, buat Bang Iman, Bang Jai, buat Ayam Bekoko,
0: Ayam Bekoko,
1: buat Pak Kumin, buat Pak Kumin, Pak Gampang, buat Kak Sarina Kiuki, buat Kak Monik, buat semua aja lah yang nyalami pertemuan pertama sampai terakhir di salam semua tanpa terkecuali.
0: Oke, Nek, siap.
1: Buat Bang
0: Bang Noah.
1: Susah punya buat Noah. Ariel Noah
0: aja. Okey, Nek, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Gak main lagi deritaku, deritamu ya. Yasmin, terima kasih sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam ya. Di belakang ni Yasmin siapa ni? Bang Iman apa kabar? Bang Mail apa kabar? Diam aja. Senyap aja ya. Oke, digoda selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Muara kasih sampai ya. Allah ya Allah.
2: Dari pagi tak dapat cakap adik-adik WA kan bilang kang Abel dek minta lagu muara.
0: Muara kasih bunda satu ya. Okey deh, siap.
2: Sedihnya lagu anu tadi. Siapa? Mak siapa?
0: Masya derita. Oh, Pak Nek Yasmin, Nek Yasmin.
2: Nek Yasmin, ngapain
0: sedih nak lagi? Siap, oke, sedih. Derita, derita, tak usah lah derita, derita. Siap, oke. Bikin kue banyak-banyak. Kan nak raya.
2: Kan nak raya, belum mulai nak buat bahulu sikit. Nak buat kue bawang sikit. Nak buat peyek
0: sikit. Geripik pisang sikit.
2: Pisang tak ada di colong uang lagi.
0: Di colong uang lagi, Allah.
2: Lagi, kami nak tengok dah tak ada. Memang bertuah betul.
0: Keduluan burung ya. Ya Allah, ya Allah.
2: Kuat banget dah dicolong dia. Memang dia tahu nak raya orang nak buat kerepek.
0: Allah. Sampai hati ya. Siap. Okey, siap.
2: Silakan. Bukan main. Bunda panen terong tu, mak. Gopo-gopo. Masya Allah. Sedap digoreng sambal cabai hijau campur iwak asin. Nasi dah panas-panas, Masya Allah.
0: Okey, siap.
2: Okey, kita makan pula jadi deh. Salam-salam.
0: Okey, silakan Kak Dinda, silakan.
2: Salam pertama buat Kang Aril. Semoga Kang Aril sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Rezeki. Amin, ya Allah. Bahagia bersama keluarga tersayang. Salam buat bunda sama adik,
0: siap,
2: ya.
0: Siap.
2: Terus lagi, salam buat grup Nano-Nano. Sehat selalu, kompak selalu. Bahagia selalu.

0: topi, terus buat Bang Dala, terus lagi buat Mama Iman,
1: Mama Iman.
0: Semoga cepat sembuh ya, sehat selalu, buat Kapan Mawati, terus lagi buat siapa ya? Buat Bang Boy, buat Bang Abid Nego, Bang Iman, salam satu buat semuanya lah yang tanpa terkecuali ya, dengan cara di mana saja berada. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua diberi Allah kesehatan.
1: Amin.

0: amin ya Allah.
1: Oke, lagu tidak tadi
0: ditunggu.
1: Makasih,
0: waalaikumsalam Kak Dinda, terima kasih. Salam untuk Grup Neno. Aku tak masuk namanya.

Kemudian juga ada Tita, ada Anis, ada Mbawi, semua pendengar Pulau Satu di Batam dimanapun Anda berada, kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami baik di Batam, di Johor, Singapura, dan juga yang ada di Jogja, di Surabaya, di Malang, dan juga yang ada di beberapa wilayah yang mendengarkan siaran kami ya, kawan-kawan yang di Maluku, kawan-kawan yang di Kendari, dan juga yang ada di Makassar ya. Baik, kita serende, kita hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik Anda di Pro 1 RRI Batam. Semakin sayang semakin kejam. Oh, dari Umi Rita.

Baik, bagaimana saja Anda berada masih di Pro Satir Batam di Goda di Goyang Dangdut. Jejak KND yang mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Goda di Goyang Dangdut di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas Anda dan juga kebersamaan Anda dimanapun berada yang terus setia bersama Pro Satu Batam. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di frekuensi yang sama di Goda di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia. Ternyata dengan saya Aziz akan menemani Anda. Saya pamit dari udara, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 23 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kejaksaan Negeri Batam menahan 6 tersangka kasus ledakan kapal Federal 2 di galangan PT ASL Shipyard setelah berkas perkara dan tersangka dilimpahkan penyidik Polresta Barelang dalam proses tahap 2 pada hari Jumat di tanggal 22 Mei kemarin. Satu tersangka warga negara Korea Selatan, Kim Dong-kyun, tidak ditahan di rumah tahanan negara dan menjalani tahanan kota dengan alasan kesehatan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Priyandi Firdaus, mengatakan pelimpahan tahap 2 dilakukan dengan menyerahkan 7 tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Menurutnya, 6 tersangka langsung ditempatkan di rumah tahanan negara setelah proses pelimpahan selesai. Mereka ialah Neo Ah Che, Dran Repre, Abdullah bin Ismail, Mijrebel Siregar, Ricardo Parlindungan, dan Basar Samuel. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pengusahaan Batam mulai mengerahkan alat berat untuk memperbaiki badan jalan yang mengalami penurunan di ruas jalan Yosudarso, tepat di atas underpass Pelita Lubuk Baja pada hari Sabtu ini. Perbaikan dilakukan menyusul kerusakan jalan yang dinilai membahayakan pengendara di salah satu jalur utama penghubung kawasan industri dan Bandara Hang Nadim. Dua alat berat milik BP Batam telah disiagakan di bahu jalan untuk proses pemadatan tanah dan aspal, sementara satu unit ekskavator perayap digunakan untuk pekerjaan penggalian dan pemuatan material. Kerusakan jalan berada di jalur dari arah Batu Ampar menuju Bandara Hang Nadim. Ruas tersebut selama ini menjadi salah satu titik dengan volume kendaraan tinggi, termasuk dilalui truk bertonase berat menuju kawasan pelabuhan dan industri. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Ziza Palevah, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka PPT Februari 2000.
1: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Berita Korwil kita awali dari RRI Bengkalis. Isu pengurangan penggunaan bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk kendaraan ber-CC 1400 telah beredar. Aturan tersebut belum ada diterima pihak SPBU di Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Isu pembatasan penggunaan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc ternyata belum berdampak terhadap aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di Bengkalis. Pantauan di beberapa SPBU pada Kamis 21 Mei 2026, kondisi antrian kendaraan terlihat normal dan tidak terjadi penumpukan kendaraan roda 4 seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Di SPBU Selat Baru Kecamatan Bantan misalnya, antrian kendaraan roda 4 terlihat lengang sejak pagi hingga sore hari, dan kemudian pada hari Rabu kemarin hanya beberapa kendaraan yang terlihat melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Kondisi serupa juga dia terlihat di SPBU Jalan Lembaga Bengkalis. Tidak tampak antrian kendaraan mengular di area pengisian BBM. Bahkan SPBU sempat mengalami kekosongan stok sementara dan juga menunggu pasokan BBM masuk kembali pada sore harinya. Sementara itu di SPBU Jalan Banten Desa Senggoro aktivitas pengisian BBM juga berlangsung normal tanpa antrian panjang kendaraan. Pengelola SPBU Jalan Banten Ujang mengatakan hingga saat ini pasukan BBM dari Pertamina masih berjalan lancar dan sesuai dengan permintaan SPBU. Ia menambahkan kondisi penjualan BBM subsidi di SPBU tersebut juga berjalan seperti biasa tanpa adanya lonjakan pembelian. Terkait isu pembatasan pengisian Pertalite bagi kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc, Ujang mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi dari pihak Pertamina.
4: Hari ini 15 KL ya, berarti sekitar 10 KL semalam, hari ini 15. Ya. Tapi habis terjual semalam semuanya?
5: Habis, ya. 10 itu sebentar ya.
4: Tapi masih kan, ada peringatan tak datang di kita?
5: Kita was-was juga sebab kita kan rumah sama barcode lah.
4: Barcode masih masalah ya, kendalanya masih lancar ya.
3: Ujang juga menyebutkan belum adanya informasi resmi dari Pertamina terkait pembatasan kendaraan di atas 1400 cc untuk pengisian Pertalite. Saat ini pihaknya masih melayani seluruh kendaraan tentunya dengan syarat memiliki barcode My Pertamina yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Padang. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Di Februari 2025 kita lihat 5,69, jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
7: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% poin dibandingkan Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hasan menjelaskan, pengangguran merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat TPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
6: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,51% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
7: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. TPT laki-laki turun 0,21% poin, sementara perempuan turun 0,14% poin. Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 6,83%, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 3,83%. Hans Permananda melaporkan.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Satu abad gempa 1962, Padang Panjang perkuat kesiapsiagaan dan budaya sadar bencana. Berikut laporan Nofri.
8: Momentum satu abad gempa Padang Panjang 28 Juni 1926 menjadi refleksi bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan dan budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Hal itu mengemuka dalam fokus grup discussion FGD yang digelar Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik PJKIP baru-baru ini. Kegiatan tersebut menghadirkan pelaksana tugas Kepala BPBD Kesbangpol Dian Eka Purnama sebagai narasumber dan diikuti berbagai elemen masyarakat. Mulai dari KNPI, Karang Taruna, Kelompok Siaga Bencana dari 16 kelurahan, PMI, SAR, Relawan Kebencanaan hingga insan pers. Dian Eka Purnama menyampaikan potensi bencana di Kota Padang Panjang dapat terjadi kapan saja, sehingga membutuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan bersama. Menurutnya, mitigasi bencana tidak boleh dianggap sepele, karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Dirinya juga menjelaskan, pemerintah kota telah menyelesaikan kajian risiko bencana dan saat ini tengah menuntaskan Rencana Penanggulangan Bencana atau RPB, serta Rencana Kontingensi sebagai bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana daerah. Disebutkannya, terdapat 6 potensi bencana yang mengancam Padang Panjang, yakni gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, bencana gunung api, dan cuaca ekstrim. Karena itu penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Tragedi gempa 1926 bukan untuk diperingati secara seremonial, melainkan sebagai pengingat bahwa Padang Panjang merupakan wilayah rawan bencana karena dilintasi patahan semangko segmen Siano dan Singkara.
9: Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus PJKIP Kota Padang Panjang yang telah melaksanakan FGD pada hari ini. FGD ini dilaksanakan dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang Panjang dalam menghadapi bencana. Kami dari pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya BPBD Kota Padang Panjang, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah melaksanakan FGD yang semoga FGD ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang.
8: Menurut Dian Eka Purnama, momentum satu abad gempa harus menjadi refleksi besar untuk melihat sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Melalui FGD tersebut diharapkan tumbuh budaya siaga bencana sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi dan langkah penyelamatan diri ketika bencana terjadi. Nofri melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke RRI Batam. Ubah fokus pembangunan infrastruktur, pemerintah Kota Batam fokuskan pembangunan ruang kelas baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
10: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam Amsaker Ahmad mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
11: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata. Kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
10: Amsaker melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemko Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Mila Hussein melaporkan.
1: Kembali ke RRI Padang, pendengar, Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerbekan viral di media sosial. Elan Sylvia Sari melaporkan.
12: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP, Erian Joni, kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.
13: Ya, kita UNP punya komitmen ya, sangat tegas ya terhadap ya LGBT ya. Jadi jika ada mahasiswa yang terbukti ya melakukan aksi LGBT, ada buktinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNP ya, kita berikan sanksi ya. Sanksinya adalah nonaktifkan sebagai mahasiswa itu, karena itu merusak citra kampus ya, berdampak pada mahasiswa lain ya, dan tentu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya, di awal mahasiswa masuk saja itu sudah dikenalkan di dalam program pengenalan kehidupan kampus ya. Nanti ya bahwa tidak ada tempat bagi LGBT.
12: Lebih lanjut, Erian Joni mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Erian Joni menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada 2 dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Peran jurnalis dalam menyampaikan informasi akurat dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
14: Penyampaian informasi yang akurat dan edukatif dinilai menjadi peran penting jurnalis dalam membantu masyarakat menghadapi potensi bencana. Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau, Jailani, menegaskan, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar dan akurat tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan edukasi Aji Peduli Bencana terkait mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah di Kabupaten Bintan. Menurutnya kegiatan edukasi seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana seperti Kecamatan Bintan Timur yang kerap menghadapi ancaman karhutla. Selain karhutla, Jailani juga menyoroti konflik satwa liar yang belakangan terjadi di Bintan. Karena itu ia menilai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah pencegahan dan tidak menjadi korban bencana.
15: Ya, dari sisi media kita sebagai jurnalis tentu juga harus bekerja secara profesional, memberikan informasi yang akurat, jangan sampai informasi yang kita berikan justru menimbulkan kegaduhan karena ketidakbenarannya. Ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait posisi masyarakat dalam situasi terjadi bencana atau suatu peristiwa. Ya, mungkin ini langkah yang baik dan perlu diperbanyak ke depannya.
14: Jailani lebih lanjut berharap kegiatan edukasi kebencanaan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat semakin memahami langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana maupun situasi darurat lainnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Dalam rangka semangat kebersamaan lintas umat beragama, Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis gelar donor darah peringati Idul Adha dan Waisak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Semangat kebersamaan lintas umat kembali terlihat di Kabupaten Bengkalis melalui aksi donor darah yang digelar Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis atau IKPTB pada Kamis pagi. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKPTB Cabang Bengkalis Jalan Rumbia dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570 BE. Kegiatan sosial tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama PMI, MUI Kabupaten Bengkalis dan Panitia Waisak bersama Kabupaten Bengkalis. Aksi donor darah diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ketua IKPTB Bengkalis Huang Ikchen mengatakan, donor darah merupakan agenda rutin organisasi yang dilaksanakan beberapa kali dalam setahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. Pada kegiatan kali ini, panitia menargetkan sebanyak 150 kantong darah dapat terkumpul.
17: Memang agenda kita ya, dalam satu tahun donor darah itu kan kita memang melaksanakan beberapa kali. Jadi kebetulan untuk bulan ini ya bertepatan dengan hari besar Idul Adha, juga hari besar Waisak. Jadi kita ambil momen ini untuk bersama-sama kita berkolaborasi. Kalau yang dari apa, kita dengan MUI. Kemudian dari perayaan Waisaknya, mereka itu ada yang namanya Panitia Waisak Bersama. Jadi kita berkolaborasi dengan MUI dan Panitia Waisak Bersama untuk pelaksanaan donor darah kali ini.
16: Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis Amrizal mengapresiasi kegiatan donor darah lintas umat tersebut.
18: MUI ya, sangat mengapresiasi lah kegiatan aksi donor darah yang ditaja oleh Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis berkolaborasi dengan MUI. Ini sebagai ikhtiar untuk menjamin dalam tanda petik ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia, yang dengan itu mudah-mudahan sewaktu-waktu bagi pasien yang membutuhkan untuk transfusi darah nanti bisa dipenuhi.
16: Lebih lanjut, Buya Amrizal juga mengatakan sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyediakan bingkisan beras 5 kg bagi setiap peserta yang berhasil mendonorkan darahnya. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Berita selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Perbaikan ruas jalan berlubang di sejumlah titik tengah diupayakan pemerintah kabupaten atau Pemkab Agam melalui dukungan bantuan teknis dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
19: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam telah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk menyikapi kemantapan ruas jalan Manggopo Padang Luar dengan perbaikan ruas jalan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Ofrizon kepada RRI mengatakan bahwa saat ini perbaikan jalan rusak ruas Manggopo Padang Luar segmen Simpang Malala Padang Luar tengah diupayakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Agam.
20: Kita meninjau ruas jalan Padang Luar Manggopo yang berlokasi di Balai Selasa Kabupaten Agam. Memang Bapak Bupati kita sudah memerintahkan kepada saya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas BMCKTR Provinsi atau UPTD jalan yang berlokasi di yang berkantor di Bukit Tinggi. Insya Allah hasil koordinasi kita dengan Pak Febi, insya Allah akan segera gorong-gorong jalan yang rusak ini akan segera kita tangani. Mudah-mudahan dalam waktu cepat akan dilaksanakan.
19: Sementara itu, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 3 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Febi Andra menunjukkan bahwa perbaikan gorong-gorong yang mengalami kerusakan akan segera dilakukan dengan rencana pemasangan box culvert sebagai solusi teknis yang dinilai paling sesuai. Selain penanganan titik tersebut, menurutnya perbaikan akan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk memprioritaskan titik-titik yang paling mendesak.
21: Manggopo Padang Luar ini sekitar 20 miliar. Setelah ini kita akan lakukan survei. Kita lihat nanti mana yang prioritas, mana yang bisa kita laksanakan karena dia harus tuntas. Mudah-mudahan ada TKD tahap 2-nya. Nah, mungkin itu lagi. Jadi kita laksanakan yang prioritas saja dulu, Pak.
19: Sebagaimana diketahui untuk tahun 2026, terdapat beberapa paket pengerjaan jalan yang akan dilaksanakan melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya ruas Manggopo Padang Luar, Matur Palembayan, dan Padang Koto Gadang. Selanjutnya, Pemprov Sumatera Barat akan melakukan survei lanjutan untuk menentukan titik-titik prioritas yang akan ditangani agar pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal. Dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Batam. Rawan pencurian data, aparatur sipil negara di Batam diharapkan waspadai kebocoran data cyber. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
22: ASN di lingkungan pemerintah kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah kota Batam. Sandiman Ahli Pertama Badan Cyber dan Sandi Negara, Alfido Osti memberikan sejumlah langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh ASN untuk melindungi data sensitif. Ia menekankan pentingnya implementasi kontrol akses yang ketat agar informasi rahasia tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
23: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak Ibu itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
22: Alfido juga menambahkan, memusatkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Informasi terakhir bertema olahraga kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Bupati Cup 2026 di Kabupaten Bintan difokuskan untuk menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat. Laporan selengkapnya dibawakan Rizvan Badrian.
24: Turnamen Bupati Cup Kabupaten Bintan tahun ini bukan sekedar kompetisi perebutan piala. Turnamen ini membawa misi besar menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat yang sempat meredup di tingkat kecamatan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alvin Harmi menegaskan, Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menjadikan turnamen ini sebagai stimulus penggerak hidup sehat. Stadion Busung sengaja dipilih dan terus diberdayakan agar fasilitas olahraga milik daerah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Melihat tingginya antusiasme warga, Dispora Bintan tidak berhenti di cabang sepak bola saja, mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak termasuk anggota DPRD Kabupaten Bintan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan turnamen bola voli dan sepak bola mini di tingkat lokal.
2: Semoga turnamen ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berkelanjutan, dan nanti kita akan buka peluang untuk cabur-cabur lainnya, ya, selain sepak bola dan voli. Nah, nanti kita lihat teknisnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa melahirkan atlet-atlet dari Bintan. Kita lihat pesertanya juga tadi generasi-generasi muda, ya, banyak. Pertanyaan yang pertama, usianya kayaknya semuanya rata-rata di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun tadi kita lihat, ya.
24: Kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat di Kabupaten Bintan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Alkisar, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Kutra dan Maka kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Sabtu 23 Mei 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

keramas. Pak.

wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia.

0: media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 23 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Polresta Barelang gelar konferensi pers terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Mapolresta Barelang pada hari Sabtu ini. Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan program nasional MBG yang dijalankan pemerintah melalui BKN. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Wakapolda Kepulauan Riau Anom Wibowo dan turut disaksikan Wakil Kepala BKN Sony Sanjaya. Hadir pula mendampingi jajaran Polresta Barelang Wakapolresta Barelang Fadli Agus. Dalam keterangannya, Brigjen Pol Anom Wibowo menegaskan bahwa Polda Kepri akan mengawal penuh proses hukum perkara tersebut hingga memiliki keputusan hukum tetap. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, konflik internal organisasi serikat pekerja di lingkungan PT Infineon kawasan Muka Kuning Batam kini ditangani pihak kepolisian. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melalui pengurus baru pimpinan unit kerja atau PUKF SPMI PT Infineon melaporkan dugaan penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan pengurus lama organisasi tersebut. Laporan itu diterima Polsek Sebeduk sekitar 2 pekan lalu. Aduan muncul setelah pengurus baru mengaku belum menerima penyerahan uang maupun aset organisasi dari kepengurusan sebelumnya, meski telah dilakukan upaya komunikasi dan desakan secara internal. Kapolsek Sebeduk Ibtu Alex Yasral menyampaikan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terkait laporan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, Batam malam ini Anda masih bersama saya, Ziza Paleva, dan nanti pendengar, azan maghrib untuk wilayah kota Batam dan sekitarnya akan kami siarkan di pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: hadis hari ini.
1: Sabar untuk mengikhlaskan niat dan membersihkannya dari riya dan tujuan duniawi tatkala sebelum beramal dan juga tatkala sedang beramal. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka bersabarlah dengan menjaga keikhlasan kita dengan tidak marah tatkala air susu dibalas dengan air tuba oleh orang yang kita bantu. Karena sesungguhnya, kita tidak mengharapkan balas jasanya dan tidak pula ucapan terima kasihnya. Akan tetapi, kita hanya mengharapkan wajah Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra." Quran Surat Al-Insan ayat 9 hingga 12.

Pendengar, dahulu kala hidup seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat itu adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia lalu ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari nanti anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Lalu, raja itu memanggil semua pelukis yang ada di negeri tersebut untuk datang ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah sebab raja hanya punya satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap telah menghina sang raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis sang raja yang cacat tersebut. Sang raja senang dengan keberanian sang pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta sang raja. Sampai akhirnya tiba hari yang dijanjikan saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri itu datang ke istana. Mereka sangsi lukisan itu akan benar-benar indah. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka, sebab hasil lukisan itu sangatlah indah dan sang raja terlihat sangat gagah. Di lukisan raja digambarkan sedang menunggang kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah, sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut dan ia menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Kisah inspirasi di atas mengajarkan tentang keberanian dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi sulit. Pelukis raja itu sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan pelukis-pelukis lain, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Tetapi ia tidak menyerah dan berani mengambil resiko. Jika kamu menghadapi suatu pekerjaan, jangan terpaku pada keadaan yang sulit atau hambatannya. Pikirkan cara untuk melewati hambatan tersebut seperti yang dilakukan pelukis dalam kisah di atas.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah suruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INWIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terasa program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun wacana tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hapangi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Teras. Ini masuk juga di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILIX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agang Data dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Begitu sementara, bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu, tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, Bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas sampai ke pelosok Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk,

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dalam Batam malam ini nanti sesaat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kemudian setelah itu akan kami hadirkan mini drama. Kemudian setelah itu akan kami hadirkan komunitas obrolan komunitas dari komunitas timur. Kemudian nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan kembali dalam program karaoke dangdut di udara. Dan setelah itu pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti seperti biasa akan ada serambi malam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, konflik internal organisasi serikat pekerja di lingkungan PT Infineon kawasan Muka Kuning Batam kini ditangani pihak kepolisian. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melalui pengurus baru pimpinan unit kerja atau PUK FSPMI PT Infineon melaporkan dugaan penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan pengurus lama organisasi tersebut. Laporan itu diterima Polsek Sebeduk sekitar 2 pekan lalu. Aduan muncul setelah pengurus baru mengaku belum menerima penyerahan uang maupun aset organisasi dari kepengurusan sebelumnya meski telah dilakukan upaya komunikasi dan desakan secara internal. Informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sony Sonjaya menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG dilakukan secara resmi melalui portal Badan Gizi Nasional dan tidak dipungut biaya apapun. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri konferensi pers di Mapolresta Barelang pada Sabtu 23 Mei. Menurut Sony, seluruh pengurusan titik SPPG hanya dilakukan melalui portal resmi BGN di mitra.bgn.go.id. Ia memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan pengajuan maupun proses verifikasi titik SPPG yang diajukan masyarakat maupun yayasan. Informasi terakhir, pendengar, Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau menggelar kegiatan Ngobrol Pintar atau Ngopi bertema Anak Muda dan Politik di kantor DPW Perempuan Bangsa Kepri, Jalan Orchard Park nomor E6 Batam Kota pada Jumat 22 Mei. Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi bagi kalangan muda untuk memahami pentingnya peran generasi muda dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kehidupan demokrasi. Acara itu melibatkan berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Kota Batam, diantaranya Sapma Pemuda Pancasila Kota Batam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Ikatan Mahasiswa atau IKAMI, Sumsel, dan kehadiran berbagai elemen pemuda tersebut menunjukkan tingginya antusiasme anak muda terhadap isu politik dan kebangsaan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Kupang dengan judul Satu Botol Satu Perubahan. Selamat mendengarkan.
1: Batam malam ini. Malam ini.
2: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
3: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
2: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
3: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
4: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
5: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: ini pasti harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: karena sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh? Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai wilayah Indonesia bagian timur pendengar. Kalau bicara Indonesia Timur, rasanya memang tidak pernah habis soal keindahan alam dan budayanya. Salah satunya datang dari Nusa Tenggara Barat atau NTB yang saat ini terus mendorong Geopark Rinjani dan Tambora sebagai ikon wisata sekaligus pusat budaya daerah. Pemerintah Provinsi NTB menilai bahwa Rinjani dan Tambora bukan hanya kawasan wisata pendakian atau konservasi alam semata, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Di sekitar kaki Gunung Rinjani misalnya, masyarakat Sasak masih menjadi tradisi adat, kesenian, hingga pola hidup yang dekat dengan alam. Sementara di sekitar Tambora, masyarakat juga memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan letusan besar Tambora tahun 1815 yang terkenal hingga dunia internasional. Menariknya lagi, konsep wisata yang dikembangkan berbasis masyarakat. Jadi bukan hanya wisatawan yang menikmati keindahan alam, tetapi warga lokal juga ikut menjadi pelaku utama pariwisata, mulai dari homestay, kuliner tradisional, kerajinan tangan hingga pemandu wisata budaya. Dan memang kekuatan Indonesia Timur itu bukan cuma pemandangan alamnya, tetapi juga cerita, budaya, dan keramahan masyarakatnya yang selalu bikin rindu untuk kembali.

0: kamu yang ini saja. Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Masih dengan pembahasan Geopark Rinjani dan Tambora, ikon wisata NTB pada malam hari ini pendengar. Berbicara tentang Rinjani dan Tambora, sebenarnya kita sedang membicarakan dua kawasan yang punya nilai besar, bukan hanya untuk NTB, tetapi juga untuk Indonesia. Gunung Rinjani sendiri sudah lebih dulu dikenal dunia sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark sejak tahun 2018. Bahkan banyak yang menyebut kawasan ini sebagai museum alam hidup karena menyimpan sejarah geologi, budaya lokal, hingga hubungan masyarakat dengan alam yang masih terjaga sampai sekarang. Sementara itu, Gunung Tambora juga terus didorong untuk mendapatkan pengakuan geopark dunia dari UNESCO. Pemerintah NTB saat ini sedang memperkuat dokumen dan narasi pengajuan Tambora agar bisa masuk jaringan geopark dunia. Yang menarik adalah bagaimana daerah-daerah di sekitar Rinjani dan Tambora tidak hanya menjual panorama alam. Desa-desa di Lombok maupun Sumbawa mulai diarahkan menjadi destinasi wisata budaya dan juga edukasi.

cerita di balik sebuah tempat. Mungkin inilah kekuatan besar Indonesia Timur. Dengan alamnya yang indah, budayanya yang kuat, dan masyarakatnya masih menjaga nilai-nilai tradisi dengan sangat baik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, dari Rinjani sampai Tambora, kita bisa melihat bahwa pariwisata ini tidak hanya soal destinasi, tetapi juga tentang bagaimana menjaga alam, budaya, dan kehidupan masyarakat tetap berjalan beriringan. NTB saat ini mencoba menunjukkan bahwa geopark bukan hanya tempat wisata, tetapi juga ruang belajar, ruang budaya, sekaligus ruang ekonomi bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah pun berharap pengembangan kawasan ini tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Dan tentu saja, Indonesia Timur masih menyimpan begitu banyak keajaiban lain yang layak dikenal dunia. Dari Laut Maluku, Pegunungan Papua, budaya Flores, hingga pesona Lombok dan Sumbawa, semuanya menjadi kekayaan bangsa yang patut kita banggakan bersama. Semoga langkah pengembangan Geopark Rinjani dan Tambora ini bisa menjadi contoh bahwa wisata yang baik bukan hanya mendatangkan pengunjung, tetapi juga menjaga warisan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 23 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, konflik internal organisasi Serikat Pekerja di lingkungan PT Infineon kawasan Muka Kuning Batam kini ditangani pihak kepolisian. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melalui pengurus baru pimpinan unit kerja atau PUK FSPMI PT Infineon melaporkan dugaan penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan pengurus lama organisasi tersebut. Laporan itu diterima Polsek Cibeduk sekitar 2 pekan lalu. Aduan muncul setelah pengurus baru mengaku belum menerima penyerahan uang maupun aset organisasi dari kepengurusan sebelumnya meski telah dilakukan upaya komunikasi dan desakan secara internal. Informasi selanjutnya, pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia atau WNI mantan sindikat penipuan daring sehingga totalnya mencapai 5.950 orang. Melalui pernyataan yang diterima di Jakarta pada Sabtu, KBRI menjelaskan bahwa WNI yang mendapat penghapusan dengan lebih masa tinggal tersebut merupakan bagian dari warga asing yang terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Informasi terakhir, pendengar, dalam beberapa hari terakhir, warga dan nelayan di Kecamatan Belakang Padang mengeluhkan kelangkaan pertalite yang mengganggu aktivitas transportasi laut dan kegiatan melaut. Kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat di dataran pulau, tetapi juga nelayan kecil yang bergantung pada pertalite untuk operasional harian. Sejumlah nelayan mengaku kesulitan memperoleh bahan bakar setelah distribusi dari Batam dan pasokan ke SPBU Kampak di Pulau Sekilak tersendat. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Karaoke di Udara. Dan malam hari ini Anda akan ditemani oleh saya, Tasya, dalam 1 jam ke depan, 1 atau 2 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Bagi pendengar yang ingin berkaraoke bisa langsung telepon ke 463-351. Namun sebelum itu akan saya putarkan dua lagu terlebih dahulu dari Melinda dan juga Elvi Sukaisih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dalam program Karaoke di Udara, pendengar yang hadir di setiap malam minggu yang menemani malam-malam Anda. Kali ini bersama saya Tasya yang akan memandu program Karaoke di Udara pada malam hari ini ya pendengar. Bagi pendengar yang ingin berkaraoke ria, bisa langsung hubungi kami di line telepon 463-351 dan juga kirim-kirim salam di line telepon nanti ya pendengar. Kemudian kalau ada yang ingin bergabung juga di WhatsApp, bisa di nomor kami 0811-778-1051. Tapi untuk malam ini ya pendengar, karena ini karaoke di udara, yang berkaraoke adalah pendengar-pendengar semua ya. Saya Tasya tidak ikut berkaraoke. Baik, kita terima penelpon pertama pada malam hari ini di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasya Kiki.
0: Halo Kak Sarina.
1: Kabar Comel?
0: Alhamdulillah Tasya baik.
1: Tumben Tasya bawa acara karaoke malam hari ini. Luar biasa daripada luar.
0: Luar biasa ya Kak ya.
1: Kak Sarina pula penelpon pertama tuh.
0: Kak Sarina penelpon pertama loh ini.
1: Itu dia. Lagu-lagu boleh lagu dangdut atau pop atau barat atau India boleh?
0: Boleh, mau lagu apa itu? All genre pada malam hari ini.
1: Tanya berapa apa kabar? Apa kabar Tasya? Udah Kak Sarina tanya dalam tadi ya.
0: Tasya baik, Kak Sarina.
1: Baik, alhamdulillah malam minggunya di studio ya. Itulah teman sejati kita.
0: Betul.
1: Yang mencari rezeki juga di situ. Jangan siap. Terlalu dipikir-pikir malam minggunya, nanti kan ada waktu sayang.
0: Tak apa, malah enak ini menghibur pendengar-pendengar
1: ya, nih. Ini Kak Sarina nih yang pertama menemani Tasya, yang lain banyak juga kan?
0: Betul sekali.
1: Nah itu dia. Kakak nak dari lagu pop lah ya?
0: Lagu pop.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku
1: Azizah Momere.
0: Aku tak berarti bagimu ya.
1: Iya, yeah, tapi batas satu berarti lah. Cuma ini sudah lagu lah sayang kiu.
0: Aku tak berarti bagimu dari Azizah Maumere. Maumere.
1: Yang kiu ya Allah, suaramu makin ujung banyak ngomong makin sahdu-sahdu kayak mana.
0: Aduh, masih syahdu suara Kak Sarina ini.
1: Ayo yang belakang antri sayang kiu biar banyak masuk. Ini lagunya separuh atau sampai habis satu lagu?
0: Separuh nih kakak.
1: Mana kalau tahu separuh mah? Tak boleh dorang.
0: Salam-salamnya dulu kakak. Salam-salamnya dulu.
1: Salamnya nanti pertengahan dalam lagu aja, jadi tak banyak makan waktu. Nanti ada lagu, ada kosong, ada musiknya, nanti Kak Sarina salam di situ.
0: Baik. Mulai ini ya kakak.
1: Ya ya insyaallah. Bantu ya.
0: Aduh.
1: Bantu doa.
0: Bantu doa aman ya. Kalau bantu sumbang lagu, sumbang suara ini, aduh, nanti kasihan pendengarnya ini. Baik.
1: Kita kan di udara kan modal nekat adu suara, tak pakai modal kan. Yang penting kita bukan lomba kan. Ayo
0: betul.
1: Mainkan.
0: Oke, aku tak berarti bagimu.
1: Iya. Yeah.

0: Okay, terima kasih Kak Sarina. Aduh, saya terlena ini.
1: Adanya, jadi Kak Sarina salam sedikit ya.
0: Salam-salam buat siapa tuh?
1: Buatnya Tasha QQ, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki, lancar pekerjaan, semoga cepat dapat jodoh di Batamnya.
0: Amin.
1: Kak Sarina doa Tasha buat yang terbaik ya. Buatnya Nenek Jasmine masuk, Mak Lina masuk, Mas Prabu masuk, siapa yang masuk ya? Buat Mak Leni masuk, semuanya lah masuk. Mak Hitam yang lucu, buat Tasha yang comel, kiu-kiu, makasih sayang kiu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah QQ yang sudah hadir di line telepon kami dan menghibur kami di malam hari ini ya pendengar.

0: kita angkat kembali di belakang Kak Sarina di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, dengan Kak siapa ini?
1: Dengan Mama Lina.
0: Dengan Mama Lina, apa kabar Mama Lina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu apa hari ini Mama Lina berkaraoke nih?
1: Lagu Mustika.
0: Mustika?
1: Ah.
0: Judulnya?
1: Titik Sandora.
0: Titik Sandora ya?
1: Ya, Mustika.
0: Oke, salam-salamnya dulu Mama Lina.
1: Iya, salam satu. Satu buat semua lah, buat Sarina tadi. Mbak Leni, Jamila dan semuanya.
0: Buat semua-semuanya ya. Iya. Sebentar ya Mama Lina ya, saya putarkan ini ya. Sudah siap Mama Lina?
1: Cobalah.
0: Baik. Oke. Kita mulai Mama.
1: Ready.

0: Okay, terima kasih Mama Lina.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mama Lina. Terima kasih untuk Mama Lina yang sudah hadir di line telepon kami dan menghibur kita pada malam hari ini ya pendengar dengan menyanyikan lagu Titik Sandora dari Mustika.

Kita angkat kembali di belakang Mama Lina. Kira-kira siapa yang akan menjadi penelpon selanjutnya di pendengar? Apakah cewek ataukah cowok? Di 463-351. Assalamualaikum, halo. Halo. Assalamualaikum. Waduh, nampaknya terputus pendengar. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya.

0: di 463-351. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Om Jess ini.
0: Dengan?
1: Om Jess.
0: Om Jess? Om Jess? Hah?
1: Kok kejut ya?
0: Om Jess ya?
1: Om Jess.
0: Om Jess, J-E-S.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar malam hari ini Om Jess?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat malam minggu ini ya.
0: Malam ini berkaraoke ya Om Jess?
1: Iya.
0: Om Jess mau nyanyi lagu apa nih?
1: Tadi lagu C-C aja yang nyanyi ya. Baru ngasih ke Om kan? Ini dengan siapa ini? Tasya ya?
0: Dengan Tasya ini Om Jess.
1: Iya.
0: Ini
1: Om minta Tasya juga lagi minum enggak?
0: Aduh, Tasya tak pandai nyanyi nih Om.
1: Buka, kalau enggak bisa Tasya yang dari Jakarta itu aja lah.
0: Oh,
1: pertemuan.
0: Play apa, putarkan lagu aja berarti ya.
1: Dangdut pertemuan.
0: Pertemuan ya.
1: Itu Tasya sama Tasya itu.
0: Hah?
1: Kasa penyanyinya itu. Ambil aja baca-baca itu di komputernya.
0: Pertemuan dari Tasya ya.
1: Iya.
0: Tasya siapa namanya itu?
1: Tasya aja, lupa ya.
0: Tasya pertemuan ya, Tasya Rosmala.
1: Iya.
0: Oke, ada salam-salamnya, Om.
1: Nanti aja selesai baru nyanyi salam-salam.
0: Oh?
1: Langsung aja nyanyi dulu.
0: Oke, sebentar.
1: Jadi Prabu mana ya?
0: Hah?
1: Jadi Prabu sama
0: Bang Bedi lagi ada acara ini.
1: Oh,
0: Om Jess.
1: Ya, Bintara juga, Bintara?
0: Bang Bintara juga.
1: Udah tahu sama Om Jess ya, tuh.
0: Saya baru pertama kali nih ya Om ya. Salam
1: iya,
0: kenal ya Om.
1: Pernah juara itu kemarin itu.
0: Aduh, keren banget juara nih.
1: Iya dulu.
0: Oke, kita mulai ya Om.
1: Oke.

0: nyanyi Om Jess?
1: Mana suara cewek yang duluan itu? Halo.
0: Halo, ini sudah mulai Om Jess. Kebahagiaan yang hilang.
1: Baru Om Jess. Sama yang lainnya juga.
0: Oh, bagaimana bagaimana? Berarti lagu ada lagu ada ya, karaoke-nya begitu Bang.
1: Iya, ada penyanyinya, bukan itu itu. Ini oh? Lagunya pertemuan itu, lagu Roma Irama itu.
0: Heeh.
1: Roma Irama.
0: Bentar, sebentar ya. Saya coba carikan lagi.

0: Yes. Ya.
1: Enggak ada keluar suara ceweknya.
0: Suara ceweknya.
1: Iya, ceweknya.
0: Oh, ini sudah saya. Sebentar, sebentar. Ini sudah saya putarkan ini, Om. Apa yang ini ya? Bentar, bentar.

0: Yang ini bukan ya Om, atau yang benar tadi? Saya enggak, kurang ini, tahu ini.
1: Saya ini orangnya enggak umi dangdut ya.
0: Hah?
1: Enggak suka dangdut.
0: Iya.
1: Oh, pantas enggak tahu lagu dangdut ini.
0: Ini tadi yang keluar yang paling atas ini tadi, Om, yang sama yeah. Roma Irama, tapi tidak muncul suaranya ini nih, Tasya Rosmala.
1: Iya. Yeah.
0: Atau yang ini ya? Ini nih.

0: Waduh, ini Om langsung nyanyi aja atau bagaimana nih Om?
1: Nah, diganti aja landasnya lah pertemuan ya. Ganti lah nyanyinya ya, lagunya ya.
0: Ganti apa ini?
1: Lagu apa aja lah, tak berdaya aja.
0: Tak percaya?
1: Tak berdaya.
0: Tak berdaya ya, dari?
1: Dari Roma Irama itu.
0: Tak berdaya dari Roma Irama.

0: Oke, terima kasih Om Jess.
1: Kok udah mati?
0: Oh, belum nih. Soalnya teman dari pusat ini Om, tidak bisa apa sepenggal gitu biar semuanya kebagian Om Jess.
1: Ah, udah aja tuh, udah.
0: Baik.
1: Tidak paham lagu dangdutnya.
0: Iya, mohon maaf Om Jess.
1: Dia juga kebingungan jadinya.
0: Iya. Untuk salam-salamnya tadi sudah ya Om Jess?
1: Apa?
0: Salam-salam.
1: Ya, salamnya udah, yang udah masuk tadi lah. Dari Nabila tadi ya, India gitu ya. Yang udah masuk tadi lah ya.
0: Baik.
1: Semua lah ya, Prabu Bangki juga ya.
0: Bang Prabu Bangki.
1: Ada siapa lagi ya, ada Allah juga ya. Pokoknya semua lah salam ya.
0: Baik.
1: Nenek-nenek camper ya. Buat Tata juga salam ya.
0: Baik.
1: Oke lah Tata, apa lagu dangdut Tata?
0: Oke Om Jess, nanti Tasya belajar lagi. Mohon maaf ya Om Jess untuk malam ini.
1: Udah ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Jess yang sudah hadir di line telepon kami dan juga menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Dan mohon maaf untuk ketidaktahuan Tasya pada malam ini ya Om Jess.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Kembali lagi pendengar di program Karaoke di Udara pada malam minggu hari ini. Seperti biasa, kita masih menerima telepon kembali ya pendengar. Yang ingin berkaraoke ataupun yang ingin kirim-kirim salam bisa di 463-351. Kita terima kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Bang Amran nih, Tasha.
0: Bang Amran?
1: Iya.
0: Bang Amran ya. Salam aja. Kenal ya Bang Amran.
1: Ya, oke. Ini mau karaoke, bimbang serumpun kasih terbuang.
0: Bintang?
1: Bimbang.
0: Oh, bimbang.
1: Bimbang serumpun kasih terbuang. Karaoke EY ya, EYE. Nada pria ya.
0: Oke. EY ya.
1: EY.
0: Nada pria ya, ya bang ya.
1: Nada cowok.
0: Oke, sebentar saya coba carikan dulu ini ya. EY ya. Ini semoga benar ya bang ya.
1: Benar tuh.
0: Oke, sebentar ya bang.

Oke. Terima kasih untuk Bang Amran yang sudah hadir di line telepon kami dan menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Tapi tadi sebelum penutupan ini, Abang Amran belum salam-salam ini ya. Semoga next bisa hadir kembali dan bisa menyertakan salam-salamnya.

0: Kita terima kembali di belakang Bang Omran pendengar di 463-351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Aziza?
0: Tasya ini Bang. Dengan Abang siapa ini?
1: Dengan Andi.
0: Dengan Bang Andi ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Andi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Tasya, ada kawan mau karaoke, tapi bisa boleh disambungkan enggak?
0: Boleh.
1: Oke, bentar ya Tasya.

0: sambung lagi. Coba sabar ntar ya.
1: Baik.
2: Rendi.
0: Oi, nala tu karaoke tu.
2: Ya, lah kayak bohong memberikan banyak orang itu dong.
0: Nah, lah masuk, jelas sambung nggak tu.
1: Halo.
2: Banyak orang.
1: Mau karaoke apa ini bang?
0: Ini ada nih kawan yang mau karaoke kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, dah ayo.
2: Lagunya ini lagunya dari Mansur S, menyesal.
1: Mansur S menyesal ya?
2: Iya.
1: Nada cowok ya bang ya?
2: Iya nada cowok.
1: Nada cowok ya. Sebentar saya coba carikan terlebih dahulu.
2: Iya,
1: oke. Okay.
2: Iya.
1: Oke, mulai ya, Bang.
0: Lanjut.

0: Oke, Abang, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Salamnya tas ya. Salamnya buat Bang Iman, buat Bang Gapar. Nah, buat Mas Prabu bangkit. Masuk Mas Prabu.
0: Mas Prabu masuk ya.
2: Iya.
0: Mumpung Tasya ini yang bawain.
2: Iya,
1: Tasya aman tuh.
2: Nah, buat itu juga Sarina Siyukiyo tadi juga. Nah, buat Tigo Norma, selamat malam. Nah, buat Monik, buat semua-semua aja Tasya. Anu, lanjutkan yang belakang aja lah kan.
0: Baik, Bang Andi, oke. Okay.
2: Yo, assalamualaikum Tasya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi dan temannya ini ya yang sudah hadir di line telepon kami dan menyumbangkan suara indahnya pada malam hari ini.

0: aku. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan
1: halo,
0: kakak siapa ini? Salam. Waalaikumsalam.
1: Penyalai, Tasha.
0: Kak Juliana.
1: Penyalai, Kak Jamila.
0: Apa kabar Kak Jamila?
1: Alhamdulillah, Tasha. Tuban batuk sikit Tasha, suaranya Tasha.
0: Waduh, bisa tak ini nyanyi Kak Jamila?
1: Tidak, kalau tak bisa nanti Tasha bantu.
0: Oke, mau lagu apa malam ini Kak Jamila?
1: Laksana Raja di Laut, Zapinnya Zapin. Laksana Raja di Laut.
0: Zapin ya?
1: Iya, Laksana Raja di Laut.
0: Nada cewek ya Kak ya?
1: Cewek.
0: Oke.
1: Yit Bustami, Yit Bustami.
0: Hah?
1: Yit Bustami.
0: Yit Bustami ya?
1: Iya.
0: Oke, saya
1: bantu ya, bantu dah saya.
0: Oke.

0: Oke, terima kasih ya. Terima kasih Kak Jamila. Suaranya bagus loh ternyata Kak Jamila nih.
1: Suaranya sakit aja batuk.
0: Bisa nih ikut kontes nih, ikut apa ini? LIDA apa? KDI yang di Indosiar itu apa ya, Kak? Daud Academy. Academy. Oke, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Tasya buat selalu Tasya.
0: Heeh, saya juga kembali buat Kak Jamila.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Jamila atas suara indahnya ya menyanyikan Laksmana Raja di Laut dari Iyet Bustami.

Kita putarkan lagu dulu ya pendengar. Dua lagu dari Amelina dan juga Revina Alvira. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Kita lanjutkan kembali mendengar karaoke di udara pada malam hari ini. Kita terima kembali penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Dengan Kak siapa ini?
1: Ini Mama Leni.
0: Mama Leni. Tadi Mama Lina, sekarang Mama Leni ya.
1: Iya.
0: Mama Leni, apa kabar Mama Leni?
1: Sehat, alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa pada malam hari ini Mama Leni?
1: Mau lagu lama lah, lagu Mimpi.
0: Mimpi?
1: Mimpi Eri Susan.
0: Mimpi Eri Susan. Nah, ada cewek ya Mama ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, mau salam-salam dulu atau bagaimana ini
1: Mama? Salamnya untuk Mama Lina, Kak Jemila, Kak Lege, Kak Fad,
0: Kak Fad.
1: Itu aja lah.
0: Oke, sebentar ya Mama ya.

0: Oke, terima kasih Mama Leni. Salam-salamnya tadi sudah ya Mama?
1: Oh, salamnya dari kembar masuk, nih kembar.
0: Nih kembar.
1: Masuk. Nah, satu untuk semua jepana.
0: Oke, Mama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Leni yang sudah hadir dan menyumbangkan suaranya untuk

0: kita angkat kembali di belakang Mama Leni di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: saya Toci.
0: Dengan Toci, apa kabar Toci?
1: Alhamdulillah, Tata.
0: Iya, Toci.
1: Sebenarnya ini tidur tiga gini. Toci minta maaf dari batin dengan Tata ya. Mana tahu ada salah bahasa atau batin dengan Tata ya.
0: Tasha juga mohon maaf lah dari batin juga Toci.
1: Untuk semua kawan-kawan Toci yang ada di RI Radio Pro 1 Batam, Toci minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang terlanggar bahasa, minta maaf gak lahir dan batin semua ya.
0: Baik. Mau lagu apa?
1: Lagu bebas ya?
0: Lagu bebas, mau lagu apa itu?
1: Kebetulan ayah-ayah dan nak dekat ni Tata. Tadi Om Jis sebetulnya minta lagu duit itu Tata.
0: Minta lagu duit?
1: Duit. Duit karaoke. Maksudnya gitu. Tata tak carikan duit karaoke. Dia nak ada penyanyi perempuan kan.
0: Oh iya. Tata baru paham itu tadi.
1: Dia nak lagu duit tu. Tata Tata nak cuba lagu nyanyi lah. Mas Prabu masuk belum?
0: Siapa?
1: Mas Prabu dah masuk belum?
0: Mas Prabu belum ini, Bang Prabu.
1: Masuklah, jangan tak masuk.
0: Mungkin lagi malam mingguan ini, Bang Prabu.
1: Mungkin juga lah. Okey, kalau boleh minta lagu Yaya lah.
0: Dari?
1: Musafir di Aidil Fitri.
0: Musafir di Aidil Fitri ya.
1: Dari SGBN juga bilang.
0: Dari?
1: SGBN.
0: SGBN ya.
1: Betul.
0: Ada pria ya, Bang ya.
1: Nah, terserah ada apa entah lah, tak betul pun bukan apa dia.
0: Oke, semoga ini benar ya Bang ya.
1: Ya, Toci bukan abang.
0: Oh iya, Toci. Oke.

0: Okey, Tok Cik.
1: Terima kasih Tok Cik.
0: Terima kasih juga Tok Cik sudah menghibur kami di malam hari ini.
1: Assalamualaikum Dasar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tok Cik yang sudah hadir di line telepon kami dan sudah menghibur kita di malam hari ini ya pendengar.

0: kita angkat kembali di belakang Toci di 463-351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam juga. Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Bang Sali, Bang Batu Kundur.
0: Bang Saleh ya?
1: Bang Sali.
0: Sali.
1: Ah.
0: Oke, Bang Sali, apa kabarnya pada malam hari ini?
1: Kabarnya baik, Mbak.
0: Baik ya. Mau lagu apa malam hari ini, Abang Sali?
1: Kehilangan aja lah, Mbak. Kehilangan.
0: Kehilangan dari?
1: Iya, Roma Irama.
0: Roma Irama ya?
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya, Abang ya. Salam-salamnya dulu boleh, Abang?
1: Ya, salam-salamnya buat Bang Iman.
0: Bang Iman.
1: Dakwah. Buatnya Monik.
0: Monik.
1: Ibu Norma. Buatnya Pak Nga dan Bunda. Buatnya Waknan. Buat Kak Normala. Satu untuk semua aja lah, Mbak.
0: Oke, satu untuk semua ya, Bang.
1: Iya.
0: Oke, Bang Sali udah siap ini?
1: Udah.
0: Oke, saya putarkan ya, Bang.
1: Iya.

0: Terima kasih lagi Bang Sali.
1: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sali yang sudah hadir di line telepon kami dan juga sudah menghibur kita di malam hari ini ya pendengar. Kita terima kembali di 463-351. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan abang Jatuh Suara.
0: Dengan Pak Usu Limin. Apa kabar Pak Usu?
1: Ya, kurang sehat.
0: Kurang sehat? Kenapa tuh?
1: Sakit.
0: Sakit apa Pak Usu?
1: Dadu.
0: Hah?
1: Dadu.
0: Okay, mau karaoke lagu apa pada malam hari ini Pak Usu?
1: Penantian.
0: Penantian dari siapa itu?
1: Dari Megizet.
0: Dari Megizet ya. Oke, sebentar ya Pak Usu. Saya coba carikan terlebih dahulu. Oke, ini dia.

0: Oke, Pak Usu, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usu yang sudah hadir dan menghibur kita pada malam hari ini ya pendengar.

0: Kita terima satu penelpon lagi ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umurnya Toci, semoga sehat Toci.
0: Amin. Last minute banget ya ini Bang Prabu ya.
1: Tadi lagi ada itu, lagi ada kalau orang Padang bilang, kalau Om Jess bilang itu piti maswa.
0: Apa tuh?
1: Uang masuk.
0: Oh.
1: Ada rezeki.
0: Waduh, dapat klien dari mana nih Bang?
1: Rezeki dari Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kan mau beliin Tasya itu rumah. Rumah-rumahan.
0: Rumah-rumahan Barbie ya.
1: Tasya sehat kan ya?
0: Alhamdulillah Tasya sehat.
1: Alhamdulillah. Udah ada yang nyanyi itu enggak? Bagai ranting yang kering udah ada yang nyanyi belum?
0: Bagai ranting yang kering?
1: Udah ada yang nyanyi belum?
0: Belum sih Bang.
1: Nah, yaudah Bang Prabu aja lah yang nyanyi ya.
0: Oke, versi apa nih?
1: Versi Tasya.
0: Hah? Tasya penyanyi?
1: Tasya Sapira.
0: Versi yang kering ya.
1: Versi yang cewek lah.
0: Versi cewek?
1: Iya, soalnya kalau versi cowok kadang nadanya suka rendah dia. Kalau Bang Prabu kan tinggi dia. Tinggi 180. Eh, Tasya udah pernah jumpa kan ya?
0: Jumpa siapa tuh?
1: Sama Bang Prabu?
0: Belum.
1: Oh, belum, yang Ajija. Ajija udah jumpa, Tasya belum ya?
0: Belum.
1: Iya, boleh.
0: Jumpa fans ya, Bang ya?
1: Jumpa fans.
0: Baik.
1: Bagi yang kering ya?
0: Semoga spesial. Ini tidak salah ya, Bang ya?
1: Iya, mudah-mudahan. Itu spesial buat Tauci lah ya? Sama Cikgu Norma.
0: Cikgu Norma ya nih, Kak Norma belum masuk nih.
1: Iya, dia tadi WA katanya, kok Mas Prabu gak masuk? Enggak, tadi lagi ke Rajo nyambut damel.
0: Apa tuh?
1: Kerja.
0: Oh.
1: Nyambut gaek.
0: Oh. Sama dong seperti Tasya nih.
1: Iya, makanya Tasya tadi Bang Prabu mau ajak lagi kerja kan gak bisa. Iya.
0: Oke.
1: Oke. Spesial buat Oksi ini ya.
0: Spesial ya. Karetnya dua.
1: Karet

0: joget aja. Lumayan kan suara Bang Prabu, lumayan kan?
1: Lumayan dong. Abis gini daftar Dangdut Academy nih Bang.
0: Oh bukan lagi. Oh, Babang Roni. Nah, miss call nih dia nih.

0: pesawat terbang.
1: Waduh, melipir dulu ini bang. Yang benar nih.
0: Malum, malum, apa lagi ngamen ini? Saya pingkan mambo. Biar ada pesaweran saja.

0: Mantap. Bintang 5 nih bang.
1: Iya, yes nggak? Yes nggak?
0: Hah?
1: Yes nggak?
0: Yes nggak? Yes. Saya sih yes.
1: Kalau kata Bunda Rita kan, apa katanya? Sukses ya say, gitu.
0: Oke, terima kasih Bang Prabu.
1: Ya, buat Tasya, semoga saya rezekinya lancar ya Tasya.
0: Amin.
1: Dapat salam Tasya.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Revina Elvira, katanya kalau bisa duet minggu depan.
0: Aduh, duet sama ini aja, Bang Ahyar.
1: Iya, buat Tasya juga semoga sukses. Buat Bang Roni, buat Toci, Bang Andi, buat Cigo Nurma. Ini Bang Prabu penelpon pertama ya?
0: Penelpon terakhir ini Bang, last minute banget nih.
1: Iya, katanya sampai imsak.
0: Sampai imsak. Saya langsung teper nih bang.
1: Salam buat Nesakira, Nekarim, buat Nenajwa, buat Nejasmin. Kak Sarina udah masuk ya?
0: Kak Sarina sudah, paling pertama nih Kak Sarina, semangat kali.
1: Oh, pantesan dia tadi WA kan? Katanya, mau masuk duluan lah katanya, mau nyanyi balonku ada 5 katanya gitu.
0: Kalau nyanyi yeah. balonku ada 5, saya ikutan nih.
1: Iya, terus saya buat semuanya lah ya. Bang Iman, Bang Udin Buton, buat Cigo Nurma pastinya ya. Iya, buat aja. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang hari ini, yang malam ini menjadi penelpon terakhir ya pendengar. Terima kasih sudah hadir dan juga sudah menghibur kami di malam hari ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung ya pendengar. Dan mohon maaf untuk kesalahpahaman lagu duet tadi ya. Karena ini Tasya baru pertama kali, jadi mohon bimbingannya. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Karaoke di Udara pada malam hari ini. Selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Serami Malam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Serambi Malam dengan judul Ketulusan Hati. Selamat mendengarkan.
1: Batam malam ini. Malam ini. Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih, dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

0: mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Woi, Bu. Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan.

Pendengar, sesaat sebelum waktu maghrib tiba, rumah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sabit Al Ansari, kedatangan tamu. Seorang musafir mampir tanpa sedikit pun bekal yang bisa dimakan guna berbuka puasa. Sabit bingung. Di satu sisi ia ingat pesan-pesan Nabi tentang kesunahan memuliakan tamu, tapi persoalan berikutnya, kondisi ekonomi yang terbatas benar-benar telah melanda rumah tangganya. Selepas mempersilahkan masuk orang yang bertandang ke rumahnya, Sabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini, wahai istriku?" Sang istri turut gundah. Sang istri menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan kecuali sedikit." Sabit terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya ia sampai sebuah siasat kepada istri agar mematikan lampu saat waktu berbuka puasa. "Aku membawa seorang tamu. Jika kamu mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Sabit dibalas anggukan sang istri. Waktu yang dinanti tiba, sang tamu dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Sabit dan istrinya cukup berkecap-kecap seolah turut bersantap, padahal ujung tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh makanan ataupun hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanan. Sabit pun kembali menghadiri majelis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari baginda Rasul. Ketika keduanya berjumpa, tiba-tiba Rasul tersenyum dan bersabda, "Wahai Sabit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Sabit tersentak, rasa gembira, malu, sekaligus haru bercampur di dadanya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: saja Anda mendengarkan program Serambi Malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Minggu, 24 Mei 2026. Selamat pagi, itu siaran kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Amplia Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Dan kembali untuk Batam pagi hari ini, Anda ditemani Akhir Bintara sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan mutiara pagi kita, pembacaan surat Maryam, dan dilanjutkan nanti dengan tausiah kita bersama Ustaz Aras, menjauh sikap iri hati. Dari Pro 1 RRI Batam, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹദാന ലിഹാദ വമാ കുന്ന ലിനഹ്തദിയ ലൗലാ അൻ ഹദാനല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനക ലാ ഇൽമ ലനാ ഇല്ലാ മാ അല്ലംതനാ ഇന്നക അൻതൽ അലീമുൽ ഹകീം. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat iman dan Islam kepada kita semua, memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas. Semoga kita senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumul akhir nanti. Amin rabbal alamin. Para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, di pagi hari ini kita akan membahas tentang menjauhi sikap iri hati atau hasud. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu sifat tercela yang harus dijauhi oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap hasud atau iri hati. Secara bahasa, hasud dalam bahasa Arab artinya hasad, berarti ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Sedangkan dalam istilah Islam, hasud ialah rasa benci atau tidak senang terhadap seseorang atau masyarakat yang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa harta, jabatan, kekuasaan, kecerdasan, ilmu pengetahuan maupun prestasi-prestasi yang lain, serta mengharapkan agar nikmat tersebut lenyap dari mereka dan beralih kepada dirinya. Definisi ini merupakan kejelasan bahwa suatu sifat yang bersemayam dalam seorang diri tersebut disebut dengan hasad atau hasud. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua hal, yaitu satu, rasa benci tidak senang terhadap orang atau suatu masyarakat bangsa yang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya keinginan dari orang yang bersangkutan agar nikmat yang ada pada orang lain tersebut adalah lenyap daripadanya. Saudara-saudara sekalian, dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sangat berbahaya sifat hasad itu. Sampai kebencian itu pada diri seseorang bisa saja menjadi permusuhan yang besar. Maka oleh karenanya itu, kita hendaknya menjauhi sikap hasad itu. Ada beberapa hal yang perlu kita jawab. Pertama, sikap hasad atau iri hati itu bisa memicu terjangkitnya berbagai macam penyakit fisik maupun psikis yang akan diderita oleh orang yang bersifat hasud, terutama jika orang yang dihasuti senantiasa memperonikmat dan dihindarkan dari bencana atau musibah. Ia akan sedih atau stres bila orang yang lain mendapatkan nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti tercurah untuk para hamba-hambanya. Sehingga jika harus memelihara sikap iri hati tersebut secara terus-menerus berkepanjangan, maka hal itu akan menjadi tekanan batin dan penyakit psikologis atau kronis yang pada diri seorang berpenyakit hasud tersebut.
Yang kedua, sikap hasud atau iri hati akan menjadikan terhapusnya, hilangnya amal kebajikan yang telah dilakukan secara secara terus-menerus. Oleh karenanya, jauhilah sifat hasud iri hati tersebut, karena merusak amal pahala kebajikan yang telah dilakukan. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun nar hatta." Rawahu Abu Dawud. Artinya, jauhilah oleh kalian hasad, karena sesungguhnya hasud itu dapat menghapus semua kebajikan sebagaimana api dapat membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Masyar muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang saya hormati. Yang ketiga, sikap hasud, iri hati itu akan mendorong orang yang terjangkiti olehnya untuk menolak terhadap petunjuk dan kebenaran. Sebagaimana penolakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena hasad iri hati kepada beliau Rasulullah SAW, sebagaimana hal digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'akum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu fastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَيَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka, apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Alangkah buruknya perbuatan mereka, menjual dirinya sendiri dan kekafiran kepada orang yang diturunkan Allah, kena dengki, iri hati bahwa Allah Subhanahu wa Taala menurunkan kurnia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 89 sampai 90. Masyarakat muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada yang saya hormati. Sikap yang kelima, yang keempat, sikap hasud atau iri hati akan mendorong terjadinya perbuatan jahat dan kriminal terhadap orang yang dihasuti, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil terhadap saudaranya sendiri yang bernama Habil, karena iri hati terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Habil berupa istri yang cantik dan diterima kurbannya. Demikian juga usaha pembunuhan terhadap Nabi Yusuf yang dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah disebabkan karena iri hati terhadap kasih sayang yang diberikan sang anak.

seperti itu menurut firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Artinya, mengapa mereka hasad atau dengki iri hati terhadap manusia yang telah diberi anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 54. Akibat dari dampak buruk keenam dari sikap hasad iri hati adalah bahwa sikap hasad atau hasud itu bisa menjadi orang yang terjangkiti olehnya tidak pernah merasa ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimana ia akan tenang dan bahagia kalau setiap kali ada orang lain mendapat kenikmatan dari Allah, ia justru sedih dan sakit hati atas semuanya itu. Maka orang yang hasad atau hasud pasti akan selalu tersiksa dalam hati dan jiwanya. Saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya kita menjauhi sikap hasad terhadap diri kita dan bangsa yang kita cintai. Hari ini kita lihat terjadinya peperangan antara Iran dan Israel itu diakibatkan karena iri hati, dengki, sehingga terjadi peperangan di antara mereka. Dan berapa banyak belahan dunia ini saling iri, saling dengki, saling serang satu sama lain. Begitu juga dengan bertetangga. Kalau kita saling iri dengan tetangga kita, saling tidak tegur sapa, karena kedengkian yang dialami oleh orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut boleh jadi dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia berbuat baik setiap hari, kemudian melakukan aktivitas penuh dengan perhitungan. Dan sudah barang tentu orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mendapatkan kesuksesan itu, jangan sampai kita iri dengki kepadanya. Hendaknya kita melihat, dan barangkali orang tersebut sukses karena dia bekerja keras, bermotivasi tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesuksesan. Dan dalam kehidupan ini, dia adalah orang yang sukses. Sedangkan barangkali kita yang mempunyai sifat hasad, sifat dengki iri hati terhadap orang lain, kita tidak berbuat apa-apa. Padahal kenapa kita tidak melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba bermotivasi untuk melakukan kebaikan, kebaikan demi kebaikan, berlomba-lomba untuk maju. Nah, prestasi yang kita miliki, dan karena itu, karena kita bekerja keras, bekerja yang luar biasa sehingga mendapatkan prestasi. Oleh karenanya, dan begitu juga saudara-saudara kita yang mendapatkan prestasi yang luar biasa, kesuksesan dunia dan akhiratnya, karena dia giat bekerja, giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, dan kami menghimbau kepada saudara-saudaraku, jauhilah sikap iri hati, dengki itu. Karena kenapa? Itu akan membuat diri kita semakin terpuruk, semakin hancur. Oleh karenanya kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan hidayahnya, kita hendaknya menjauhkan diri dari sifat tercela tersebut. Dan semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin untuk mendapatkan yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan sifat tercela tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

istiqomah ini, dan jadikanlah majlis yang kami saksikan saat ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua ini husnul khatimah ya Allah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, RRI Bata menyampaikan warta berita daerah.
1: Saya kita sudah usulkan dengan segala upaya. Dan sekarang kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya.
2: Februari ini pertumbuhan ekonominya bagus. Kita termasuk yang tinggi.
0: Sehari berita, jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Perlahan pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjungan harga tiket dari Batam ke Singapura. Korban TPPO tak lagi menyasarkan kelompok rentan, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi pun tak luput dari kejahatan manusia. Warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Kita awali berita pagi hari ini, pendengar, jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Perlahan pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung terusnya harga tiket dari Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Laporan Ahmad Ripai Kasim.
1: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya, mungkin kalau...
3: Problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab, meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Guguk, menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
1: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, sekarang kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya, full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
3: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
4: Kapal turun juga enggak.
5: Ini kan berpengaruh kan biasanya banyak yang di sini.
6: Nanti jadi catatan kita. Okay.
7: Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
3: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Danus Tower milik PT BPR Dana Nusantara resmi dibuka di Batam dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, regulator keuangan, serta pelaku usaha di Kepulauan Riau. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Soharjana.
8: Peresmian Danus Tower digelar secara seremoni bersama jajaran pemegang saham dan tamu undangan. Gedung baru tersebut mengusung konsep smart building ramah lingkungan dengan dukungan teknologi seperti panel surya, EV charger, videotron LED hingga sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan. Perwakilan pemegang saham Bank Danus, Suhendro Gautama, mengatakan pembangunan Danus Tower menjadi bagian dari perjalanan panjang Bank Danus di Kepulauan Riau.
9: Pada hari ini tepat Danus berulang tahun yang ke-24 dan kita bisa resmikan Danus Tower dan sekaligus gedung yang luar biasa yang dikerjakan dalam waktu lebih kurang 2 tahun kita selesaikan. Bahwa hari ini kami menyampaikan sesuatu yang lebih membanggakan juga, bahwa Bank Danus per hari ini kami berada pada peringkat keempat BPR terbesar.
8: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyoroti pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Batam melalui keamanan dan kepastian regulasi.
2: Kepri ini pertumbuhan ekonominya bagus, kita termasuk yang tinggi. Tinggi ini penyumbangnya itu yang paling tinggi dari Batam, satu daerah. Ya, yang harus kita jaga supaya ekonomi kita tetap baik, yaitu keamanan, kenyamanan, dan kepastian regulasi.
8: Melalui peresmian Danus Tower ini diharapkan kolaborasi antar sektor perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sepekan RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Korban TPPU tak lagi menyasar kelompok rentan, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi pun tak luput dari kejahatan kemanusiaan. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
4: Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KKPPMP Keuskupan Pangkal Pinang di Batam, Romo Krisantus Paskalis mengatakan, korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menyasar kelompok rentan, perempuan dan anak, namun juga laki-laki. Dalam mencari mangsanya, pelaku kejahatan kemanusiaan ini menggunakan pola baru, lintas negara dan dipekerjakan di industri digital. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan korbannya yang memiliki pendidikan formal sarjana.
6: Perkembangan modus itu semakin berkembang. Sementara usaha-usaha kita untuk menginformasikan peluang-peluang kerja dan mengatasi pencegahan terhadap tindak pidana orang juga kurang progresif, sehingga kita seringkali ketinggalan dengan para mafia yang bergerak lebih cepat daripada usaha-usaha kita.
4: Mereka ditipu, dijerat utang, diperbudak, dan mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Kejahatan ini tersistematis, terstruktur, dan masif. Namun sayang, undang-undang yang ditegakkan oleh aparat hukum belum sepenuhnya berperspektif sebagai korban dan tidak memihak kepada korban. Para korban TPPU berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Sumatera Utara. Korban ditempatkan di negara Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Timur Tengah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam bersama Bulog terus memperkuat pengelolaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap aman. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Paiks Imbar Musaki.
10: Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Batam dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai daerah pemasok komoditas pangan guna memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan perkembangan harga di pasaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengatakan pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu program yang terus dijalankan pemerintah daerah setiap tahun.
11: Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas pangan yang merupakan program berkelanjutan setiap tahun dengan fokus utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok pangan di Batam dan Kepulauan Riau dalam kondisi aman. Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan di daerah.
12: Kalau harga itu kita salah ke pasar dan sudah diatur oleh pemerintah bahwa jual beras atau bahan pokok sesuai head yang tetap ditetapkan. Kalau untuk di Kota Batam dan Kepulauan Riau itu, untuk beras pada umumnya masih di bawah yang ditetapkan oleh pemerintah, itu beras medium maupun beras premium. Untuk menjaga apabila harga naik, kami bisa melakukan operasi pasar.
10: Dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Batam bersama Bulog dan instansi terkait lainnya, diharapkan stabilitas harga pangan di Batam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan kekhawatiran terkait dampak teknologi kecerdasan buatan terhadap pekerjaan manusia sudah muncul sejak kemunculan awal yaitu ChatGPT pada 2022 silam. Nah, seiring perkembangan yang kian masif, kekhawatiran itu tampaknya makin nyata. Banyak perusahaan yang melakukan PHK dan terang-terangan mengaitkan kebutuhan tersebut dengan AI. Dibandingkan peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditawarkan, AI akan membuat pekerja manusia makin tak relevan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan hadir untuk memberikan perlindungan bagi kaum pekerja, salah satu dengan yang bertindak cepat dalam menanggulangi perubahan itu adalah Singapura. Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong mengatakan perusahaan yang keuangan dan perbankan Singapura harus menggunakan AI untuk menciptakan pekerjaan lebih baik. Pemerintah setempat juga mewajibkan perusahaan melatih para karyawan untuk berperan yang bernilai lebih tinggi, dikutip dari Reuters. Di mana pada dasarnya pemerintah Singapura meminta agar implementasi AI tidak hanya diberfokus pada pemangkasan biaya operasional, tetapi juga pengembangan tenaga kerja sebagai tulang punggung pergerakan ekonomi. Baru-baru ini CEO HSBC Georges Elhedriri juga mengatakan AI generatif akan menghancurkan beberapa pekerjaan dan menciptakan beberapa pekerjaan baru, yang menghimbau semua karyawan untuk siap menghadapi perubahan tersebut. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Dari ajang sepak bola luar negeri dikabarkan timnas Inggris akhirnya merilis daftar pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2026. Thomas Tuchel benar-benar mencoret Phil Foden hingga Trent Alexander-Arnold. Lewat media sosialnya, Inggris mengumumkan 26 nama yang akan terbang ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, bocorannya telah beredar. Dengan nama-nama seperti Harry Maguire, Foden, Alexander-Arnold, dan Cole Palmer yang tidak dibawa. Saat diumumkan pada Jumat 22 Mei, Tuchel benar-benar mencoret nama-nama tersebut. Beberapa nama baru justru dibawa ke ajang besar. Pemain seperti Elliot Anderson, Jed Spence, dan Tino Livramento dipilih Tuchel, sementara di depan Ivan Toney juga dipanggil. Inggris diketahui akan tergabung di grup L Piala Dunia 2026, di mana The Three Lions akan bersaing dengan Kroasia, Ghana, dan Panama. Adapun skuad Inggris di Piala 2026, posisi kiper akan diisi oleh beberapa nama, yakni Dean Henderson, Jordan Pickford, dan James Trafford. Sementara untuk back, ada Dan Burn, Mark Guehi, Chris James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico Aureli, Jarrell Kwanza, Jed Spence, dan John Stones. Sementara untuk gelandang akan diisi oleh Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, dan Morgan Rogers. Sementara untuk penyerang akan diisi oleh Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, dan Oli Watkins. Sementara itu pendengar, kita beralih ke klub Inggris Liverpool. Liverpool kabarnya mulai melirik Andoni Iraola sebagai manajer barunya. Pelatih 43 tahun itu dibidik usai gagal mendapatkan Xabi Alonso yang dibajak oleh Chelsea. Menurut laporan Foot Mercato, FSG, grup perusahaan Liverpool kabarnya berubah pikiran untuk mengganti Arne Slot. Manajer Belanda itu bakal dicopot usai hasil jeblok pada musim ini. Awalnya Alonso menjadi incaran Liverpool, namun ex-gelandangnya itu keburu dibajak Chelsea yang juga mencari manajer permanen baru untuk musim depan. Kini, sosok Iraola mulai dipertimbangkan oleh FSG. Manajer asal Spanyol itu bisa membawa Bournemouth jadi kuda hitam pada musim ini. Bournemouth kini bertengger di peringkat 6 klasemen Liga Inggris dengan 56 poin, alias hanya 3 poin di bawah Liverpool. Justin Clifford dan kawan-kawan masih berpeluang menggeser si merah di pekan terakhir. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
0: Demikian ke informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Korban TPPO tak lagi menyasar ke kelompok rentan, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi pun tak luput dari kejahatan. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Akhir Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya?
2: Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga untuk warga Tanjung Batu, Tenggembala, Karimun, Meranti yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Prosatu Riri Batam ataupun melalui streaming di riri.co.id. Nah pendengar, yang ingin berpergian luar negeri, kita hadirkan dulu informasi kurs dolar hari untuk hari Minggu, tepat 24 Mei 2026. Yang pertama, nilai mata uang euro ini 21.050 rupiah untuk nilai jual, nilai belinya 20.024 rupiah. Kemudian ringgit Malaysia untuk hari ini 4.572 rupiah untuk nilai jual, dan nilai belinya 4.349 rupiah. Nah sementara rial Arab Saudi 4.838 rupiah dan nilai jualnya 4.602 rupiah. Sementara dolar Singapura untuk hari ini 14.169 rupiah nilai jual, dan nilai belinya 13.477 rupiah. Terakhir dolar Amerika Serikat di kisaran 18.141 nilai jual, dan nilai belinya 17.257 rupiah. Itu dia pendengar informasi kurs dolar. Jadi untuk Anda menukarkan mata uang dolar, begitu juga sebaliknya, carilah tempat-tempat yang sudah memiliki izin. Tetap di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

Pernah tergiur belanja karena diskon atau cashback? Apa itu cashback? Meski sering disamakan dengan diskon atau potongan harga, konsep keduanya bisa dibilang berbeda. Diskon memberikan potongan di awal, sementara cashback adalah keuntungan pengembalian uang dalam jumlah tertentu setelah transaksi. Faktanya, cashback ditemukan cukup jauh setelah diskon. Cashback pertama kali diterapkan oleh penerbit kartu kredit pada era 1980-an. Penerbit kartu kredit memberikan cashback untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon si pemegang kartu. Di tahun 1986, program cashback semakin populer sejak diterapkan Discover Financial.

0: Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita hadirkan, yaitu beberapa informasi menarik untuk Anda dari 12 kecamatan dan juga 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pendengar, kejuaraan Batam International Taekwondo Championship 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 14 sampai 16 Mei resmi diundur dan akan digelar pada 4 sampai dengan 7 September 2026. Nah, disampaikan juru bicara panitia Daniel menyampaikan keputusan penundaan DMI setelah jumlah peserta yang mendaftar nilai belum dinilai memenuhi target panitia. Nah, perubahan jadwal semata-mata agar kejuaraan terlaksana secara maksimal dengan target jumlah peserta yang lebih banyak dari seluruh provinsi dan negara tetangga. Menurut panitia, sebelumnya telah mengundang klub taekwondo dan ada sedikitnya 6 negara yakni Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Namun hingga batas waktu pendaftaran hanya klub Malaysia yang menyatakan kesiapan mengirim atlet secara lisan. Sementara dari 52 klub di berbagai provinsi diundang menjadi kejuaraan, hanya 4 klub yang melengkapi persyaratan administrasi hingga 4 Mei 2026. Nah, banyaknya klub yang tidak mengisi dari jumlah peserta. Selain itu, jadwal kejuaraan berbenturan dengan ujian sekolah sehingga banyak atlet mengundurkan diri. Nah, panitia juga menilai tingginya harga tiket pesawat dari sejumlah daerah menjadi salah satu faktor yang memberatkan atlet untuk datang ke Kota Batam. Untuk mempermudah koordinasi, panitia telah membentuk grup WhatsApp sejak 11 Maret 2026 sebagai sarana sosialisasi dan pendataan peserta. Ya, kita tunggu saja itu penggelaran yang dilaksanakan di Kota Batam dengan adanya tentunya pengurus besar Taekwondo Indonesia, nilai menjadi momentum penting bagi perkembangan Taekwondo nasional. Nah, sementara itu informasi lain pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1273 warga negara Indonesia mantan sindikat penipuan daring sehingga total mencapai 5950 orang. Nah, melalui pernyataan diterima pada Sabtu kemarin di KBRI menjelaskan bahwa para WNI yang mendapat penghapusan dengan lebih masa dengan tinggal merupakan bagian dari warga asing yang terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Nah, tercatat sebanyak 9.537 WNI pada periode pertengahan Januari 22 Mei 2026 telah melapor dan minta bantuan kepada KBRI Phnom Penh. Sebanyak 3.630 di antaranya telah difasilitasi untuk kembali ke Indonesia. Itu dia pendengar, dua informasi menarik kita hadirkan sesaat lagi untuk Anda di Prosatu Riri Batam. Informasi dan inspirasi.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion

0: Indonesia.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, program makanan bergizi gratis MBG terus memperluas jangkauan penerimaan manfaat di seluruh Indonesia dengan jumlah penerima manfaat mencapai 62,4 juta orang yang mencakup peserta didik balita ibu menyusu hingga ibu hamil. Nah, dari total penerima manfaat tersebut, kelompok peserta didik menjadi penerima terbesar dengan jumlah 48.350.393. Nah, berdasarkan dari data Gizi Nasional, penerima manfaat dari kelompok balita juga mencapai 6 juta ataupun sekitar 37,7%. Adapun penerima manfaat dari kelompok hamil mencapai 868, yaitu sekitar 35,3%, dan juga kategori santri 644, sekitar 44,2%. Nah, program MBG dimelibatkan sekitar 4.220 guru dengan tenaga pendidik melaksanakan, total penerima manfaat mencapai 62.454 orang. Adapun program menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Itu dia pendengar, program MBG yang diberikan kepada tentunya lansia yang mudah-mudahan nanti juga bisa menyasar ya. Sementara ini dikhususkan untuk penerima manfaat seperti yang kita sebutkan tadi, terutama peserta didik balita, ibu menyusu hingga ibu hamil. Informasi lainnya berdengar, Korps Lalu Lintas, Korlantas Polri membeberkan keunggulan inovasi digitalisasi dokumen utama lalu lintas yang baru diluncurkan, yaitu SIM digital. Nah, disampaikan Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menyampaikan masyarakat dapat menyimpan dan menampilkan SIM dan bentuk digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Nah, data yang tersedia mencakup identitas pemilik, nomor SIM, masa berlaku, serta dilengkapi QR Code untuk keperluan verifikasi oleh petugas di lapangan. Ini dia pendengar terbaru, sistem digital terintegrasi dengan berbagai layanan seperti perpanjangan SIM, notifikasi masa berlaku, hingga keterhubungan dengan sistem tilang elektronik. Nah, informasi ini menutup kebersamaan kita untuk sesi pertama, dan kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentra.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari dimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai kayak minta merebak lagi di Kota Batu, itu wafiat sendiri kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa.